97.7 Fortuna FM. Masih dari Jalan Magis 1 nomor 20 Sukabumi. Kita hadir di celah bewara. Kita itu sendiri aja. Seperti biasa di akhir pekan Sabtunya 3 Oktober 2026, untuk celah bewara pagi hari ini bakalan hadir sampai dari pukul 9 pagi. Seperti biasa terupdate-nya seputar Kota Sukabumi dan sekitarnya. Info lainnya juga menemani suasana paginya, di santai sejenak di rumah akhir pekannya dengan lagu-lagu pop Indonesianya. Yang pastinya selamat pagi buat semua-semuanya yang baru bergabung, terlebih yang sudah selalu setia. Terima kasih kesetiaannya. Setia itu mahal, jadi tidak semua orang bisa dimudahkan. Maksudnya saking mahalnya buat yang mampu-mampu aja.

Yeah, 90.7 Fortuna FM, radio penggenjreng nadi Sukabumi. Genjreng, ini genjreng ya, saudara Fortuna. Pagi hari ini kita berjumpa di Celah Bewara. Terupdate seputar Kota Sukabumi dan sekitarnya, info-info yang disebarkan kutip dari sukabumiupdate.com. Seperti yang satu ini. Sebelumnya, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di 90.7 Fortuna FM dan streaming radio fortuna.id-nya. Viral, pria berbaju orange ludahi petugas parkir RSUD Pelabuhan Ratu Sukabumi. Kenapa? Kenapa? Ujug-ujug ya. Nah, ini nih. Kadang-kadang enggak kenapa-kenapa, enggak ada hujan, enggak ada angin. Ujug-ujug ya. Sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi seorang pria yang membentak hingga meludahi wajah petugas parkir di RSUD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi ini viral di medsos. Di mana dalam video yang beredar, pria yang mengenakan baju berwarna orange tersebut terlihat mendatangi loket parkir dengan nada emosi. Ia bicara dengan nada tinggi sembari menuntut agar petugas pos segera menghubungi seseorang bernama Abor. Abor apa ini? Ketegangan. Oh, mungkin kenal tuh ngarana Abor. Sok panggil kena si Abor, cara meren kita tanya. Ketegangan kian meningkat saat petugas loket mencoba memberikan penjelasan secara kooperatif. Alih-alih mereda, pria tersebut justru semakin tersulut emosi hingga akhirnya nekat meludahi wajah petugas di hadapan sejumlah orang yang mencoba melerai di lokasi. Kenapa Bapak emosimu tingkat dewa? Duduk Bapak, kalau lagi emosi jangan berdiri, langsung duduk aja atau jongkok bisa jadi. Nah, ini kadang-kadang kalau memang kalau kita lagi emosi lah cepet buru-buru atau cepat-cepat kita duduk ya. Peristiwa ini diketahui terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, di mana pihak operasional pengelola parkir PT Karya Kencana Solutindo atau KKS Pelabuhan Ratu Abor membenarkan terjadinya insiden tersebut. Ya, Abor menyayangkan aksi tersebut karena mengintimidasi pekerja baru yang sama sekali tidak mengetahui persoalan yang dibawa oleh pelaku. Ya iyalah. Coba kalau posisinya kita ada di situ, hey ujuk-ujuk, hey. Ia menilai tindakan pria tersebut salah alamat, tuh kan, ayo ting-ting gak tuh, salah alamat. Sebab pengelola parkir internal rumah sakit tidak memiliki kaitan dengan persoalan parkir pasar Pelabuhan Ratu yang saat ini sedang dibahas oleh pihak KKS bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Ujuk-ujuknya tuh, Pak Jauh Huma. Karunyanya Jang, sing dinaikkan darajatna. Ujang atau Ete itu yang diludahi teh. Abor juga menduga bahwa pria berbaju oranye tersebut sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol. Pantes saat mendatangi lokasi, tahnya pihak KKS langsung ya. Menurut Abor, ini lanjut menentukan langkah hukum terkait aksi pria tersebut. Ia menyebutkan keputusan untuk melaporkan kejadian ini ke polisi masih menunggu arahan dari pimpinan. Nah, ada yang suka ujuk-ujuk begitu enggak? Pernah ngalamin enggak? Ya udah, sabar aja. Ibu pernah bilang gini, jika tidak dihargai, bawalah hatimu pergi. Jika dihina, mundurlah sedikit langkahmu. Itu bukan tentang takut atau kalah, tetapi tentang kita yang masih punya hati untuk memanusiakan manusia di hadapan Sang Ilahi ya. Bawalah semua rasa sakitmu di atas sajadah. Ingat, setiap yang menanam pasti akan menuai. Itu ibu bilang. Benar banget, saudara Fortuna, apapun yang kamu lempar tentunya akan kembali kepadamu. Maka pastikan yang kamu lempar itu adalah sebuah kebaikan, agar kebaikan itu juga kembali kepada kita ya. Jangan keburukan-keburukan, tunggu saja mang karma dan cekarma moncek wa teh nyebatnya wa uyut. Maka tingku iya wa uyut. Iya, selamat pagi semuanya. Kabar baik, Iswah berharap semuanya dalam kondisi sehat. Yang kurang sehat, mudah-mudahan semangat untuk sembuh. Yang sehat-sehat, pertahankan kesehatannya. Genjreker.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
5: Ariel.
6: Hai semua.
0: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih guys.
10: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi. Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras gemes.
8: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
9: we love it.

Yes, 90,7 Fortuna FM, radio panggenjringna di Sukabumi. Genjring, saudara Fortuna, masih di celah Bewara pagi hari ini bersama saya Ispa Dahlan. Dan ternyata terupdate-nya pagi hari ini ya, tercatat di sini jumlah atau mencatat jumlah penumpang naik kereta api jarak jauh operasi Daop 1 Jakarta yang cukup tinggi sepanjang 2025. Dan berdasarkan data Dinas Perhubungan Jawa Barat tahun 2025 yang diperbaharui 18 Mei 2026, tercatat sebanyak 742.193 penumpang naik KA jarak jauh dari stasiun Sukabumi selama periode tersebut. Angka tersebut tentunya menempatkan stasiun Sukabumi di posisi kedua dengan jumlah penumpang terbanyak di Jawa Barat. Dalam data KA jarak jauh Daop 1 setelah stasiun Bekasi yang mencatat 1.279.546 penumpang. Sementara itu stasiun Cikarang yang berada di posisi berikutnya dengan 452.055 penumpang ya, dan disusul dengan stasiun Bogor Paledang sebanyak 323.928 penumpang dan stasiun Cikampek sebanyak 185.610 penumpang. Adapun stasiun lainnya yang tercatat dalam data tersebut yang di stasiun Bogor dengan 168.753 penumpang, Karawangnya 165.596 penumpang, Cibadaknya 81.954 penumpang, Cisaatnya 76.564 penumpang, Parung Kudanya 45.518 penumpang, Cicuruknya 36.362 penumpang, Karang Tengah 15.654 penumpang, Cigombongnya 14.128 penumpang, Batu Tulisnya 4.927 penumpang, dan Masengnya 4.124 penumpang. Jadi total keseluruhannya jumlah penumpang yang naik KA jarak jauh Daop 1 berdasarkan stasiun di Jawa Barat sepanjang 2025 ini mencapai 3.556.912 orang. Data ini merupakan data penumpang naik kereta, bukan penumpang turun kereta. Wow, antusias sekali pastinya. Namun tingginya jumlah penumpang dari stasiun Sukabumi menunjukkan besarnya aktivitas perjalanan masyarakat melalui moda transportasi kereta api, khususnya untuk perjalanan jarak jauh. Data tersebut menjadi gambaran mengenai aktivitas transportasi kereta api di wilayah Jawa Barat sekaligus menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat dari dan menuju Sukabumi melalui jalur perkereta apian. Karena Ispa juga termasuk orang yang suka banget naik kereta api ya, terlebih tidak orang dewasa, tua atau bahkan anak-anak, semuanya suka kalau naik moda transportasi atau akomodasi kereta api ya. Tutup.

FM, radio panggenjering dari Sukabumi, genjering. Selamat pagi, Saudara Fortuna, terima kasih kesetiaannya buat yang sudah selalu setia pagi hari ini di Celabewara di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radiofortuna.id-nya. Yang baru bergabung juga selamat pagi, terima kasih kebersamaannya. Dan terupdate berikutnya, kita udah masuk interval yang kedua ya. Ternyata polisi mengungkap kronologi dan penyebab terlukanya sejumlah pelajar asal Parung Kuda di Kampung Cimanggu, Desa Ciheulang, Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada hari Kamis malam. Para remaja tersebut mengaku mengalami kecelakaan saat berburu berupaya melarikan diri setelah terlibat duel antar pelajar menggunakan tangan kosong. Ande mande barudak. Nanaonan atuh kikituan teh ieuh. Tong sakali-kali di barudak. Gerak jauhan atau kitu-kitu mah duel-duel mah. Duel mah bakat, ajang bakatnya yang positif-positif. Itu tanya Arinu kitu mah aduh, elah ye. Kapolsek Cibadak AKP Joko Susanto Supono mengatakan peristiwa ini bermula sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ketika 9 pelajar dari salah satu SMP swasta di Parung Kuda berkumpul di rumah salah seorang korban RA 15 tahun. SMP loh ya, ini putih biru. Mereka kemudian berangkat menggunakan 4 sepeda motor menuju Jalan Nagrak, Kampung Giri Jaya, Kecamatan Nagrak yang telah disepakati sebagai lokasi pertemuan dengan kelompok pelajar dari sekolah lain. Setiba di lokasi, mereka bertemu tuh dengan sekelompok pelajar dari salah satu SMP swasta di Nagrak yang berjumlah lebih dari 10 orang. Ini bukan bentrokan massal, kedua kubu tersebut melakukan duel. Duel naon ite. Namun saat dalam perjalanan pulang, lanjut Joko, kelompok pelajar dari Parung Kuda mengaku melihat sejumlah sepeda motor dari arah belakang yang diduga melakukan pengejaran. Mereka kemudian berupaya menyelamatkan diri dengan memacu kendaraan masing-masing. Berdasarkan keterangan RA, sepeda motor yang ditumpangi oleh bersama MRF 15 tahun dan YR 16 tahun terjatuh di jalan raya Kampung Cimanggu, Desa Ciheulang, Tonggoh. Akibat kecelakaan tersebut, ketiganya mengalami luka-luka ya. MRF mengalami luka robek di dahi yang mendapat 6 jahitan, luka di telapak tangan kanan yang mendapat 10 jahitan, serta luka di ibu jari kiri yang mendapat 3 jahitan. Tuh, banyak luka-luka ini kecelakaan ya. Sementara itu, RA mengalami luka pada daun telinga kiri dan masih menjalani penanganan medis. Adapun YR mengalami luka di siku kanan yang tentunya mendapat 2 jahitan serta lecet pada tumit kirinya. Nah, ketiga pelajar tersebut kemudian dievakuasi menggunakan ambulans Desa Ciheulang Tonggoh di Polsek Cibadak sebelum dibawa ke RSUD Sekarwangi untuk mendapatkan perawatan medis. Nah, dalam penanganan kasus tersebut, polisi juga mengamankan satu bilah senjata tajam jenis sabit dengan panjang sekitar 1,5 meter. Baru dak rek naon rawanu kitu yeuh. Ngoret-ngoret taranya. Sararieun ya, ibu-ibu, para orang tua atuh geradi sidak. Eta teh barudak teh ti mana? Eta teh menang nu kitu-kitu teh mawana kumaha nya? Aya ieuna bawa gudangna.

Ya, meski demikian perkara tersebut tidak berlanjut ke proses hukum pidana setelah orang tua ketiga pelajar yang terluka ini memilih tidak membuat laporan polisi. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang disertai oleh dokumentasi video. Sementara itu, kondisi pelajar di kelompok SMP swasta di Nagreg belum diketahui. Berdasarkan keterangan salah seorang pelajar dari Parung Kuda, tidak ada peserta duel yang mengalami luka dan pertemuan di gereja ya, karena perkelahian dilakukan tanpa menggunakan senjata. Sebelumnya, Sekretaris Desa atau Sekdes di Ciheulang Tonggoh, Pak Nurdin. Selamat pagi, Pak Nurdin. Ya, Sekdes Ciheulang Tonggoh. Tugasan ujung anjing mengatakan pihak desa menerima informasi keberadaan para pelajar yang terluka tersebut sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu ia mendapat laporan via telepon dari Satgas Linmas berdasarkan aduan ketua RT 02 setempat terkait adanya dugaan tawuran. Nah, mendengar laporan itu, Pak Nurdin bersama Satgas Linmas langsung bergegas dong menuju lokasi dan kejadian menggunakan ambulan desa ya. Setibanya di kampung Cimanggu, warga sudah berkerumun dan mengamankan para pelajar yang mengaku masih duduk di bangku kelas 3 SMP tersebut. Di lokasi penemuan para pelajar yang terluka tersebut, warga juga mendapati sebilah senjata tajam. Pak Nurdin menjelaskan kalau senjata tajam itu berbahan besi itu memiliki panjang lebih dari 1 meter dengan bagian ujung melengkung menyerupai celurit. Barang bukti tersebut akhirnya diserahkan dan diamankan oleh pihak kepolisian. Emang gara direksakeun ya para orang tua baru dak tim. Gaduh naon wae eta teh menika bisanya nyeun eta dilaku dilipet mah bawa. Aduh sing hati-hati baru dak rek naon kikituan. Tapi ternyata itu teh karena kejar-kejaran ya. Alhamdulillah ku Allah teh meureun cigana dipemparkeun we nya baru dak teh tadina meureun niatna arek duel ceritanya. Alhamdulillah, tah gitu. Segala sesuatu ada hikmahnya ya. Segala dari hikmah tersebut kita alhamdulillah mungkin itu akibat ya kejar-kejaran tadi kecelakaannya. Aduh, jangan ada lagi yang begitu-gitu atunya baru daksin atau orang tua teh gara entong non teh. Tong cuek teuing, tong acuh teuing ka barudakna. Kamu nu masih duduk di bangku sekolahnya perhatikan. Lain diperhatikan ku materina hungkul kurangkulana nya rangkulna nya perhatikan ku mata amangna kamana wae ngobrol gitu ngobrol ngomong gitu nya entok entong pa cuek-cuek dongkap cuek angka cuek kamera ieu jajana hungkul we lain kitu nya geus nu boga pengalaman we ngurus budak.

kita, anak-anak adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah. Semoga dijauhkan dari hal-hal yang negatif, apalagi yang namanya tawur-menawur gitu nanya. Ari ibu ngecok di tawur, gak barudak di tawur, lain tawuran gitu. Di tawuran pelajaran nana di tawur yuk. Sok menyeta, tuh sok melang kabar udah gitu tehnya. Komo nu sok bolos tak kudang, kudang kudung hanya hoken, kudang jauh amat. Maklumnya saudara Fortuna ini masih dalam proses belajar mengajar dalam bahasa Sunda yang baik dan benar gitu ya, sesuai dengan ejaan. Baiklah saudara Fortuna, semakin siang semakin cerah, alhamdulillah sinar matahari sudah mulai memancarkan sinarnya, menghangatkan suasana pagi untuk akhir pekan Sabtu 3 Oktober 2026. Belum move on nih 2026, ispa udah 2026, udah bentar lagi 2027 ya. Rancang gitunya terus bade 2027 deh, Oktober, November, Desember. 2 bulan lagi kita akan menuju 2027. Sing dipanjangkan umur, sehat selalu pastinya ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: Hi, Glitz! We are Glitter!
1: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
1: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
0: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saat-saat. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh. Langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping keras-keras gemes.
2: Soya mie gelas porsinya juga pas, rapenya tuntas.
1: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
0: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas, we love it so much.

0: dari Wings Food.
1: Wah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
0: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
0: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
0: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
0: dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari mie sedap.
5: Hai semua.
1: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: 90,7 Fortune FFM.

0: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, dari Tiara, Tulang, dan Nadi ya. Yang pastinya menua itu pastinya ya, menua itu pasti kan, hal yang pasti adalah menua. Namun di kita bisa menikmati masa tua dengan kondisi sehat dan berjiwa muda, itu adalah pilihan. Yuk. Selamat pagi, terima kasih sudah komen-komen di komen Facebooknya pagi hari ini. Langsung saja kita absen. Selamat pagi semua untuk Tumiam Virgo, warga Mabar, Wonogiri, Medan, Horas, Bendahari juga. Selamat pagi, waalaikumsalam. Di celah Bewara Forni FM, Permata Hijau hadir di Genjrengkan. Kang Rustam juga hadir, selamat pagi. Kameliandri di Puncak Bayam, celah Bewara Forni FM, Genjrengkan. Selamat pagi, Tessa. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, sehat-sehat selalu. Puncak Bayam hadir di Genjrengkan. Ami Ani di celah Bewara Forni FM, Genjreng. Teh Ispa, semoga sehat selalu.

bagi Neng Is, Icon Hadi digenjreng, Dewanti Leluati juga digenjrengkan ya. Kang Yayan, Cimelati Cicuruk selalu nyimak digenjreng. Kang Yayan, kenapa curhat nih ceritanya? Jika tidak dihargai, maka 100 tempatmu atau lingkunganmu bukan disita. Jika bisa pergi, ya pergi. Kalau tidak bisa, ya cukup diam saja, menutup mata dan telinga digenjrengkan. Oke. Wah, Supri di kawasan Parkut juga ngabsen ya. Selamat pagi digenjrengkan buat para pejuang rupiah recehnya. Semoga laris manis jualannya buat teman-teman semua, kawan-kawan. Si Eta, si itu ya, mata aktivitas aja spesial buat Sobat Ambiar. Tetap semangat dan mata aktivitas ya, ucapannya buat Selamat pagi aja, mat siaran di Genjreng. Pemirsa waktu juga hadir, Juanda Medan Horas ngaji diri di Fortuna FM Genjreng. Semoga ya. Korban fitnah das juga bahwa SL Sampangan Gianyar Bali juga dicelah Bewara. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat bertugas pastinya pagi hari ini. Dan Kang Ateng dicelah Bewara Fortuna FM Duren Gede. Present always listening. Berat.

Wah, melaju ke 43 ya, aduh melaju. Baik, saudara Fortuna, sebelum Isma pamit, satu lagi.

90,749 FM. Kebersamaan kita hampir merapat ke pukul 9 pagi, dan itu berarti saatnya Ispada Landur pamit di celah Bioro pagi hari ini ya. Terima kasih banyak kebersamaannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan, canda guyon kurang berkenan di hati Anda, hampura. Dan setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Femina dan Keluarga Ispada kembali hadir bersama Mbak Dendagawati. Kalau begitu terima kasih ya buat semuanya yang sudah selalu nyimak kebersamaannya di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id. Garam tak pernah jadi pusat perhatian, tapi tanpanya rasa jadi hampa. Mungkin makna hidup ada pada hal-hal kecil yang tak kita sadari. Pahami, tetap semangat, tetap sehat makin tak, tetap bagi makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang dombang ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin kau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

0: Tuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi, Mbak Dian.
1: Iya, pagi juga, Ispa.
0: Pagi, Ibu rumah tangga. Kita jumpa lagi di Femina ya, Mbak.
1: Ya, hari ini ya, terbisiar 3 Oktober 2026.
0: Yep.
1: Hadir saya Dian Gawati
0: dan juga Ispa Dahlan.
1: Selamat pagi dengan cuaca yang agak sedikit cerah ya. Kita nggak tahu nanti seperti apa. Kemarin hujan kalau nggak ya?
0: Kemarin kebetulan alhamdulillah hujan.
1: Hujan
0: Mbak.
1: Ya. Iya.
0: Malam Jumat hujan, malam Sabtunya Sabtu, hujan kalau di atas. Alhamdulillah
1: hujan.
0: Sekarang ya Oktober ber.
1: Iya,
0: nanti terus
1: terusan
0: ya.
1: November ber. Desember ber gitu ya. Joko tahu, heo, mungkin belum ada yang belanja jam segini ya, makanya dia sempat miss call.
0: Sepertinya.
1: Baik, terima kasih untuk grup Ciri Inspirasi ya. Selamat pagi semuanya untuk komunitas Fan Radio Fortuna dan alumni Fan Radio Fortuna semuanya ya. Alumni namanya alumni mungkin sudah pada tua-tua ya. Tuir-tuir.
0: Will be back cek alumni teh. Kembali.
1: Will be back. Aduh, takutnya nanti kalau udah terlalu tua tuh kalau mau ikutannya di acara kita, takutnya biasa udah aki-aki gimana suaranya ya. Baik, terima kasih untuk anda semuanya ya. Untuk Bang Len, Pak Ben, kemudian Ujing J, dan juga untuk Joko Well. Selamat pagi Manini, Mami, Mami Papi, selamat pagi Mami Minok juga ya. Balebat, selamat pagi Teh Ani. Teh Ani Cijangan juga selamat pagi. Yati Bali juga selamat pagi ya semuanya ya. Balebat, selamat pagi Ibu dan Bapak Marwan. Mas Bambangnya juga selamat pagi. Halo pagi. Juga untuk Bu Liliana dan juga untuk hamba Allah ya. Terima kasih, selamat datang di Femina Keluarga. Kita berikan sebuah tembang dari tembang judul Nuansa Bening ya, Genjreng eh. Lupa lagi nama tetangganya, siapa suka dengerin Fortunate, lupa.

0: tema. Ditunggu lagi komennya karena kita memang sudah posting ya.
1: Iya.
0: 10 menit yang lalu. Baiklah, kita langsung menuju tema kita hari ini. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Di sini juga kalau kita banyak bersyukur, hikmah bersyukur menambah nikmat dan keberkahan hidup kita.
1: Amin.
0: Iya, dan dalam hidup seseorang muslim, bersyukur bukan hanya sekadar ucapan alhamdulillah, tetapi merupakan bentuk pengakuan atas nikmat Allah SWT yang tak terhingga. Sikap ini menunjukkan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Sang Pencipta. Hikmah bersyukur sangat besar, baik untuk ketenangan jiwa maupun meningkatkan rezeki dan keberkahan hidup. Ibu rumah tangga, bersyukur mengajarkan manusia untuk selalu melihat sisi positif dari setiap keadaan. Dalam Islam, hikmah bersyukur bukan hanya dirasakan di dunia, tetapi juga menjadi bekal menuju kebahagiaan akhirat nanti. Melalui artikel ini atau tema hari ini, mari kita menunjukkan kebahagiaan melalui hidup kita yang lebih bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Nah, di sini rumah tangga, yang pertama, salah satu hikmah bersyukur yang paling nyata adalah bertambahnya nikmat dari Allah SWT. Ketika seseorang hamba selalu mengingat dan mensyukuri setiap karunia yang diberikan, maka Allah akan menambahkan kenikmatan itu dengan cara yang tidak terduga. Bersyukur menjadi magnet kebaikan, akan mengundang lebih banyak nikmat-nikmat lainnya. Nah, ibu rumah tangga, di sini juga hikmah bersyukur berikutnya adalah terciptanya ketenteraman hati. Orang yang bersyukur akan lebih mudah menerima takdir, baik yang menyenangkan maupun yang tidak ia yakin bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan untuk kita. Rasa syukur membuat hati lapang dan menjauhkan diri dari iri, dengki serta rasa tidak puas. Seorang muslim juga yang memahami hikmah bersyukur akan melihat segala sesuatu dari sisi positif dan tidak mudah dikuasai emosi. Ia tahu bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk meningkatkan iman dan kedekatan dengan Allah. Dengan menambahkan rasa syukur, seseorang akan memiliki pandangan hidup yang seimbang. Ia tidak akan melebihi dalam kesenangan dan tidak pula larut dalam kesedihan. Inilah hikmah bersyukur yang menjadi hati stabil dan penuh damai.
1: Iya, ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Syukur adalah cara hidup dan kunci ketenangan hati yang membuat apa yang kita miliki terasa cukup. Hakikat dan arti syukur sendiri di mana adalah cara hidup. Syukur bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan dan juga penerimaan atas rezeki sekecil apapun. Cukup dan makmur, mengubah rasa syukur menjadi cukup serta menjauhkan diri dari keluh kesah. Berhenti membandingkan. Dengan rasa syukur tumbuh saat kita berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya, dan bentuk nyata syukur di sini adalah lisan mengucap alhamdulillah atau terima kasih dan memuji kebaikan. Hati menyadari bahwa semua nikmat dan ujian datang dari Tuhan dengan hikmahnya. Jadi setiap ujian pasti ada hikmahnya. Itulah dengan rasa syukur yang ada ya. Perbuatan dengan berbagi, bersedekah, berinfak dan memanfaatkan nikmat untuk kebaikan-kebaikan selanjutnya. Manfaat dan hikmah itu sendiri dari rasa syukur adalah ketenangan emosi, menjaga hati lebih lapang, stabil dan jauh dari rasa cemas. Menambah nikmat, janji kebaikan dan keberkahan bagi yang menghargai pemberian. Dan ketahanan diri, mengubah kegagalan atau masa sulit menjadi peluang tumbuh dengan rasa syukur itu sendiri ya. Dan masih banyak lagi mungkin poin-poin atau hikmah yang kita bisa ambil dari rasa syukur. Apa saja nanti kita lanjut.
0: Agaknya jelas kalau lebih jauh ya.
1: Yep.
0: Baik, terima kasih untuk semuanya. Ditunggu sekali lagi like dan komennya. Anda mau komen di WhatsApp-nya Fortuna boleh. Yang mau di FB kita juga boleh. Sesuai tema kita ya.
1: Yep.
0: Baik, terima kasih untuk semuanya. Mami Minok juga.

0: rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta ya. Kita lanjutkan. Ibu rumah tangga, hikmah dari bersyukur mendekatkan diri kepada Allah. Bersyukur ibu rumah tangga adalah ibadah hati yang menggabungkan atau menghubungkan langsung antara hamba dan Tuhannya. Dengan senantiasa mengingat pemberian Allah, seseorang akan semakin dekat kepadanya. Inilah hikmah bersyukur yang sangat agung dalam kehidupan kita sebagai muslim. Rasa syukur membuat manusia sadar bahwa segala sesuatu yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan sombong karena menyadari semua nikmat datang dari Sang Pemberi nikmat tersebut. Dengan demikian, hikmah bersyukur juga melatih kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah. Ibu rumah tangga, salah satu bahaya besar bagi seorang muslim adalah kufur nikmat, yaitu mengingkari atau tidak mengakui karunia Allah. Bersyukur menjadi benteng yang kokoh untuk mencegah hal ini. Hikmah bersyukur membantu manusia mengenali sumber segala kebaikan yang ia terima. Ketika seseorang lupa bersyukur, ia mudah merasa tidak puas, bahkan mengeluh terhadap ketetapan Allah. Padahal sikap tersebut dapat mengurangi keberkahan hidup. Dengan mempraktikkan hikmah bersyukur, hati akan lebih bersih dan rasa iri dan dengki terhadap orang lain tidak pernah ada. Rasulullah pun bersabda, mengajarkan bahwa barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Dari sini kita memahami bahwa hikmah bersyukur mencakup pengakuan terhadap kebaikan sesama, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Orang yang bersyukur akan senantiasa menjaga nikmat yang ada agar tidak hilang. Ia menggunakan nikmat tersebut di jalan kebaikan, bukan untuk kesombongan. Dengan demikian, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, hikmah bersyukur menjauhkan manusia dari sikap kufur nikmat yang dapat membawa kerugian bagi dirinya sendiri. Seseorang yang memahami hikmah bersyukur akan lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Ia tahu bahwa nikmat bisa berubah menjadi ujian jika tidak disyukuri.
1: Iya, ibu-ibu rumah tangga, juga anak-anak ibu rumah tangga, berikut kita punya 5 cara bersyukur atas nikmat Allah SWT yang tentunya dapat diamalkan oleh setiap muslim, dan 7 cara agar lebih hidup lebih berkah ya dengan rasa bersyukur atas nikmatnya Allah. Yang pertama adalah mengingat dan merenungi setiap nikmat. Langkah pertama untuk bersyukur adalah menyadari setiap nikmat yang diberikan Tuhan atau Allah SWT, itu baik kesehatan, rezeki, keluarga, atau hal-hal kecil apapun, semuanya adalah karunia Tuhan atau karunia Allah SWT. Dan dengan merenungkan nikmat Allah, hati kita akan lebih peka terhadap kebesarannya, serta akan terus terhindar dari sifat ingkar atau merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki. Yang kedua adalah mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Salah satu cara sederhana namun penuh makna adalah mengucapkan Alhamdulillah Hirobi Alamin. Ya, dalam setiap keadaan, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur, bahkan dalam keadaan sulit pun, dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kita mengakui bahwa segala kebaikan datang dari Allah SWT. Yang ketiga adalah menjaga nikmat yang telah diberikan. Setiap nikmat yang kita miliki adalah amanah. Menjaganya dengan baik merupakan bentuk syukur kepada Allah. Misalnya kesehatan bisa dijaga dengan pola hidup sehat, sementara harta bisa dimanfaatkan untuk hal-hal baik. Ya, dengan menjaga nikmat kita tidak hanya menunjukkan rasa syukur, tetapi juga memanfaatkan anugerah Allah untuk kebaikan. Yang berikutnya, yang keempat, memperbanyak sedekah dan juga berbagi kepada sesama. Sedekah adalah salah satu bentuk rasa syukur yang tentunya dianjurkan dalam Islam. Dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan, kita mengamalkan nilai-nilai kebaikan dan mengurangi ketimpangan ya sosial. Dan sedekah juga dapat menambah rezeki dan juga menjadi investasi pahala yang tentunya akan terus mengalir bertambah ya. Karena dengan sedekah kita tidak akan miskin. Dan poin berikutnya adalah, sebelum kita lanjut, sepertinya kita akan komen Facebook atau WhatsApp-nya ya.
0: Iya, kita akan membacakan pertama karena memang Bang Len suka agak panjang ya. Mm-hmm. Baik, terima kasih Bang Len. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Pembina keluarga Fortuna PM Kenjering E. Selamat pagi, selamat berakhir pekan Mbak Dian dan Ispa. Salam bahagia. Selamat pagi juga untuk Lisna, Mami Minok, Ibu Marwan, Manini, Mami Papi, Kang Joko, Deden Bantas, Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapuro, dan grup alumni Fan Radio Fortuna dimanapun berada. tidak harus selalu cepat. Yang penting kita tidak melangkah. Maaf, tidak harus selalu cepat. Yang penting kita terus melangkah. Tidak harus memiliki semuanya hari ini, karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Belajarlah mensyukuri hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Bangun di pagi hari masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi. Masih memiliki orang-orang yang menyayangi kita dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Apa yang terlihat indah dan kehidupan mereka belum tentu sama dengan apa yang mereka perjuangkan di balik layar. Tumbuh dengan tenang, perbaiki diri dengan sedikit demi sedikit. Lepaskan hal-hal yang tidak lagi baik untuk Anda, dan jangan takut memulai kembali ketika hidup membawamu ke arah yang berbeda. Semoga kita menjadi pribadi yang bukan hanya bertambah usia, tetapi juga bertambah sabar, bertambah bijaksana, bertambah kuat, dan semakin pandai menghargai setiap prosesnya. Kemudian juga ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, karena pada akhirnya hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap langkah dengan hati yang penuh syukur. Lagunya Hiduplah Untukmu Sendiri dari Airea. Terima kasih, sama-sama ya. Good job lah ya buat Bang Len.
1: Okay.
0: Berikutnya, Rihat.
1: Berikutnya dari komen Facebook. Ini Kang Rustam yang hanya singkat hadir. Okay, terima kasih. Fitri Imut.
0: Yang di Cipolo ya.
1: Sepertinya nih. Fitri Imut di kawasan Cikaret, Pemuda dan Keluarga, Partner FM, Gijreng. Oh, lagi curhat nih Fitri Imut. Mau belanja ke pasar. Berarti gak didengar dong lagunya.
0: Gak didengar, kita gak usah diputar aja. Gak usah.
1: Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayangnya buat suami bawel.
0: Itu gak berhenti-henti bawel terus ya.
1: Jering, lagunya pengen Triswaka. Gimana dengerinnya, nanti kita play. Dirimu udah di pasar.
0: Tidak ada.
1: Merah itu.
0: Iya, makanya.
1: Baik, di sini Kang Yayan juga selamat pagi. Selalu nyimak dari Cimalati Cicuruk di Genjereng, hari ya. Sabtu bahagia untuk semua pendengar Fortuna. Dan salamnya buat Badian juga Mbak Ispa, tetap semangat. Buat saya sendiri dan rekan semuanya, ingat suasana tanggal muda kudu semangat. Lagunya Topeng Cinta. Topeng Cinta kan dangdut ya? Ada ya?
0: Ada.
1: Oh. Baik, Nova juga selamat pagi. Waalaikumsalam. Mama Nova di Kota Bumi, Lampung. Orang Lampung jauh hadir. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Wassalam. Singkat aja ya. Waalaikumsalam. Pemuda dan Keluarga dari Diki di Genjereng. Waalaikumsalam. Teh Dian, selamat pagi. Mbak Ispa juga. Selalu takar rasa cukupmu agar bertambah rasa syukurmu. Jangan hanya melihat mereka yang hidupnya tampak lebih tinggi. Sesekali lihatlah ke bawah. Ya, di luar sana masih banyak orang yang berjuang dan mendapatkan apa yang hari ini kita anggap biasa. Masih banyak juga yang berharap bisa makan 3 kali sehari. Masih banyak yang bekerja keras hanya untuk membawa pulang sedikit rezeki. Bahkan ada yang tetap tersenyum meski hidupnya jauh lebih berat. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi. Bersyukur adalah nikmat apa yang telah Allah titipkan, sambil tetap berusaha meraih yang lebih baik tentunya. Semoga hati kita tidak sibuk menghitung kekurangan, tetapi semakin pandai menghitung nikmat yang telah diberikan. Mari kita usahakan menjadi orang yang tumbuh dengan baik, yang hatinya penuh rasa syukur, yang selalu bersemangat dan menemukan versi dirinya yang paling baik. Tetaplah menikmati segala prosesnya, karena gagalnya hari ini, capeknya hari ini akan jadi cerita luar biasa nantinya. Lagunya Pengen Geisha yang Jika Cinta Dia. Okay. Salamnya buat Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandi, Teh Reni, Rentina, Socha, Nuansa-Nuansa, Leluati Binangkit, Ningrum-Ningrum, Korban Fitnah, Kang Ujeng-Jeng, Kang Rustam Stomi, Teh Dewi Sulasti, Teh Lis Aisyah juga. Pokoknya buat semuanya aja. Buat Teh Dian dan Mbak Ispa, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar terus. Amin. Dan tetap semangat. Terima kasih Fortuna Genjereng. Di Genjereng. Terima kasih buat Diki. Terus setelah Diki ada Korban Fitnah Das. Assalamualaikum Pemirsa dan Keluarga Fortuna FM Genjereng. Mantap temanya, banyak banyak bersyukur apapun yang kita miliki. Belum tentu semua orang beruntung. Orang yang banyak bersyukur yang beruntung, katanya Allah akan tambah lagi kenikmatannya. Lagunya Pengen Wali. Salam lima waktu. Kirim salamnya buat Ibu Ipung Sapuro, Teh Meliandi, Teh Aren, Teh Olivia Senja, Maman Apero, Manini, Maii, Teh Anibar, Bang Len juga, Pak Ben, Mami Minok, Socha, Abah, Waisel,
2: Peggy, Ateng-Ateng, terus juga Asmawi, Awi, Kang Deden Gembo, Kang Deden Bantas, Ujeng Jay, Lalu Ati Binangkit, Balebat, Dewi Selasri, Bobo, Reni, Rentina, Rani Jamal, Tumium Virgo, Rustam Bustomi, Ami Ani, Kang Joko, Kang Diki, Kang Santana, Amina, Teh Jule, buat semuanya aja. Buat Bu Hajah, Teh Ispa juga.
0: Iya.
2: Teh Sulis juga spesial buat keluarga. Terima kasih. Sama-sama.
0: Sama-sama ya.
2: Berikutnya setelah ada korban fitnah Das, ada Aterias Cigawir. Selamat pagi Ater.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam Femina dan keluarga Fern FM Genjoreng. Oi. Pagi Bah Haja sama Bah Ispa, semoga sehat selalu, amin. Selamat pagi, terima kasih, sama-sama. Ada Teh Ningrum-Ningrum juga alias Teh Balebat ya, yeah. Waalaikumsalam Femina dan keluarga Farni FM Gijreng. Pagi Bah Cantik dan Baik Hati, pagi juga keluarga Balebat, grup ceria, ibu dan bapak Marwannya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT, amin. Ya Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Waalaikumsalam, Kang Deden Gembo, Eko Budianto, Mami, Den Bajing, Manini, Meliandi, Kang Surya, Kang Wana Pero, Kang Deden Bantas, Maneng, Ikram Singh, terima kasih. Terus juga Pak Ben, Marin, Bu Ipung, Bu Nani, Sumarni, terima kasih, sama-sama. Ada juga Mama Rindu, Assalamualaikum, yeah. Pemina dan keluarga Forna FM Genjreng, santun pagi menjelang siang, bahagia juga Neng Ispa, yeah. Sabtu penuh berkah, sehat selalu ya di Genjreng. Oke, digenjrengkan. Ada Teh Meliandi juga di Puncak Wayam. Assalamualaikum, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi menjelang siang, bahagia juga Teh Sai. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat-sehat selalu. Banyak-banyaklah bersyukur dengan apapun kondisi. Puncak Wayam hadir. Salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung, Marin, Teh Olive, Teh Del, Manini juga Mami Papi, Ibu Atika, sama Neng Heranya juga Kang Ujing, Jai Pawan Apero, Ateng-Ateng, Korban Fitnah, Diki, Deri, Ami Ani, buat semuanya aja deh pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu di Genjreng. Dan terakhir Jakarta Utara hadir, Hartono Tono, terima kasih.
0: Baiklah, terima kasih, kita akan berikan beberapa tembang, mungkin ada yang memesan ya. Tadi yang pertama mana tuh, sebentar ya. Hiduplah untuk dirimu sendiri, ini untuk Bang Len ya. Terima kasih, tetap di Femina Keluarga Genjreng.

0: 90.7 Fortuna XSFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih guys,
8: we love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi. Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
11: Dari Wings Food.
8: Yes.

0: besok mengalami tatapan cinta tadi di FB ya.
1: Kamu
0: jengrekan, kamu jengja juga komen itu komen ya.
1: Lagu seterusnya ini Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta, tapi akhirnya sadar.

Tepuk tangan untuk semua hati yang pernah mencintai dengan jujur, tapi dibalas dengan pura-pura. Kucing, kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu sekarang.

0: Segura. 90,7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi. Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
10: 90,7 FM.

0: pertanyaannya masih ada nggak?
1: Untuk materi sedikit lagi.
0: Boleh.
1: Di sini masih dalam bersyukur ya.
0: Iya.
1: Kita yang poin kelima ini memperbaiki ibadah dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena ibadah adalah wujud syukur kita paling mendasar. Dengan memperbaiki kualitas ibadah, baik sholat, puasa maupun zikir, kita menunjukkan rasa syukur atas setiap nikmat yang tentunya telah Allah berikan. Iya. Ya. Dan bersyukur melalui kesabaran saat menghadapi ujian itu juga penting. Ketika diuji, sikap sabar juga merupakan bentuk rasa syukur, karena kita memahami bahwa ujian tersebut adalah bagian dari rasa kasih sayang Allah. Dengan sabar, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga menguatkan jiwa untuk menerima ketetapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keperkara orang beriman. Sesungguhnya setiap urusan adalah kebaikan baginya jika ia mendapatkan kesenangan. Lalu ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa kesulitan juga ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Dan dengan sabar dan bersyukur kita menempatkan diri sebagai hamba yang tentunya tunduk pada ketentuan Tuhan atau Allah SWT, yang percaya bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik. Dan poin selanjutnya adalah mendoakan orang lain dengan tulus. Bersyukur tidak hanya berarti berfokus pada diri sendiri, mendoakan kebaikan untuk orang lain juga, terutama mereka yang mungkin kurang beruntung atau sedang menghadapi kesulitan, juga adalah bentuk rasa syukur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ketika kita mendoakan orang lain, malaikat pun akan mendoakan hal yang sama untuk kita tentunya. Nah, bersyukur atas nikmat Allah SWT adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Dengan menerapkan ketujuh cara tersebut, kita bisa merenungi, menikmati, mengucapkan Alhamdulillah, menjaga nikmat, bersedekah, memperbaiki ibadah, bersabar, dan mendoakan orang lain tentunya. Dengan begitu, kita akan semakin merasakan berkah dan ketenangan dalam hidup. Dan Allah SWT telah berjanji akan menambahkan nikmat bagi mereka yang senantiasa bersyukur, sehingga hidup kita menjadi lebih berarti dan bahagia.
0: Baik, terima kasih. Kita langsung ada komentar lagi dari hamba Allah yang ada di Pesona Cibeureum ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, famina keluarga Gencring. Pagi Neng Ispa, juga Dian Gawati, selamat pagi. Sehat selalu di akhir pekan ini ya. Temanya sangat bagus sekali. Mari bertemu dengan penuh syukur. Tidak harus selalu cepat, yang penting kita harus melangkah. Tidak harus memiliki semuanya hari ini, karena setiap orang mempunyai waktu masing-masing. Belajarlah mensyukuri hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Bangun di pagi hari masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi. Masih memiliki orang-orang yang menyayangi kita dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Apa yang terlihat indah dari kehidupan mereka belum tentu sama dengan apa yang mereka perjuangkan di balik layar. Tumbuhlah dengan tenang, perbaiki diri sedikit demi sedikit, lepaskan hal-hal yang tidak lagi baik untukmu, dan jangan takut memulai kembali ketika hidup membawamu ke arah yang berbeda. Semoga kita menjadi pribadi yang bukan hanya bertambah usia, tetapi juga bertambah sabar, bertambah bijaksana. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap langkah dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih, kirim salamnya nih untuk Mami Minau, kemudian juga untuk Balebat, untuk Bang Len, kemudian Pak Ben, Ujeng Jay, dan kemudian juga untuk Joko Wew. Untuk Manini juga selamat pagi, untuk siapa lagi nih? Untuk semuanya yang lagi nguping 90,7, spesialnya untuk dua penyiar aja yang ada, Adi Fortuna, Gencring Eui. Lagunya minta Jerat dari Harvey Maleholo. Boleh nanti kita putar ya. Mungkin dari FB-nya sebelum dibaca yang Bu Marwan.
1: Di sini sudah ada Kalangkang, bayangan ya.
0: Bayangan kita kalau musim gini nih, musim kemarau.
1: Kalangkang, assalamualaikum Famina dan keluarga Pornetem Gencring. Salamnya buat semua keluarga aja, dan salam spesial buat yang lagi tugas aja. Makasih, singkat ya Kalangkang. Abah Wasa, salam pelanggan Ganyar Bali juga di Famina dan keluarga. Waalaikumsalam, selamat pagi jelang siangnya Bu Hajadian, Negawati dan Teispa. Semangat petugas sampai tuntas, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Soca Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir di Famina dan keluarga, Teispa dan juga Teh Hajadian, Negawati. Ada juga di sini Ateng-Ateng, Famina dan keluarga, Fortuna FM Genjerengai. Waalaikumsalam Bahajadian dan juga Teispa. Baik hati, cara rantik, selamat pagi, temanya baik sekali. Mari tumbuh kita sebagai manusia harus bersyukur pada Allah SWT. Masih diberikan kehidupan di dunia sekarang, dan mari kita bertumbuh mendekati sama Allah. Misalkan berbagi sama orang lain, bersedekah, banyak berdoa sama Allah. Kita hidup cuman apa nih, sementara hidup di dunia, dan dunia harta gak bakalan dibawa juga. Cuma amal ibadah kita yang dibawa sama Allah. Oh, dibawa sama Allah, dibawa sama kita dong.
0: Dibawa sama kita, Allah masa bawa kita.
1: Kirim salamnya buat Kang Ateng. Duren Gede, lagunya pengen, oh, buat Kang Ateng Duren Gede. Oh, Kang Ateng Duren Gede mau lagunya mungkin ya. Satu persinggahan dari iklim. Salamnya buat Temelian Ribu, Ipung Sapuro, Manini, Korban Fitnah, Olivia Ningrum juga, Diki, Marco Aminah, Teh Asti, pokoknya buat semuanya aja, fans Fortuna dimanapun berada. Saya selalu spesial buat Bahaja dan Taisma, sehat selalu juga, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala dan bahagia, sukses selalu. Terima kasih digenjreng. Amin, doa yang sama ya. Ami Andi juga, waalaikumsalam, selamat siang Bahaja dan juga Daispa, selamat bertugas di acara Femina dan keluarga, sehat selalu, temanya sangat bagus. Kirim salam buat Korban Fitnah Das, Ujeng Jay, Tepi Tria, Abah Wesel, Kang Diki, Kang Ateng, Reni
0: Rantina,
1: dan Luati, spesial buat Bahaja juga Daispa, lagunya gabung aja Radio Fortuna Genjreng. Iklim ya, satu persinggahan, sepertinya itu lirik kah? Ada, emang ada gitu mbak?
0: Tidak ada
1: iklim
0: nih.
1: Iklim di situ hanya satu persinggahan.
0: Harus komplit ya.
1: Terus juga di sini terakhir Kang Ujeng Jay. Terima kasih Femina dan keluarga Fortuna FM Gencreng. Syukur adalah tanda kita berterima kasih kepada Tuhan atau Allah Taala. Maka semakin kita bersyukur, semakin akan terasa makna kehidupannya. Sebaliknya, kalau melupakan syukur, pasti merasa hidupnya kita tidak akan pernah cukup. Lagunya pengen Nikita Willy, Lebih Dari Indah. Gencreng di Gencreng Kang Ujeng Jay. Terima kasih.
0: Habis.
1: Ya, sudah.
0: Baik, kita akan berikutnya dari Ibu dan Bapak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Pemirsa keluarga, selamat pagi Neng Haja Dian Negawati, juga Neng Isfah Dahlan. Selamat pagi, temanya sangat baik sekali. Salah satu hikmah bersyukur pada yang paling diinginkan banyak orang adalah terbukanya pintu rezeki. Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi mereka yang bersyukur. Ketika hati selalu berterima kasih, Allah akan melimpahkan keberkahan dan dari arah yang tak disangka-sangka. Rezeki tidak selalu berupa uang ataupun harta, tetapi juga kesehatan, keluarga harmonis, dan waktu yang bermanfaat. Dengan memahami hikmah bersyukur, kita belajar melihat keberkahan dalam setiap hal kecil. Banyak orang yang rezekinya semakin luas karena pandai bersyukur. Mereka tidak menunda ucapan alhamdulillah atas setiap nikmat sekecil apapun. Hikmah bersyukur menjadikan hidup penuh berkah dan keberuntungan. Bersyukur juga membuat seseorang lebih dermawan. Ia sadar bahwa memberi tidak akan mengurangi rezeki, justru menambah keberkahan. Ini adalah bagian penting dari hikmah bersyukur yang memperluas manfaat bagi orang lain. Dengan terus mengamalkan rasa syukur, seseorang akan hidup dalam keberlimpahan nikmat dan perlindungan Allah. Inilah janji Allah bagi hamba-hambanya yang memahami hikmah bersyukur. Terima kasih salam-salamnya untuk Mami Minok, kemudian Ibu Ipung Sapuro, untuk Baleba juga, kemudian Manini, Mami Papi, lalu juga Kang Surya, Kang Basar, Deden Bantas ya, selamat pagi. Kemudian juga untuk Meliandri, selamat pagi, Olivia Senja, lalu juga untuk Lela Binakit. Terima kasih untuk Bang Len ya. Kemudian juga ada Pak Ben, ada Ujeng Jay, ada Joko Weo, semuanya selamat pagi. Pokoknya lagunya Tak Mampu Melupakanmu. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita berikan dulu jerat ya. Luka mbak Allah nih.

0: mungkin sudah dibacakan yang like-like belum ya?
1: Iya, belum. Like-like-nya. Oke, terima kasih yang sudah like-like pagi hari ini. Di antaranya sudah ada sebentar Kang Yayan, Reni Rentina, Nova Fitri Haryati di Kining Room, Korban Fitnah Atrias, Deden Suryana lewat Tibinang Ketai Meliandri, Surya Resmana, Nok Dayi Mbah Wasel, Hadi Suhadi, Ramadan, Ami Ani Socha, Kalangkang, Nurkania Ujeng Jai Pecinta Langit, Aib Sukandar, juga Aminah Alam Sibli, berarti kemarin Tumium Virgo. Terima kasih sudah like-like pagi hari ini.
0: Dan taplopnya udah.
1: Taplop tap layar ya. Oke, bentar. Untuk taplop yang sudah taplopnya itu ada siapa aja nih? Ada Britik kemarin Ujeng J, Socha Meliandri oleh Tibi Nangkit, Ningrum Ningrum dan Fitri Imo. Terima
0: Oke,
1: kasih.
0: Terima kasih ya buat semuanya. Nanti jumpa lagi dengan Suara Badian di jam 11. Mbak Iswa mungkin pulang dan nanti Minggu ada siaran lagi Mbak Iswa Minggu besok.
1: Ada jam ya? 10 pagi.
0: Jam 10 pagi sampai jam?
1: Sampai jam 3 sore.
0: Aduh, cukup banyak.
1: 5 jam.
0: Baik, terima kasih. Saya Dian Gawati.
1: Ispadahlah.
0: Maturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencring.

kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

0: Bantuan langsung dari Jalan Manggis 1 nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Domisol hari ini, terbisiar 3 Oktober 2026, hadir saya Dian Gawati. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gincring,
0: Kang Basa tenang. Baik, Mama Adit, mau lagu apa nyanyinya?
1: Pengen Cinta ya, aja dari Petamala.
0: Cinta Evi Tamala.
1: Wah, itu ya buat Mama Raisa ya. Wah, teh kita sama-sama tadi ya. Tanya di Kang Basa juga ya. Honora Garanti.
0: Indah, aduh. Cinta mana ya, kita mana cinta. Pernah nyanyi ya?
1: Pernah.
0: Cinta, cinta, cinta.
1: Buat Aski juga ya.
0: Gak ada,
1: ada.
0: Gak ada. Cinta mah tuh udah muncul. Tidak muncul, nggak ada berarti ah. Boleh ganti aja, apa tuh?
1: Kesenian aja tuh aja.
0: Kesenian.
1: Dari Petamala.
0: Kesenian. Kesenian Epi Tamala. Baik, kita genjeringkan ya. 3, 2, 1.

0: Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Adit pertama, halo.
1: Halo. Ya. Miso, Fortuna FM kenyangga ya. Assalamualaikum.
0: Nggak kuliah ini teh?
1: Enggak.
0: Di rumah baru aja.
1: Biasa baru saja buka itu ngaduk-ngaduk. Habis dipipir.
0: Buat apa?
1: Ya biasa meres-meres buruan kan.
0: Oh. Itu. Balak ya. Boleh.
1: Pengen kita Nur Lela.
0: Nur Lela.
1: Ya dari Muksin. Buat yang barusan sama Adit ya. Aduh,
0: iya, juara pertama.
1: Buat Manini juga ya. Selamat siang Manini, Mami Papi.
0: Jumpa
1: ya,
0: saya miss call.
1: Ya.
0: Saya miss call.
1: Tadi mah 1 jam biasa nemenin ke dia nelpon.
0: Oh. Palingan atau untuk misko wew.
1: Tadi jam 9 tadi teh.
0: Wew.
1: Mojok malam minggu. Oh nah. Radio pandai cengah itu kami. Fortuna FM.

0: Marin. Terima kasih untuk Kang Basar. Halo Marin.
1: Halo.
0: Udah ada deh kon.
1: Udah tadi malam.
0: Oh, tadi malam.
1: Hujan di Cibadak.
0: Aduh, memang
1: nyampe
0: besar.
1: Sampai jam 7 lebih lah.
0: Jam 7 malam. Sedang lah ya kalau enggak hujan mah. Sehat ya, semuanya tapi
1: hujan, macet,
0: macet.
1: Itu apa? Bubar,
0: bubar, oh, bubar itu pabrik. Wow, sempurna banget.
1: Jadi,
0: nah, gitu capek.
1: Sehat ya, Baja.
0: Alhamdulillah. Menyanyi lagu apa nih, boleh?
1: Cinta Kasihku ya.
0: Boleh.
1: Barusan Kang Basar ya, Teh Olive, bareng Teh Lili, Teh Mel juga bareng Ibu Antika Negara ya, bareng keluarga. Ibu-ibu, Manili, Mami Fati.
0: Cinta Kasihku. Baik
1: buat sama adik Mama Sam ya, Mami Nino.
0: Iya, iya lagi ngegenjreng Mami Nino.
1: Iya. Ya dulu kan
0: Genjreng ei, Lela Binangkit Marin. Cinta Kasihku. Genjreng ei.

0: Salam buat semuanya.
1: Boleh.
0: Oh, mohon eta teh aya.
1: Aya alhamdulillah.
0: Internet lah
1: ini. Mohon mangga-mangga.
0: Mohon assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, oh Mel. Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Permisi opportunity gingrengan.
1: Gingreng deui tah geningan pun raka tata saya deui.
2: Beruntunan nanti tolip enek.
1: Tadi kita tolip mah nyundulan di sami.
2: Tolip siap-siap udah Mel.
1: Iya, menyanyi lagu apa?
2: Tak pernah.
1: Tak pernah.
2: Iya.
1: Rita ya.
2: Tadi ada di Rita. Buat mama rindu ya bersama cucu-cucunya. Alhamdulillah. Udah kumpul
1: ngariung, aduh, bahagialahnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ulip boleh?
0: Iya, dong bisa. Satu naik main jinjering,
1: jinjering, boleh. Nih lagu apa?
0: Duka.
1: Duka boleh. Ya. Epita mana juga ya?
0: Iya. Salamnya ya buat Marin, buat Melianti ya. Buat Bella, Kang Budi, Ibu Ipung, Teh Lilis, Kang Santana, Kang Basar, sama Adit yang tadi ya.
1: Yang pertama ya. Boleh kita genjeringkan dulu jinglenya ya. 3, 2, 1.

0: giring Teh Olive dengan
1: buka pintu awam ya para mama sama mama Astro tanggung bantal tanggung bantal ya Pak Ben yang lagi sakit segala
0: macam sakit Pak Ben pantesan tidak ada muncul ya, cepat sembuh ya.

0: kumaha si Abah Hanun teh diangkat. Lepas deui, lepas deui si Abah Anom teh. Tah, keburu ada Deden Aldi Renadi. Halo.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jom bisa Fortuna FM, jenjreng eul.
0: Jenjreng eul. Iya, rada longsong gitu.
1: Alhamdulillah, ini teh biasa lah istirahat gitu.
0: Iya, menjelang makan siang ya, apa sudah makan siang?
1: Udah.
0: Jam 12 terus makan siang.
1: Ini ada permintaan lagu saya duet ini sama orang Bali ini teh.
0: Oh, boleh.
1: Coba tolong orang Bali telepon di sini ya buat orang Bali.
0: Oh, telepon sana.
1: Pingin birunya cinta kata gitu.
0: Dirujak cinta?
1: Ah, birunya cinta.
0: Oh, birunya cinta.
1: Sebentar ya.
0: Biru cinta.
1: Ada gini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, selamat siang. Birunya cinta.
0: Birunya cinta. Birunya cinta ayah duet. Jangan lupa buat jati balik tanggal 11 ya.
2: Iya, Raja.
0: Iya. Antara jarang muncul kau di grup. Kemana lah kau? Boleh kita nyentrikan jinglenya ya?
1: Oke, siap.

0: Mana ini ada radionya sekarang mas.
1: Kemudian
2: ke Cineng.
0: Wah, cuma dangu kontak.

0: Aduh, benar sobat genahan.
1: Makasih Pak Hajar.
0: Sama-sama.
1: Makasih ya. Adik juga ya, kita selalu
2: semuanya. Ini teh.
0: Hah?
2: Ada Bapak Min.
0: Bapak Min.
2: Bapak Min.
0: Bapak Min.
2: Ha-ha.
0: Di mana?
2: Lagi dapat Bapak Min ke pasar di saat.
0: Oh, lagi apa dia?
2: Ya, lagi di ini lagi di kios.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Bapak Min ini teh.
0: Yang lagi nguping.
2: Ayah
0: di kuping. Ayah kalau iya mah jauh deh kan.
2: Kita sendiri suara agung adannya.
0: Iya iya.
2: Nanti dilanjut lagi ya.
0: Oke.
2: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Adanya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempe.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi guys, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih guys.
5: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Hai semua.
10: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Genjreng,
0: boleh. Mau nyanyiin lagu apa?
1: Mau coba itu. Kau Tetap Ku Sayang.
0: Kau Tetap Ku Sayang.
1: Iya. Masih sehat-sehat ya belajar.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kau aja ya.
0: Baiklah, kita genjeringkan ya.
1: Ya.

0: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maman Jess kemana nih, Maman Jess? Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan misa pertunangan gendreng.
0: Boleh Abah Muda mau nyanyiin lagu apa?
1: Itu aja, Benang Biru.
0: Benang Biru.
1: Ya. Salamnya buat yang barusan.
0: Siapa yang barusan?
1: Yang barusan itu siapa ya?
0: Citra.
1: Oh, Citra ya.
0: Iya. Baik, kita gendrikan ya.

0: kincirin ue.
1: Dalam gemo
0: benang biru abah muda.

0: Terima kasih Abah Anom.
1: Terima kasih banyak kepada saya.
0: Ya.
1: Permisi Fortuna FM Gilirang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domiso Fortuna FM Gilirang.
0: Kang Adu Cicantayan.
2: Ya, Anom ya, Adu Anom. Yang barusan mah Abah Anom.
0: Abah muda.
2: Abah muda ya. Ikat pilihan mah gitu.
0: Ikat pilihan. Lu ceketan gua. Mangga tuh. Pengen nyanyi lagu apa?
2: Apa satunya?
0: Caca ya.
2: Caca ya, sendiri saja.
0: Angka satunya sendiri, sendiri mah nikmati.
2: Siang ngai malaman.
0: Ada malam berduanya.
2: Pak Anom berusia Aki Udin enggak mati ya.
0: Gering deui api masih gak.
2: Oh, api teh.
0: Nya meureun.
2: Tadi dia aja malam mingguan api itu.
0: Nya. Baik. Kang Ook jempling nih.
2: Kang Ook mungkin sibuk ya jarang kedengaran.
0: Apa pulang dulu mudik dulu.
2: Mudik dulu.

0: Kenjreng, hey.
1: Mami Minok juga.
0: Mami Minok. Marin, Melian.
1: Melian, dari Marin.
0: Marin. Kita sampai di Madura. Kita sampai.

0: Jangan.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Jamin Enggang hadir.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jamin Solo Papua.
0: Injering boleh, iya
2: sehat.
0: Sehat. Sebaliknya tukang Kang Ogi gimana?
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Kapan lu pulang?
2: Nangkung, maringkuk.
0: Oh sakit. Biasa memang ada. Lagi musim sih sakit pilek flu gitu teh.
2: Ada sase batu kayak kaki warga.
0: Boleh nyanyiin lagu apa?
2: Janduri teh aja.
0: Janduri sih, unnya nyeri meren.
2: Hujan yang Imam Arif yang nanda cowok nanda.
0: Boleh.
2: Aduh, di cincin kang aduh, tapi Udin ayah si Santi,
0: Sehati,
2: Sehranti, Seh Meli, Mama Sam, Mama Nurul, Mama Indah,
0: Janduri, Imam,
2: ADG,
0: S. Arifin,
2: Deden Banta,
0: Sok, Jenjering,
2: Cari-cari, Jari-jari.

0: Mas satu lagi enggak?
1: Boleh.
0: Apa?
1: Terserah aja apa mau.
0: Oh, ayo atuh milih.
1: Kertas dan api.
0: Kertas dan api.
1: Kang Budi.
0: Tara naik. Sebentar ya. Kertas dan api. Ada perempuan ini datang. Ah, perempuan ayah nage dua nana.
1: Itu
0: bunga desanya.
1: Ya, bunga desa betul. Ya, buat teh aja.
0: Dijering euy.
1: Dijering teh aja, moga selalu bahagia, sehat.
0: Amin. Bunga desa kita genjeringkan. Kang Oop, jambe dengar, genjering euy.
1: Kalau lagi dengar kan asup balon, itu asup balon mereka asup balon.
0: Ayo naik atuh.

Mana kau tanya tinggal itu.

0: sering. Terima kasih.
1: Haja turun. Iya, mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alok jambe nenggang, terima kasih. Ayo Mama Njes. Mama Njes, Kang Agus naik ditungguin sebelum diputar iklan. Ayo. Ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Tis pisan asetnya menyelecep, ang. Tis pisan. Baiklah, kalau begitu kita akan segera masuk iklan ya. Biar tenang, biar jong-jong.
2: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wingsfood.
1: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
0: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
0: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
0: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
0: Dari Wingsfood.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih guys.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
8: 90,7 Volume SSFM.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Solehudin. Mau nyanyi lagu apa boleh?
1: Ingin mencoba dari Pak Haji Roma ya.
0: Apa?
1: Setan pasti salah.
0: Setan pasti salah.
1: Setan pasti salah.
0: Hmm?
1: Setan pasti salah.
0: Setan pasti salah.
1: Salah.
0: Oh, setan pasti kalah. Setan pasti kalah. Eueuh ini.
1: Lo enggak ya? Oh, itu aja tuh lah. Hati-hati.
0: Setan pasti kalah, enggak ada.
1: Hati-hati aja lebih dia.
0: Sakit hati. Megi jetnya. Ya. Boleh kita gendirangkan.

0: Bacaannya dulu.
1: Ya, ya ada bisa porter nak berbunyi kau.
0: Apa nyanyinya?
1: Apa? Surat undangan.
0: Surat undangan dari
1: imam ya.
0: Imam.
1: Mohon.
0: Surat undangan. Imam. Kita genjeringkan ya.
1: Ya. 9 10 9 10

Selamat datang anda semuanya, Saudara Fortuna. Hari ini terbisiar Sabtu berpekan 3 Oktober 2026. Jumpa dengan suara Dian Gawati nanti di hari Senin ya. Di hari Senin di Femina Keluarga dan Gentra Parahyangan Fortuna FM Gentra ini. Terima kasih untuk anda semuanya yang sudah bergabung, anda yang sudah nyanyi ataupun yang miskom-miskom semuanya, terima kasih ya. Semoga sehat semuanya dan tidak kurang satu apapun juga. Dan selamat weekend buat anda ya, bersama keluarga. Saya Dian Gawati pamit. Terima kasih, mohon maaf untuk semuanya bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. Bye.

0: jam 1 siang. Saatnya kembali beraktivitas. Semoga harimu sukses.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Μην ακούτε με αυτό το κορδό.
2: Hi! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
3: Hai semua.
4: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang nasi ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih guys.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, gue wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2, 3,
14: aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
13: Dari Wings Food.
9: Yes, yes.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan lujeng siang kaum damu sadayana, wilujeng tepang dangu deui dina pidangan gentra parahyangan sareng Cece Ninu pamirsa. Cece Ninu cece surece. Dugi kareng sena tabu tilu santan pamirsa sadayana, sadereng fortuna kumargi waktu seorang samporetnya bisi kabur nanti kabujeng hujan da kumargi waktu segeningnya mohon cuaca teh. Ya, gitu we pokoknya mah. Waspada. Nya bisi gitu tangga jaga bilih sareng bisi. Urang genjerkeun bae 08514 8807 lahilap cap kuncina gentra perahyangan Fortuna FM genjering ge. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Parahyangan Fortuna kejreng.
0: Duh, api oon pang payuna. Damang atuh api.
1: Alhamdulillah.
0: Palidinya parantos hujan teh acan.
1: Acan aduh panasna kabina-bina neng.
0: Panasna kabina rie.
1: Masuk ke dalam ruangan teh tuh.
0: Aduh, biasa kumaha. Api.
1: Lah.
0: Bade kawin naon?
1: Ah, yang karedok kacangnya nawana.
0: Ah, karedok kacang teh nami-nami karari itu geuning lirik-lirik nah teh karedok leunca we atosnya.
1: Ah, mangga atuh
0: cumah. Karedok leunca eta muhun kitu teh pami lirikna mah. Aya cikur aya, kuna mah aya cikur aya cengek. Gula hilap, uyah sareng gula na. Gula hilap kacang panjang na. Ulah hilap cek betuna ya makanan awur. Kalau tanya kanan awur cina awuran kita tanya karena mah gitu jadi fokus dah karena karedok lonca sanes kanu sanes nah gitu aduh ampun karedok kacang maksudnya gitunya sok atuh mangga kita salamnya kok kasaha
1: kanon dan yun sebelah kanu mana peron
0: mohon leres
1: Bali
0: leres
1: ano
0: bumaruan kamu kacang nate
1: lebat anggur aren karang amar
0: kerti mohon siap mangga
1: mainda
0: manini tuh terus miskol Pak Joko tahu ya Pak genap tahu sahaya Kang Heruli
1: tak gitu
0: ah Banglen terus miskol tuh
1: mohon
0: kambasar leres
1: Kang
0: Dudi mangga, mangga.
1: Enak ibadatnya.
0: Mohon, mohon.
1: Sekarang mama sama kamu kata saya neneng, utam nama kamu neng. Mancing dapatnya yang siang.
0: Mohon.
1: Jangan fortuna genjreng.
0: Genjreng, waalaikumsalam. Hatur nuhun. Tangboka api oon. Ya, hatur nuhun pisan di palihan Agra Binta. Saat pengkerenan nama enggak halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Genta para hiyanan Fortuna FM Jreng.
0: Ah, Pak Joko tahu. Wow. Aduh, Pak Joko terus hujan tacan ayeuna didinya. Manya tacan hujan wae tacan ya. Pernah gitu sakali hujan kantos.
2: Pernah.
0: Oh, kantos.
2: Di pelabuhan nama jeng.
0: Oh di pantai mana maksudnya gitu?
2: Di pasarnya di kawasan sampai Jayanti mah jeng lah.
0: Oh di pasar mate ageng
2: sampai sebelum ke Jayanti kayaknya kayak kawasan tempat umuran
0: para. Ayah sambil rumahnya?
2: Ayah kawat keluargaan mah kalau amali keringan cuci mengirit gitu lah. Kami gitu aja.
0: Mohon kami kita mah tapi tegaring teuing alhamdulillahnya tegaring teuingnya Pak Joko nya didinya teh enak mah da soalna
2: da
0: ibu da acak semangat
2: hayu cai madan teh
0: oh nya kitu alhamdulillah sih nya kitu alhamdulillah
2: pamit kitu kangen ini oke hari cai mah
0: alusgen nah bilah yang di banjur tah gitu man ini mah gerak banjur Pak Joko tah
2: kangen ini kagen gara cai mah
0: oh itu teh sok atuh gerak banjur man ini tah Pak Joko tah aya tah cenah banjur cenah taku cai laut sok mangga aduh man ini mangga tuh bari kawin naon Pak Joko
2: tahu naon teh
0: kumaha
2: Iya, we, dua lelaki itu kan kepilih kuman ini anu
0: gitu. Oh. Ole, aya kituna mah dua lelaki cenanya ya Allah.
2: Kan kan saingannya jadi kan basar ya. Ole.
0: Ole, eta saingan teh serengkang basar cina Pak Joko teh ole.
2: Cinta ya tata jeung basar mah ini.
0: Ole, mah ini kumaha bade milih King Basar bade milih Pak Joko. Ayak itu nanya.
2: Duka nih mau gimana ini bang udah dikosong nyamuk bang udah jadi kan naik.
0: Gitu. Oh gitu tanya mohon kulem sih kan nate dah mohon kulem sih kan nate leresnya aja nama leres. Kita salamnya dari Pak Joko Mangga.
2: Oh ternyata kak Api.
0: Api Oon pilihan Agra Binta mohon.
2: Agra Binta mohon. Jadi katanya
0: leres.
2: Laras, tang basar.
0: Mohon.
2: Apun ter enggak basarnya.
0: Mohon laras.
2: Ah, ban ini tanya apun ban ini gitu ya.
0: Mohon laras.
2: Terus Bangren, Tabel, Jingge, Wao,
0: Kang Mangga. Mohon, Mangga.
2: Kang Dada, Alam Deden Bantan.
0: Terus.
2: Terus dari Kang Deden Gembo.
0: Mohon, Mangga.
2: Mami, Papi, Mais, Mami, Cibadak. Itu Cibadaknya, saat ya. Oh ya, nanti. Nanti ada saya nuk. Kalau kita tanya, Om.
0: Anu mana?
2: Marco.
0: Marco. Bunda Aca, Bunda Aca tuh ya, Bunda Aca tuh terus miskom.
2: Bunda Aca, terus Bunda.
0: Leres.
2: Mama Anjir. Mama Yunda, Kelisna, Mama Buntu.
0: Mohon.
2: Tembel, naik tembel.
0: Mohon, Mangga. Sok tembel, kami di kanan ngutun. Ya, mohon.
2: Ada Jule, ada Jule.
0: Oh, ada Jule. Leres.
2: Atas warnaan 2M lah ya, tanya.
0: Oh, ada nama 5M, 7M, 15M, ayo nama sih.
2: Nanti tuh karena naiknya tuh terus dari kan sana kan
0: Santana kan Santana terus misko tuh leres mohon Mangga leres mohon
2: oh itu cok hilap teh olive tanya teh olive papuntennya gaya dendam
0: ini oh mohon oh mohon
2: marin gitu
0: Mangga
2: ponuro tanya
0: mohon Mangga.
2: Ah, ada kata Sadayana tuh.
0: Oh, gitu leres, Bang.
2: Enggak. Tempat mun terlepas mah Sadayana teh.
0: Sadayana
2: duka. Oh, Citra.
0: Duka sabarajuta ada pen sport na teh seueur pamit lepat mah kitu tehnya.
2: Atau ka seueur eta
0: teh. Salah teh miliari.
2: Terus ada teh 2 RW eta teh 2
0: RW. Oh, mohon.
2: Atau kedusunan eta teh dangkin di
0: tunggu. Mohon, Pak Joko saur teh milian, ri saur genjreng Pak Joko cenah kitu.
2: Oh, ora genjreng. Tahun
0: dutan wae. Genjreng Pak Joko, cenah Pak Joko aya termoses gitu tah. Besar es.
2: Asa hayam goreng peuyeum.
0: Oh, hayam goreng peuyeum cenah tempe aya teh di dinya goreng peuyeum.
2: Gitu.
0: Aduh.
2: Peuyeum mun jadina
0: goreng peuyeum Bandung, goreng peuyeum Tamasur.
2: Kumaha raos eta peuyeum?
0: Oh, cenah sor teh mil aya seueur goreng peuyeum mah cenah.
2: Aduh.
0: Hayang cenah.
2: Urang ieu we urang tukeuran we jeung ieu. Jeung paus teh atuhnya kitu.
0: Aya aya di dieu cenah peuyeum puan Kang Joko. Aduh.
2: Aduh.
0: Jeung
2: di tubuhan peuyeun.
0: Nyalahnya
2: kan paus.
0: Ayo cenah urang tukeuran jeung layur.
2: Aura
0: cara mandi. Kita ayo tuh kerja ngayur sudah jadi lah sudah.
2: Mandi
0: ini oke ya. Kita makan dulu lagi kita jalan satu. Ayo tuh kerja ngayur
2: sudah
0: payum nah. Cek mukanya melihat sudah. Ayo tuh kerja ngayur.
2: Aduh.
0: Ayaya wae. Ayaya ada yoe tebe. Kabar iman ini yang diguyur cai temen tebe. Tuku aja ngelayur.
2: Kata iman ini macam marah lah juga santri. Aduh segen teh. Moni eta eta teh.
0: Susah lihat tuh, biar dia cina urut. Ayolah orang tukeran.
2: Eta mandiri gara-gara lanjut status, eta jadi kumaha.
0: Ya gitu. Aduh, ampun. Ya,
2: ya. Katanya status apa wasan.
0: Sakit aja. Kusalah. Hayang kapujak poyem cenah temel Pak Joko taya poyem teu di ditu. Cenah barat. Halo, sarang saya.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Sarang nugelis.
0: Nugelis, nanti mana iya? Password na, kecap kunci na.
3: Kendaraan Fortuna FM Indra.
0: Iya teh sarang saya.
3: Nugelis.
0: Nugelis, sarang sajes dud, jes dat. Siapa nama jes dat? Mama jes goreng ada. Lain jes dud nih ibu, jes dat. Mama jes goreng adat.
3: Lima jes goreng adatnya.
0: Jauh.
3: Tiga nama tina tarangnya.
0: Tiga nama tarang nama cukup.
3: Puasnya. Kita puas ke batu.
0: Lain jes dat. Mama jes goreng lain jes dud nih ibu. Aduh, ampun Gusti. Kamu
3: lupa. Lupa.
0: Lain ku amang deh, selalu ujung-ujung gue itu saha cik abis teh. Ujung-ujung mau cunggu cik meri rewas teh mata kesabi. Tadi
3: karaokean ayang asus penik
0: teh. Atuh sabar. Kapur tuh nama segala bagi kudu sabar. Sabar hati, sabar lunyi jadi sabar. Sabar, weh kalian sabar.
3: Sabar pada sayang
0: Tuhan. Sabar pada sayang Tuhan. Namun kaporten mah kudu sagala sabar, sabar hate, sabar panangan, sabar cepil, sabar sagarupana, kudu sabar.
3: Ya eta geus
0: eta sabar mah.
3: Lamun orang sudah teh mah norek ulah teh.
0: Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, cenah kitu. Tapi majes dak. Enggak ada memang atuh kudu kapur teh mah kudu segala sabar. Sabar cangkel panangan mere kudu cangkel hate murenya cangkel mastakat segala cangkel.
3: Oh.
0: Halo. Aduh sinyal.
3: Gitu.
0: Naon sih teh Maman Jes? Maman Jes mau kawih apa atuh Maman Jes teh? Kawih
3: mah. Hayang imut doi.
0: Emot kasaha ece.
3: Aya we.
0: Aya irah tu ka dieu ece. Ih.
3: Irahnya.
0: Babaninu atuh ieu mah kumaha? Meni lawas ti lawas.
3: Hayu. Kemah hari ieu kejutan deui we biasa.
0: Oh, kejutan-kejutan. Ah, kejutan. Tahu aya we dina eta murinya di mana? Dina luhur kulkas. Ting naon kita ti saat tiba mah yes na naon atuh bahan eta naon buka tenterang acan aya acan pernah kapanggih
3: pais naon pais berenuk
0: gae lah pais berenuk ge sok atuh mangga
3: anu nembenya
0: mohon
3: Mas Joko ta
0: nah eta geuna sieun nama sa ieu sababad jeung Mama Anjes Pak Joko ta
3: aya nu belanja lah apa
0: teh oh si maksudna ieu teh
3: aya nu belanja
0: oh nya anu
3: nya sadayana we mohon
0: mohon oh mangga mangga mangga mangga yo yo yo yo yo mohon yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
3: belanja
0: yo yo yo yo yo yo yo yo mangga atuh nya ka belanja aya nu meser geuning nu sih ade buru-buru di ari icalan meda kitu nya urang teh kudu mengedepankan konsumen. Konsumen adalah raja cik Mamah Jesda tehnya. Halo.
2: Hei.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kenta perahyangan Fortuna FM Gingreng
0: Gingreng kita. Aduh.
3: Terinu.
0: Ah.
3: Atuh bade kadieu nganyang.
0: Enya atunya iraha atunya nganyang.
3: Urang mah makaman ini yuk.
0: Hayu.
3: Nah, iya cakap anu.
0: Hayu. Hayu geus sabarejeung iraha tiba hayu na yeungkul. Ngajakan mah hayu-hayu wae ngan iraha cenah waktuna teh hayu jeung hayu we cenah nya.
3: Ayo Pak, terus detik mah.
0: Oh, nya atuh aya waktu mah aya wae ngan iya biasa
3: kalah.
0: Tah?
3: Anu cari usum bubuahan.
0: Oh, atuh usum bubuahan teh acan.
3: Ikan enak mah,
0: iraha-irahan
3: deku.
0: Weh, iraha tata usum nata, iraha mami usum nata, tak iraha tak.
4: Ah, kinten-kinten, nak. Cepet kasihan deh, pantas mah.
0: Halo, lebih kene nih. Kabur puasa manten.
4: Siap-siap, gendawar tosai.
0: Oh, gitu. Sia nama sasi saum, apa nena sia nante. Pan sasi saum ayah nama Februari awal.
4: Pantang pate. Tuahan.
0: Oh. Sia nate sasi Januarian sugannya. Nah, sok lah, mak. Mami, beri kawin naon, mami.
4: Kawin, nak. Iya, ah.
0: Naon, tak, mami?
4: Oncom, ah.
0: Oncom gondrong?
4: Muhun.
0: Oncom, mami, rambutnya gondrong? Meta mami. Ya. Mami, rambutnya gondrong? Minta
4: di apa di nasiran gondrong?
0: Oh, itu teh cinenye mu, aku tanya. Mohon mangga kita salam. Mami kita salamna mangga atuh sok. Mohon mama yes dot yes dat gitu ta. Aduh.
4: Are Mas Joko tak oo wow. Kami manini sok basana ta.
0: Siap siap siap. Pajok wae. Siga nama manini mamili kan basa daripada Pak Joko masugan. Siga nate manini mamili milih kong basa daripada Pak Joko siga nate matak Pak Joko wae geming. Aduh.
4: Kare Bang Loher.
0: Mohon.
4: Deden Bartar.
0: Leres.
4: Deden Gemona.
0: Mohon, siap.
4: Ujeng. Hei.
0: Mohon.
4: Kare Bantan.
0: Leres.
4: Ya. Kakek Mel.
0: Mohon.
4: Oli.
0: Mohon. Mangga.
4: Sama Agus.
0: Leres.
4: Mama Rindu.
0: Mohon.
4: Ibu Ipung Sepuro.
0: Leres. Mohon.
4: Ibu Marco.
0: Mohon.
4: Amar Herpi.
0: Yes, Kang Amar. Bunda Aca semangat, Bunda Aca semangat, Bunda Aca. Teh Mel semangat, Teh Ani semangat, Bang Len semangat. Ayo.
4: Bang Len.
0: Yo, ta, ayo. Santana, Kang Santana.
4: Aduh, jadi weh hilang.
0: Tuan weh dah.
4: Pak Ben.
0: Kang Heru.
4: Pak Ben sudah sedamang. Doa akhirnya singa yang ada mang. Pak Ben.
0: Pak Ben itu nama.
4: Pun
0: cerap. Ulu, Pak Ben, saya ingin gelamang, Pak Ben. Kena di. Pak Ben, saya ingin gelamang, Pak Ben. Oh, baru
4: kau asai.
0: Mohon,
4: mohon. Kang Etata, Kang Amar Servis.
0: Beres, mangga.
4: Kasadayana,
0: we. Mohon, mohon, mangga.
4: Kangnya teh minu.
0: Mohon mangga. Naon tah? Kumaha? Kang Deden pantas semangat.
4: Kadia, ayo.
0: Ayo pada macet hayam.
4: Kang Heru.
0: Ayo macet hayam, ayo macet hayam. Siap. Hatur nuhun. Mami nye palihan Undrus. Undrus apa di mana nih? Palihan itunya non tarung saya. Naon sih namina teh di nya teh? Alah hilap deui. Undrusnya. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Jentera Parahyangan, Fortuna FM. Jentreng euy.
0: Aduh, da abdi teh resepnya lamun eta naik parahu di Lido da kitu Kang Deden Bantas. Ih. Sigara teh resep sigara teh selfie di Lido ini sekali-kali mah katunya. Ihoyong atuh Kalido sekali-kali. Oh, Kang Heru. Ayo sok atuh sok gabungkeun sok atuh kalinya.
5: Kang Heru.
0: Halo Kang Heru.
5: Tah iya tah. Kenal.
0: Sok Kang Heru tapi sok hese soalna. Halo.
5: Ayah.
0: Kang Heru.
5: Iya.
0: Digabung bersama Kang Deden Bantas, alhamdulillah.
5: Mohon adikku tercinta.
0: Oh, adikku tercinta. Ye, darah banget tuh darah mah.
5: Alhamdulillah, Maria.
0: Misal rononya lawas di lawas, iya teh ye. Kamana hungkul atuh ieu teh?
5: Aya,
0: nya nuju Paciuweuh pagitan ku padamelan.
5: Menuju ke ruangan ya teh, ngorehan pirang leun.
0: Naon ngorehan naon?
5: Ngorehan pirang leun, ngorehan pekerjaan.
0: Oh, ngorehan pekerjaan, korehane nu aya di dinya atunya sok sagala rupa korehan, nya dikorehan nya. Ngoreh-ngoreh naon atuh di dinya? Kurah-kurah kare kurah-kurah mastaka. Bade sasi siam.
5: Iya, bade sasi siam.
0: Amun pasti nanya sasi siam terus boboran bias we meureunnya kitu. Mun atuh sok Kang Deden bade kawin naon? Sok bade kawin naon?
5: Sok ku Deden we ngapian mah gae.
0: Sok. Bade naon?
5: Kawin mah ke Kang Heru
0: Deden. Karasepna na bemende, mangga atuh bemende cenanya. Tersetang Heru bebende
5: selam penjelangnya kanggo ka mami papi ditayun kanggo ka kakakku tercinta ya Heru liburan
0: oh kakakku tersayang
5: terati
0: misko tuh budak aja misko tuh teh ani baklen ayam mohon
5: ampun kanggo ka
0: Siap. Fortuna teh abdi sadunia, Fortuna mah dasar dunia cenah kitu sanes. Heeh.

0: satunya Kang Heru Ribra teh.
1: Oh, ya.
0: Kang Heru enak juga naon di Magelang. Mohon.
1: Lele.
0: Aduh. Menih poho ieu teh lele. Ih, campur dah. Ih. Mantap lah. Kitu we nya pengitan. Siap-siap mangga, mangga.
1: Oh, mangga. Bari amit mungkurnya.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kang Boka saha? Kang Beren Pantas sareng Kang Heru Libra. Sapa kerenana mangga halo? Salam. Kepada bangang setama.
1: Iya, Bang.
0: Di palingnya ku mah halo doa atanapi hujan. Halo. Hujan. Sok kita weda Kang San lama sok. Putus wae, putus sambung. Kuwi teh.
1: Lagu
0: apa dinaon?
1: Itulah.
0: Talaga remis. Oh, talaga remis. Terus ibak teh Kang San tenan di talaga.
1: Balantor.
0: Di talaga remis terus ibak. Mangga tuh, mangga hotel gaci jurainya, kubat hotel gaci jurai Aina, kamar-kamarna, sehat-sehat Serena.
1: Amin.
0: Ser China.
1: Alhamdulillah.
0: Melempak-lempak batanya Rios kunanya, putus-putus cuaya atunya, Kang Sota mati, putus. Mon.
1: Kemudian bantas yang Kang Heru Ribuan ya teh.
0: Mon.
1: Tapi mami.
0: Leres.
1: Lanjut.
0: Leres. Terus
1: apa dengar?
0: Mohon.
1: Jangan dulu.
0: Terus.
1: Oh.
0: Mohon.
1: Ben.
0: Mohon.
1: Siap.
0: Mangga. Siap. Oh, siap. Yo, siap. Tarik. Ditarik. Halo.
1: Oh.
0: Yo.
1: Baik.
0: Mohon.
1: Ade. Polura.
0: Yo.
1: Nah, itu tuh
0: kalau
1: aku tahu.
0: Yo.
1: Marco.
0: Yo.
1: Ada nanya.
0: Si Rata nyambung lah jengkang satan dan nyaris dia si Rata nyam kang satan apa bika dia tes. Mangga. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati nuhun. Aduh. Kami yang gimana siapa kerana mangga lo. Bunda semangat bunda halo. Semangat sauratanya. Waktosna sampur tadi Kang Egi diangkat waktosna durasina seep nya kumargi waktos seep sok mangga tuh mangga halo mangga Bang Len halo can ka angkat mereni udah sok wa mangga kalabat halo
1: jangan Fortuna FM.
0: Gencreng. Paling dintas hujan wah, tes hujan.
1: Cacat.
0: Oh panasnya, tenang lah.
1: Enggak, bener hujan juga.
0: Mudah-mudahan atunya sing dipasihan hujan nyawanya. Sok bari kawin naon wah. Kawin naon?
1: Kawin naon? Mangga, kintun
0: salamna.
1: Jebul-jebulna kau kapan sih?
0: Mohon.
1: Kami tapi
0: beres
1: beres
0: gak
1: potong wow kami hanya di Gerdi
0: mohon
1: ibu pulang murah
0: beres
1: dan tiap hujan
0: beres
1: sama merah
0: mohon
1: kecehan hibah
0: mangga mohon teras
1: iya
0: mohon
1: kunasih mohon mohon mohon ada mereka tahu betul betul tahun.
0: Hello.
1: Ada Rita, ada Peggy, ada siapa Ben? Kalau
0: siap.
1: Kalau membantu juga.
0: Amin.
1: Bendra, bye bye ya.
0: Fortuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Wow. Siapa kerana nama galo? Waalaikumsalam Bunda Acha berjam siang.
2: Putra Parahyangan Fortuna FM.
0: Hey.

0: Bulian siang oke bunda, aku mah damang, polidinya halo dong, halo, halo mhum.
1: Alhamdulillah, terang benderang.
0: Oh, terang benderang. Terang benderang, percilokan, bumbu kacang. Aduh, aduh. Muda aja, sih namanya BWT undangan, tehnya.
1: Tuh, tuh, tuh, memang bakal undangan
0: lah. Undangan lah.
1: Mbak Baso, halo, halo.
0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Halo. Mbak Baso.
1: Mbak Baso.
0: Lagi bikin baso.
2: Halo, main kesini.
0: Iya, nanti kapan-kapan mau sama ada Bu Ike di sana. Bu Ike juga ada.
2: Oh.
0: Oh iya, nanti deh pokoknya ketemu ya, ketemu lagi deh, kangen ya. Oke, siaplah, genjrengkan saja Bu Ike Mbak Baso, Bunda aja ya. Eh Bunda aja pada kawin naon?
1: Kawin na domba kuring.
0: Oh, domba kuring. Terus pada dipujit sih namanya. Aduh, ampun. Kumaha eta teh cenah kabar-kabaran kumari teh? Oh, ya Allah, ya Robi, cakat didinya, astagfirullahaladzim. Ke urang tinggal didinya, urang update deh, coba nya urang tinggal didinya di info-info nusa mesnanya. Barunya oh ya Allah ya Robi astagfirullah, semoga husnul sabar usiana tapi tos nikah tak acan anjena oh ya tim piatu tapi tos nikah tak acan anjena tak acan. Ya Allah ya Robi astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga husnul khotimah.
1: Amin ya Allah.
0: Nya da bunda aca abdi ningali ieu nya kitu muhun kitu jasadna kitu nya eta memang paurkeun nya kasep-kasep budak teh kunaon bet kieu kitu nya. Nya eta dina batu meureun eta ka teunggar batuna siga teh mastakana
1: kepalana nya anu
0: kepalana terbentur batu siga na teh nya ngajol tina luhur jabatan siga na teh atuh tanya astagfirullah ya Allah budak teh ulah nepi ka kitu urang mah nya Gusti kalah kumaha
1: eta teh jamina teh urang kali teh jarang nyariup
0: katingali da kasep urang kali na teh katingali ku sanesna ge da kasep anjeunna teh pas ieu nya dina eta teh nya budak teh meni kasep kieu kunaon atuh jang nya eta atuh nya
1: tetep ada teh nya kitu da eta oge da ada
0: mohon saur, mohon saurate teh yatim piatu anjeunna teh gaduhai istri pan geningnya tuh tingali tamat dige ningali motorna motor hideung geuning teh aya motor aya dina pas dina eta we cenah-cenah teh motorna cenah ka ieu cenah ka kantor cenah meureun nya ame di ieu keur kadang tingali heula we panginten di update tingali nya update tanana urang tingali cubi da ningali jasadna meureun abdi ningali kitu urang yang ceurik geugwakan Gusti ya Allah Gusti kitu we ngadoa ya Allah ya Allah aya suruh bapak-bapak anu paling teh ibu tong ditinggal ibu kumangi bisi pingsan sauna teh kitu nyaeta abdi teh kieu ari teh ditinggal da abdi teh sok panasaran cucu teh bapak kitu nya mah ditinggal ieu sauna upami ditinggal da abdi teh sok gempur ningali kumaha ningali darah kitu gempur nya nya ku bapak komo ibu mah istri cenah sok tong ningali jasa na teh sok cenah kapengger ka ditu cenah uih we cenah kitu nya bapak mari teh nya ku abdi teh uih da abdi teh nya da non teh sok dari ningali darah tapi sok langsung mabeg-beg teh ningnya da kitu non teh nya urang teh teu kuat lah kitu ningali kitu mah nya awih abdi teh sabari Gusti acurikna cerikna eta kitu tahu pokona mah nya se putus asanya kita seinjak ulah deket dunia ulah beuli ka kitu lah ulah beuli ka kitu nya urang mah nya sanajan sa saruwetna kahirupan sa putus asana kahirupan ulah nepi ka kitu pokona mah bade kalau kalau aku bagi kiri kudu tebal, kalau aku bagi iman ulah pokoknya mah ulah we kalau aku bagi ulah
1: pokoknya mama
0: terus ngeliat sehingga masa kalau pindah kalau putus asa buka kumaha aja nanti ya mohon mudah-mudahan sing ditampi iman islamna dicamkan di alam kuburna orang kurang kok bisa ngaduakan kusadayananya gitu ya Allah cira orang karamat padahal mah karamatnya stikas pengintonnya di dunia iya ya Allah ya Rabb tah bundanya iyalah kena orang menjadi bahan pelajaran nih kau orang sedayananya gitu bunda ya siapa pada kawin tahun bun tadi atasnya demak kuning kita
1: mangga demak kuning dari cinta salam
0: mangga siap mangga
1: cinta mangga maksudnya
0: mohon siap
1: mangga ini ke ego naya dia di jalan
0: mohon
1: mangga bagas
0: mohon
1: mangga di jule ego nyata hilang
0: mohon siap
1: mangga mangga mari ini
0: mohon
1: mangga teranti mangga mari mangga teranti sama Pak Meliandi, sama Mama Indah, sama Kang Bapak Uu, sama Kang Heri Ibrahimnya.
0: Terus siap. Terus kau sade ibun, mangga.
1: Halo. Anggur pakai yang lainnya, saya harus mengirim jamu lagi di bagian perparingan.
0: Itu lah. Jadi
1: ada ramal sadayananya.
0: Amin.
1: Kami karena ini tempat sudah hari ini.
0: Mohon.
1: Mesti lebih sehat.
0: Amin.
1: Panjang penyusuan.
0: Amin. Ya Allah, amin.
1: Kata Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin bu. Mangga nuhun.
1: Nantinya penyusuan.
0: Mangga siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Katuh hatur nuhun Bunda Aca palihan karamatnya. Sok sapa gerena nama enggak halo.
3: Halo.
0: Yo.
3: Parahyangan Fortuna FM Kenjering geuy.
0: Kenjering geuy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. King Gasa. Alhamdulillah Bang Utas mojok di mah.
3: Kayaknya mojok kita mojok.
0: Pan mojok wae jeung manini cerita kumaha ye.
3: Biasa
0: silaturahmi nya gitu, silaturahmi leres pisan nya aduh.
3: Tu samios.
0: Nya da eta mah leres pisan urang mah silaturahmi. Tek teh geuning lagi cenah meureun nya. Eulah.
3: Aslina dah.
0: Oh eta teh?
3: Hayang di palihan Cibuntu eta teh.
0: Oh betul kan.
3: Atos teh mami papi teh mun.
0: Eulah tuh geuning mami papi teh.
3: Kalau santan king teh kaduh biasa orang Cibuntu.
0: Mohon.
3: Nah, TPA jantan saudara we.
0: Gitu. Nah, kitunya kitu. Akhirnya pan dulurnya. Oh bener, dulur pan dulur geuning akhir nama.
3: Nama ngiringana lah saya.
0: Kawina mohon mangga atuh, siap pamit kitu mah. Mohon.
3: Kita nama nama yang lungsurnya.
0: Mohon mangga. Mohon siap
3: meninggal didinya di keramat.
0: Itu didinya di tahun abdi di jembatan Cipelang kareta.
3: Oh, gitu.
0: Biasa memutus asa kita tak ya Allah nyata ya Robi astagfirullahaladzim la ilaha illallah sing ditampi iman islamna dicantik dalam kuburna itu nama kita lah nyak kurang mendoakan nih sedayananya
3: sakiran kirang nak ketebelan kesabaran mah
0: gitu ya tak gitu laras pisan
3: ngandaring gitu udah kumari ya
0: tetap kita kena jauh gitu ya gitu laras pisannya kenai
3: dah
0: siapa yang mau ya semua juga ya gitu nya sok ato nya kenai
3: kalau muda acanya
0: mohon siap
3: joko tau ya
0: mohon siap siap
3: mohon kita jadi uleman di Palasari kita enak
0: saha
3: manini
0: atau warungnya nguah.
3: Nguah nanti ngelemahan kita tadi.
0: Pak Joko mau bisa ngabalas salin maniker nage kerbuah manini nge oge.
3: Kerbuah
0: atau Pak Joko.
3: Mau mami papinya
0: beres.
3: Mau TRM, TRMT.
0: Siap.
3: Kamu Bang Len, Pak Ben.
0: Mohon. Mohon siap.
3: Surya.
0: Mohon. Mohon.
3: Indah, Mama Sama Manjir.
0: Beres.
3: Di Bali.
0: Beres.
3: Kamu ke Sarayana.
0: Ya, Sarayana Bayi Laras bisa, Mangga.
3: Tapi nama.
0: Mohon.
3: Tetap akan memancang damalnya.
0: Siap, Mangga.
3: Bapak-bapak sarang keluarga.
0: Amin.
3: Dari Yota nama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hatur Nuhun. King Basar. Sok sa penggerenan nama Mangga. Halo.
4: Gentra Perayangan Fortuna FM di Genjreng.
0: Genjreng euy, aduh Kang Amar.
4: Mohon sing sabar we mijet.
0: Sing sabar.
4: Ada hari dibagi sembako kono beli semuanya.
0: Kayak gitu.
4: Meninggal.
0: Menik itu yuh. kudu sabar pami bade kaporten mah kedah segala sabar, sabar hate, sabar pandangan, sabar parasaan. Ayah,
4: sabar jalan basa.
0: Terus segala sabar. Mohon.
4: Dengan kesehatan
0: Amin. Tah gitu lah resmi saja kinbae. Nah, mau gabung wae pangintennya.
4: Mohon digabung wae data seueur pangintennya.
0: Seueur kitu tah keun Bapak Putar sigana teh nya.
4: Eta ge kawin wae aya ge pasti didangukeun sama sararea nya.
0: Tah kitu mah nya ku pangamar hukul didangukeun wae.
4: Da teh aya teh ditu na.
0: Teh ditu mah pasti didangukeun. Kade cenah ah kedai masalah agama diputer-puter ku mangkewe cenah.
4: Pokona mah bisa labung dana dugi ka ujung genteng.
0: Ah bener.
4: Biar dugi ka pantai carita.
0: Ah bener.
4: Aduh, sudah nulis jenisian kalau Kang Herenya.
0: Mohon, mangga siap. Bapak
4: Jawa, Teh Palebat, Teh Kantun, Mama Rigi, Teh Olivia Senja, Mama Bungsu, Kang Surya, Kang Basar, Nenembe, Bayu Uni 11, Mama Sam, Bawon, Teh Kantun, Kang Deden Bantai, Ibu Marwan, Ibu Liliana, Kang Oka Meliandri, Ayah Susanti, Mama Kenanga, Mami Minok, Teh Kantun, Bang Len, di Lajeng Kamanini, Teras Kami Ani, Kang Santana, Kang Oka Bunda Aca, tanya, mohon uli jeng siang, Mama Pipa Oge, Marir, Kang AM, Pak Cejule, Teh Kantun Cejulenya, mohon. Kanggo Kang Joko, Kang Senja, Kang Marco, Kang Musoge, langkung nama di kumenya si Amar Dugi Kajulpikar.
0: Mangga.
4: Mikrofon nama Widewe, kanggo anu nuju siarannya. Kani nusur tidut, surtini, surtinjo.
0: Bake kok,
4: Bake kok. Nama orang satu nama banyak. Aduh, impik-impik nama Kanggo Kasadayana, mudah-mudahan singa dina posisi anu saya.
0: Amin ya Allah.
4: Tetap semangat. Saya ingin paparinan kemudahan kelancaran.
0: Amin. Tidak
4: segala rupi pemaksa dan anak.
0: Amin.
4: Kalau Bani Nusung sehat salawasnya.
0: Amin. Amin ya Allah. Amin.
4: Atunun waktu asna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atunun Kang Amar Servis di Palihan Bagbagan Palabuhan Ratu pamirsanya. Hayu ah tu mangga urang geger-geger pamitan nelpon deui mah kasih urang kawih heula tu nya. Temeu jeung siang Bang Len teh ka kantun sok jentrengkeun. Halo, saha ieu?

0: itu Mama Adit Mangga Kalebet. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gendera. Fortuna.
1: Fortuna FM. Gendreng.
0: Manawi kabutnya beri kawin naon Mama Adit ya.
1: Oh, gabung wae teh.
0: Gabung waenya, mohon mangga atuh. Kinten salamna Mama Adit Mangga.
1: Kinten salamna
0: pengamannya. Mohon. Kang Amar. Mohon.
1: Teh Oli.
0: Leres. Mohon.
1: Teh Citra saka Badrina.
0: Mangga, mangga, mangga, mangga.
1: Pokona mah sedananya teh.
0: Mohon siap, siap, siap, siap. Kami kita
1: pamit. Mama kaitan nuhunnya nanti masuk tugas.
0: Mohon, siap.
1: Dan sehat
0: selalu. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Mama Adit.

0: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan butuh air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2

0: dari Wings Food.
1: Undur-undur, undur-undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
0: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
0: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
0: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang wow pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
0: dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
1: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih guys.
10: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, tapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
1: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Overton.

gena gena gena gena gena gena heli heli heli heli heli heli sana helikopter. Oncom gondrong pamirsa, eta dina TikTok meniku ieu nya gena gena gena.

0: ada gitu biasa sok batur masuk pasang-kasang. Aduh bangun genah, aduh bangun enak, aduh bangun iya. Aduh, ya pemirsa, kenal pasangka-sangka masa wasakan goreng, wek gitu tanya. Laras, laras, laras, laras, laras. Gena, gena, gena, gena, gena, gena, gen, cina merintahnya. Pemirsa sedaya nama gak genjer gendeng 08-14-807-807 dengan gupai gupai gentra parahyangan dina sonten iya kumargi sim kuring ayo waktu kirang langkung 30 menitan lah kirang langkung bani adan tebus sabar si adan teh iya lu jeng siang sonten bang len haturannya aduh karunya tehnya teka bagian genjereng sauna tehnya teras fiti hariati lu jeng siang gitu parahyangan Fortune FM genjereng kawina hoyong panggang sayang spesial sama kamu anakku tercinta paling sayang spesial kamu suami bawa ya seperti biasanya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari perayaan Fortuna FM genjreng.
0: Gena gena gena gena gena gena gena gena. Hele hele hele he. Hele hele hele he. Ha ho ya ha ho ya ho ya ho ya. Jadi pasang kasang Cina berenya jembat rumah si gandung enak si gandung pada madu gaya Cina aduh gendak gendak gendak alhamdulillah tahun jam gondong kan sep mame tahun jam gondong gendak gendak gendak gendak gendak gendak gendak gendak
1: gendak
0: komo weh dina pabah genah-genahnya
1: kepang genah-genahnya berjalan
0: nah gitu bener halo sok atau pake kawinnya digabung wae panginten sih kan nanti mami mami manini kumargi waktu sasampol kumah atau ayo talaga remis merebi meperi rasa domba kuring serang jagung lembang mana bi serang mana wih gitu tahnya
1: penyanggate hayang kawin anu lala
0: eta hayang kawin yang kawin jengsa aduh kita salam lah kita salam lah kalau gak sama
1: kita salam nama kamu anu atok
0: mohon
1: mami papi darah
0: dari
1: pep joko
0: naku
1: darah dari cek pasar tak anu kasep anu adi aku kakar istri lah sekarang dari kalau Chef Arun, sekarang dari kalau Mama David, sekarang Pak Len, geng-geng mata geng-geng,
0: kiki ya oh ya, ya oh ya, ya oh ya, oh ya, oh ya, wow.
1: Kalau Neng Meli, Neng Balebar, sekarang dari Ponora,
0: sekarang
1: dari Mama Cinda, Mama Rinda. Leng Anibar datang dari Kang Waung Pak Ben Kang Santana Kang Surya Neng Citra sareng Cepajrina sareng dari Kang Mama Rita Mama Bungsu, Mama Sam, Mama Sipa, Mama Anjel, Mama Kadis, Mari, Dari Amin Ani, Yang Parendai Kama, Neng Ratu, Dari Ayah Beni Pangeran Kang Irfan Kang Deksa, Parendai Kama Mama Apero, Amar Serpi,
0: Sok Ma, Ma, Hoyo Kapu, Ma, Ma hayang kaputer hayang kaputer teh kawihna urang sok enggalan atuh urang puter teh sok ma
1: oh
0: teh konser mani nena
1: wah kaputer Herman dari kamu di diri ya kamu kapotoi kamu kang Solehudin
0: gena gena gena gena gena gena gena gena heli heli heli heli heli heli ya oh ya ya oh ya oh ya oh ya
1: Ya,
0: oke.
1: Awas. Goreng
0: Heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli heli

0: Aduh ampun Man ini. Genak-genak tak itu hiburan pokoknya mama daripada bingung. Takut genak-genak. Aduh, ku resepnya nyalah. Nyak itu jadi ieu teh top na teh tak genak-genak. Heli. Aduh, oncom gondrong. Sok atuh Kang Ujeng Jay kawina gabung wae nya kumaha ge cek teh gale cenah teh taman ini ke konsernya hari-hari da Man ini mah cenah.
1: Salam
0: nama. Aduh, siap. Kata saya namanya. Ini salah. Heli. Aduh, ampun, siaplah kitunya.
1: Mohon sing sehatlah.
0: Amin. Kitu wae nya.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Nuhun. Gena heli naon sana helikopternya sanesnya disi gitu tanya. Aduh ayo wae udah jadi pasangka pamirsa sadayana kumargo waktu seorang kesamporet pisannya cak dwi kadewai acara gentra perahilangan dina siang iha putar nanti tak angkat teleponnya kumargo waktu seorang samporetnya badai hujan siatnya badai adan sekedap deiknya gitu hampur abadak mami teka putri kawinah hampur abadak oge kumargi pasangka cek iyo genah cek itu genah padahal maduka tengah arena cenah mempertima kadahan mengonah. Ya sudahlah ya. Hatur nuhun ka sadayana mohon maaf. Hapunten pisan bilih kalepatan sim kuring ninu pamirsa ninu bake kok ngaturkeun nuhun. Ilujeun kantun tamel nuhun gencreng euy. Tu teh mel cenah nya tu cenah tambacakeun. Ah, gedera palayangan Fortune Event gencreng euy. Ulujeun sia teh ninu ulujeun mancet tugas bagi kareng sena semangat hayang kawina jo. Sama tawa sadayana bae nya. Anu paratos naik gencreng euy. Kawina mah wies teu tiasa mah nya. Sok kari-hari daman ini mah kitu gencreng nya Man ini nya mohon sadayana lah nya. Nah, terus sahadeui nu miso-miso 84 84 kasaha pokona mah sadayana weh nya.

Everybody in the house, clap your hands up.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Karoshi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiya, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiya bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih guys.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, gue wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
7: dari Wings Food.
3: Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Grill bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra krip 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: dari Jalan Magisata nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering E. Selamat sore saudara Fortuna, genjeringkan 0815 14907 907 dengan goyang pantunnya ya. Buah mangga manis rasanya jatuh sebutir di dekat sumur. Selamat sore untuk semuanya, semoga hari ini makmur. Gitu, betul apa betul? Betul. Oke, buah manggis manis rasanya jatuh sebutir, hujan turun di dekat sumur. Selamat sore semuanya, semoga hari ini sumur pada subur. Kalau yang sudah turun hujan, aminkan saja ya. Yang sudah turun hujan, alhamdulillah, semoga hujannya membawa berkah, bukan membawa musibah. Baiklah. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Goyang pantun. Goyang pantun Sabtu Night M, Benjiran
0: E. Oh iya, makanya ini Oli Branding, nomornya beda. Kita nomor siapa?
1: Ya, itu lagi di cas, tapi habis on air di Kentra Parahyangan.
0: Oh, begitu. Baiklah. Ya. Kang Heru, bagaimana di sana sekarang kayaknya mendung-mendung banjah ya?
1: Betul, mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja yang sari wae sih kan teh.
1: Oh,
0: di langsung ya, sok mangga
1: kan. Sari wae lah dari yur.
0: Ah. Yur wae ya, sari wae mah liurnya.
2: Radio Pangtengena
1: di Bali. Fortuna FM.
0: Jreng-jreng sok atuh pantunnya.
1: Pohon tomat, pohon mangkung. Pohon cemara. Di kota Pelabintana, ucapkan selamat bermalam minggu buat saudara Fortuna.
0: Bagi anda yang punya ya malam mingguan, ada pacik sama malam Jumatan, ada pasti malam mingguan. Sana enak, oke.
1: Okay. Iya, malam
0: ke Jakarta beli kue, beli buah manggu. Semuanya juga pasti bermalam minggu.
1: Iya.
0: Cek sama malam Jumat, ya nama malam minggu, ya. Dahnya.
1: Gitu. Malam Jumat sudah kelewat.
0: Iya.
1: Ya. Nanti selamat ada lagi malam Jumat yang akan datang.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Ya sudah, lagunya mau apa, Kang Heru?
1: Lagunya kalau ada sendiri dari Minawati.
3: Sendiri.
1: Sendiri ya.
0: Dari Minawati atau dari ya. Itu? Dari
1: banyak sendiri, ada dari Mirawati, ada Mansur S.
0: Ada dari Mansur S, terus dari ya. Ada Mansur S nih, nanti sendirinya dari
1: mana? Ada dari Imam Etarifin ada.
0: Sendiri. Mau dari siapa tuh?
1: Maunya dari Mirawati. Kalau enggak ada ya dari Imam Etarifin boleh, dari Mansur boleh.
0: Oh, boleh. Yaudah, ya udah ya. Sok. Buat siapa?
1: Buat Kang Amat Servis, buat Denin Panta, buat Teh Oli, buat Mama Sia, buat Manini, buat Mami yang punya Mami itu di Cindang Kerta.
0: Cindang Kerta teh di Unrus ya? Apa di mana?
1: Cindang Kerta teh yang Pak Unteng-Unteng leburnya sekarang sekuensi Renget.
0: Renget, Renget,
1: kalau misalnya? Renget itu, Panino atau apa itu namanya, Yaspida.
0: Oh, Yaspida. Yaspida, taunya Yaspida, saya mah kitunya tuh apa itu daerah ohnya Yaspida ya, ya,
1: kalau Cindang Kerta itu ke bawah lewat Renget ke Cipuncit.
0: Oh gitu, itu teh Renget namanya.
1: Iya, setelah Cindang Kerta baru memasuki ke Parungsea.
0: Oh gitu. Taunya cuma Yaspida doang.
1: Ya, kata modal lembur undut nanti.
0: Yo, siap.
1: Iya.
0: Oke. Buat siapa?
1: Buat Tanglen, buat Adayana lah, konser Fortuna. Nanti di-update lagi sama yang no on air.
0: Nah, gitu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kaminu yang lagi juga, sama-sama sampai tuntas, okay. Dan banyak umur. Nanti kalau kurang hati-hati.
0: Oke, okay, terima kasih. Yeah.
1: Terima kasih, Kaminu.
0: Sami-sami.
1: Terima kasih, Kaminu. Terima kasih, Kaminu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Heru Libra. Di belakangnya, halo.
4: Goyang pantun Fortuna FM Genjering E.
0: Ih, di dia mendung ih segala badai hujan. Oh, sepala di dia teh nyata sepala laur ada kieu teh sok culang cileung teh teh sok sieun aya petir, makanya saya siap selalu siaga
4: teh.
0: Iya gitu tadi teh, makanya itu hujan moal hujan masuk saya. Kan ieu masuk ngabongohan geuning ye tiba-tiba jeleger sok sieun kitu eta teh. Jadi kan alat-alat jadi saya teh tadi teh ieu heula sigap heula bisi kitu bisi kitunya. Ya sudah siap ya. Kang Ujeng Jay.

0: Ceng, eh boleh sok mau lagu apa?
1: Ada lampu, jangan cari lilin. Ada aku, jangan cari yang lain. Ayah ayam, ayah anak, ngalahin car. Ayah nggak pernah keren pacar.
0: Atuh, kenapa atuh nggak datang? Atuh yang pendak mat tepungan. Atuh, jauh. Karunya ting, kan meren bisa lewat video call, merennya terus bisa lah lewat telepon. Jauh-jauh ting, merennya UMJ. Boleh. Ya sudah ya, lagunya mau apa?
1: Pengen satu malam dari Nurma Adela.
0: Satu malam.
1: Iya,
0: ada Nurma.
1: Nurma Adela.
0: Ayo gini isi Tresnawati ke download heula meureunnya.
1: Ya ulah. Oh, ulah ya, mulain digentok.
0: Biar lebih koplo-koploan gitu tanya. Aya iya Bela. Cenah kitu tanya. Nah, tahu judulnya tadi teh? Satu malam.
1: Satu malam judulnya teh.
0: Adela
1: Nurma Adela.
0: Oh gitu nya, pokoknya masuk itu kan ayah lah guru pesip dangdut kan Adela. Oh iya boleh. Buat siapa?
1: Buat Kang Heruja yang barusan. Buat Mama Rita, Ani. Buat Teh Meliandri. Teh Olip sama Teh Lilis juga ya.
0: Batur mata salah hujan ya teh dan di batur mata angin tersujan ya teh Agung.
1: Di sini mah baru mendung.
0: Oh baru mendung ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat Waung, Kang Tangtana. Abah kerja juga ya. Buat Pak Joko Tanggu. Pak Ben. Buat Mami sama papinya juga ya. Manini.
0: Anu mencet hayam kabur, anu mencet hayam langsung ngajoprak maninina. Entong, entong meroning si almarhum suaminya yang kaget. Itu juga nanti hayam lagi rewasin. Langsung lompatan. Aduh, dasar manini. Aduh, ya Allah, terus.
1: Kang Bebel, Kang Bebel Kantor juga. Kang Santana.
0: Boleh.
1: Buat Kang Lulus. Kang Basyar. Buat Kang Surya juga ya.
0: Boleh.
1: Buat
0: semua siap.
1: Sosial. Buat ini.
0: Yuk.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya.
0: Yoi.
1: Ke Bekasi dari Jambu sama Bakreng.
0: Aduh.
1: Terima kasih Bakreng.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ke Bekasi. Aje itu kutum-tuman naon Halo di belakangnya.
2: Halo.
0: Tayo mulai ta.
2: Kapan tuh terkena FM? Geng euy.
0: Ngadu manini. Sauna tadi mani teh kaundangannya.
2: Ya tadi maning.
0: Oh, atuh meureun luah mah.
2: Oh, sanes luah deui eta mah.
0: Oh, pokona mah mantap
2: barak cicrik barak kacomra.
0: Terus
2: ieu luah mawa ongko.
0: Oh, mawa ongko, ieu ongko. Wah,
2: mantap.
0: Siaplah, Mas siap ya dengan jinglenya ya Maya. Berangkat mangga, yo. Ma boleh, ma pantunnya.
2: Pantunnya. Moe baju koko ditanjakan. Aya kini-kini mawa patlo.
0: Hei.
2: Aya Mas Joko keur gogoakan. Disampeurkeun manini anu peon.
0: Kumaha caritana kita Pak Joko eta? Jadi sampai ke kemanin nu peot kan bae atuh nu penting mah malah hoki cik manini teh cenah meureun nya. Aduh.
2: Panjang
0: kan dapat kemanin nya peot. Atuh mah kegoakan atuh Pak Joko. Mutin kemanin teh teh mawa barokah, mawa rezeki, mawa naon tadi teh teh mawa duren, meureun mawa naon atuh disampeurkeun teh pinaguk negogoakan eta teh bakatku atuh nya. Dina tanjakan. Kelanya dina tanjakan aya kendi. Aya munding. Dina naon nya? Aya munding dina naon sih? Dina naon tuh dina oh hayo. Sok. Ayam munding naon?
2: Jai ah.
0: Sok. Tungtung naon naon tah yo, sok pangemutankeun.
2: Naon
0: atuh? Sok. Sok naon tah? Oh, tah. Oh, oh, oh. Eta teh tandaning Mas Joko atuh kitu.
2: Oh, eta teh.
0: Heeh. Kulantaran disampurkeun. Heeh, disampurkeun ku panini ku kuat kantek lantaran disampurkeun cenah atuh, cenah meureun. Aye nu mere eta nu mere duren jeung mere rambutan. Aduh, gegoakan sabarkeun ku manini teh nya.
2: Mas Joko naik, Mas Joko ayo buruk.
0: Sieun mah kahujanan. Sieun mah kahujanan, Mak. Teh hujan sugan, kahujanan sugan. Sok lah acan nya. Oh, panas keneh nya. Palabuhan Ratu kumaha Palabuhan Ratu Kang Mar. Sok atuh sok. Mangga atuh lagunya mau apa manini? Maaf. Wow.
2: Yo. Tanya saha deui anu dia teh? Kang Heru. Ah, dia teh yang eta. Cep Heru anu di ditu.
0: Iya,
2: Jawa.
0: Boleh.
2: Sareng Sinang Kerta teh.
0: Oh, Sinang Kerta nya, Sinang Kerta teh di dinya.
2: Ya, Pak Mami eta mah.
0: Oh, iya iya iya iya iya.
2: Tidak.
0: Oke, okay, terus.
2: Siapa di Kintun? Siapa Heru nu ganteng?
0: Nu ganteng pisan.
2: Wah, asan Bang Len. Sareng deui ta anu bieu teh deui ujeng jeung tantos di Kintun kumaha ini. Sareng deui Den Batas, Den Gemol. Sareng deui Den Pasar. Den Acun. Bikin pun kuman ini. Aki-aki gaul. Tak aki-aki gaul.
0: Aki-aki gaul.
2: Berat naik tak. Ya mah kudu ngan peribasa. Naik tu asup cena.
0: Oh, padahal masuk dikirim ya tetenya.
2: Oh, tu asup cena ya teten. Naik-naik. Ya cara man ini peot.
0: Oh.
2: Nganing.
0: Yo.
2: Kang ayah Deni, Kang Herwan Cakirpan, sareng deui Kang Teksa, sareng deui Kang Abah Kerdil, Maman Apero, sareng deui Kang Korban Fitnah Jazz Ating-Ating, sareng deui Abah Oon, sareng Abah Anom, sareng deui Abah Aden, Marco Weu.
0: Yo.
2: Marco Weu, ayo naik Marco. Nah, sareng deui Kang Nuwa Aung, Api Udin, Kang Santana, Pak Ben, sareng deui Kang Surya, sareng deui Kang Kang Reja,
0: boleh.
2: Sareng deui Kang Kang AM,
0: boleh.
2: Kang Bege, Anjas, deui Mama Rita, Neng Rizna, Neng Oni, sareng Neng Meli, Pok Nura, sareng deui Kang Anibar,
0: boleh.
2: Sareng deui Neng Iis di Cibadak, Neng
0: Iis mangga.
2: Ani Ani, ayo atuh geura naek ya kumani di Kintun.
0: Siap.
2: Sareng deui Neng Yuni alias Neng Ratu. Bapak Marwan sareng ibuna.
0: Siap.
2: Sareng deui Kang Ibu-ibu Sapuro. Sareng deui Kang Abdi Benak sareng Neng Haja Dian.
0: Jadi mulia. Badan-badan ini jadi mulia.
2: Sareng Bunda Anca.
0: Sina konsep. Tong caram, antep kan.
2: Sareng servis. Sareng deui. Sareng budak Arabat. Sareng sareng budak. Sareng deui Kongo. Kami Fauzi.
0: Ini sabar tunggu wakan sama Joko.
2: Cepat Diana.
0: Yo.
2: Kang Neng, ada beri, ada bader, ada pinter.
0: Peres.
2: Ayo, cepat sabar.
0: Siap.
2: Ayo, enjoy.
0: Yo, hati-hati. Ayo, Pak Joko. Mesti
2: mampu.
0: Ayo, cerita yuk. Waalaikumsalam. Duka mam naon tadi teman ini tehnya. Asa kemincerak-mincerak pemin dan ayun. Nah, teh duka nguah naonnya. Nya si kate nya nak kekeba ongkol nya, para semana na ongkol, kekeba ongkol nya. Terus ah segar rupa si kate matak atas dengan nate kita tanya, alhamdulillah pamit kita bayar ngiring binga mah. Ih, karawas pisan, kata pisan, cina meren. Nya sap, mana, mangga genjrengken. Iya sahaya pantuna. Teh ani mana teh ani teh? Ujian dia melihuni ka Bogor. Eta man ini meni gacor, bener, emang bener. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo.
1: Kuyang pantun kartun apa kujereng ini?
0: Aduh bangun ujo capek tok. Teh lompatan sanes. Ye kambang
1: lain. Lompatan eta ngelacai.
0: Emang saat kene gitu?
1: Saat teh.
0: Didinya saat?
1: Saat.
0: Uluh.
1: Sedikit cuma enggak cukup.
0: Uluh, ngelacai ke mana gitu eta?
1: Sama orang.
0: Uluh, karunya tuh. Ke Fortuna di Fortuna Maseur, cai di Fortuna Maseur, cai di Fortuna Maseur, cai ta. Ya udah langsung tinggalnya, yo. Baiklah, silakan pantunnya, yuk.
1: Man ini ngalacai, langsung ke selokan. Man ini lari pagi, nah tanjakan, unggut-unggutan.
0: Hayang naon, hayang gerapalan. Hayang gerapalan. Aduh.
1: Rapalan lah man ini.
0: Itu Pak Joko. Dasar. Ayo wainya. Aduh, kita tuh resep hiburan segininya.
1: Jadi ambil.
0: Man ini saksi nanya. Hei, lagunya harus lagu apa?
1: Apa deh?
0: Apa?
1: Masah.
0: Apa?
1: Resah
0: dari
1: Mansyur.
0: Oh, rasanya pengen Mansyur. Ya sudah, ya. Sob. Buat siapa?
1: Buat man ini ya, buat
0: Bu Akan.
1: Buat Ben Bantas,
0: yo.
1: Buat Teh Lisna dan okay. Mamahnya.
0: Iya.
1: Buat Den Bantas dan Gembol.
0: Oke.
1: Okay. Kang AM,
0: yo.
1: Kang apa siapa lagi? Kang Salehudin, Kang ACT.
0: Ayo Teh Lisna kemana? Udah lama enggak dengar suaranya.
1: Siapa?
0: Teh Lisna, gimana kabar Teh Lisna? Udah lama nih.
1: Oh ada.
0: Oh ada. Ayo dong like dong Teh Lisna sekali-kali. Udah lama.
1: Saya tidak punya pulsa dia.
0: Oh, atau WA, WWA, atau WA, atau pulsa eta WA mah aya meureun WhatsApp.
1: Lagi sibuk kali teh.
0: Oh iya boleh. Ya.
1: Iya.
0: Sok atuh buat siapa lagi?
1: Buat siapa lagi ya? Buat
0: siapa?
1: Mami Papi.
0: Ini.
1: Buat Kang Basar, Mayati, Manyes.
0: Boleh.
1: Teh Ani, Ani Cijangkar ya.
0: Iya.
1: Buat Teh Nina, Teh Iis. Buat Marco.
0: Iya, Mangga.
1: Terus buat semua aja.
0: Buat semuanya aja boleh. Ya, Mangga.
1: Terima kasih
0: banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bang Len ya. Sok di belakangnya, halo.
3: Halo.
0: No.
3: Bantun. Bantun naik neng. Bingung.
0: Kang Bas langsung sian hujan ageng ye.
3: Hujan. Bantun na. Dari pengennya di Sukabumi. Bantun naik neng. Bingung.
0: Oke, Mangga pantun na.
3: Akhirkan kaki langkun. Kini kini.
0: Kuang kuang.
3: Di para makasul. Kami lirden, kami rangkut.
0: Manini
3: sih nyerbut basur.
0: Aduhnya, kesaya hati kapan ini King Basar, oke? Aduh, cenama. Eta, lagunya mau apa?
3: Kata Pujangga dari Roma.
0: Apa?
3: Kata Pujangga.
0: Kata Pujangga, boleh.
3: Ya, dari Roma.
0: Buat siapa?
3: Buat yang barusan Bang Len ya.
0: Yo.
3: Buat man ini,
0: ya.
3: Pak Ben, Kang Jeng, Kang Cepat Tahu, Mama Yati Bali, Mama Bunda Aca, Bejule, Mama Indah, buat Kang Deden Bantas, Salu Ribra, Kang Mama Napero, Ape Udin, Kang Surya, Mama Indah, Mama Sam, Mama Jen, Reani Bar, Reani Cicangkar, Mama Eha, Mama Bungsu,
0: boleh.
3: Mama Abah Yuni,
0: Yoi,
3: Buat Ibu Liliana Tebaleba. Sepertinya buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Oke, amin.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Salam. Matur nuhun. Di belakangnya, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Salam.
4: Goyang pantun Fortuna FM.
0: Masih belum hujan di sana di Pelabuhan Ratu?
4: Iya, agung ya lucu.
0: Oh, alhamdulillah atu agung pisan.
4: Jadi coba uding gote tak gitu nya, gote teh.
0: Oh, alhamdulillah. Di tahu sabaraha?
4: Lembe aya.
0: Eh, lembe. Oh, aya setengah jam agung pisan.
4: Agung.
0: Oh, subhanallah. Kali hati-hati ah. Ya kalau hujan kemah kan hujan pertamanya jadi harus selalu hati-hati kan sukruwas gitu tetehnya. Yaudah.
4: Bau iya bau.
0: Bau tanah.
4: Bau tanah.
0: Tutupan deh pakai masker biar enggak inilah debu-debunya ya. Oke, langsung genjrengkan. Hei.
5: Fortuna. Radio Pantai di Pulau Bintan.
0: Hei, bawa pantunnya dong. Sok tajam manini ta mas manini ta buguakan siapa Joko tadi
4: kini kini ke koronangan terus di kebot
0: terusnya terus
4: manini tadi katingali ke koronangan hanya pakai sepatu
0: manini yang pakai sepatu bot ke undangan patuh hebatnya.
4: Aduh, edaman ini tadi saya masih kawasan
0: teh. Hebat, cinta baru pakai sepatu buat ke undangan. Bener. Sin kehujanan kalau sempat ada usum hujan teh.
4: Oh,
0: pakai sepatu buat.
4: Hari dulu punya itu daun talus.
0: Alhamdulillah. Langsung atau dibuat buntil daun talusnya.
4: Nanti kalau banyak.
0: Oh, etatenya.
4: Cahit aja. Aku bukan makan.
0: Aduh, Pak Joko. Ayah kita, gitu, nah ya. Nyetatulah. Oke.
4: Iya, buah mangu di jemel. Malam minggu, ayah kata jemel.
0: Ya cek amat ke misko-misko teh mel gitu teh mel misko-misko co ha.
4: Malam minggu aja teh mel
0: teh mel cek teh mel aduh
4: kadang ulang hujan nanti ya besi muriang aja
0: tuh cenak kata Bang Len juga Kang Joko genjreng eh cenak gitu aduh ya sudah lagunya mau apa
4: lagunya iya ya sudah
0: apa?
4: Selimut biru lah nu.
0: Abang kena hujan di situ selimut biru
4: macamnya. Oh, selimut tetangga.
0: Selimut tetangga mantap atuh. Oke, boleh. Buat siapa?
4: Boleh.
0: Buat siapa?
4: Anu kamera di Adelana.
0: Ada Tasya Rosmala ada. Boleh, buat siapa?
4: Ah, yang baru sande Mbak Len ya.
0: Ya,
4: yang Bang Bantar
0: ada Manini.
4: Aduh. Jadi pilihan Manini saja Pak Joko kayaknya. Manini Joko.
0: Antara Pak Joko dan King Basar ternyata milih King Basar Manini. Aduh.
4: Aduh. Jadi cemburu
0: tuh.
4: Cintana
0: tuh biar
4: ura-ura.
0: Hari ini mah cintanya. Aduh.
4: Cintana dia ura-ura man ini.
0: Tengah tuh mau man ini mah selalu setia sama King Basar. Cintana.
4: Manini,
0: sama
4: Manini. Aduh,
0: apun
4: sama Manini.
0: Ya, hurui, pada resep kena pantunnya. Ya, pada hurui, hurui, hungku. Cina,
4: tapi
0: itu resepnya. Oke, langsung spesial buat siapa nih? Pak Joko, kirim salam lagi buat siapa?
4: Pak Ben, Bang Len, Jenjay, wow,
0: nah, boleh.
4: Oke, Kang Ahmad Herbi,
0: Jenjay, siap.
4: Kang Heru tadinya, Kang Marco, terus Kang Maman Apero, Kang Santana, Abi Udin naik, terus itu teh Mami Papi,
0: iya Mami Papi,
4: betul, Mama Bosu naik,
0: oke, Mama Bosu lagi hari pasar sekarang mak. Terus. Cina, cek oh, Pak Joko kata Teh Meli yang di Cina. Kang Joko, Cina. Hayu orang malam mingguan Kang Joko diantos di Fortuna sama Teh Meli. Kang Joko pada mual Cina. Iya ya selimut. Oh, Cina nak otak sulit. Oh, selimut tetangga Cina. Oh, Cina kemana gitunya. Oh. Hai. Ya sudah, itu aja lah bapak dapat jentrik.
3: Mau
0: ya.
3: Oh, nanti Bayangkara mama ya kembali sekali lewatnya. Apa semua aja lah.
0: Semuanya aja ya.
3: Ya, jangan tempel cara naik ke
0: tempel. Oke, boleh.
3: Rindu itu nah, rindu. Nam, goyang pantun, pantun ta.
0: Ta, goyang pantun Fortuna FM jentrik euy.
3: Oh, tak gitu nya. Buat tetehnya.
0: Oke. Amin, hatur.
3: Oh, itu siapa badannya belum naiknya?
0: Siapa? Mama Rosi. Mama Rosi, kemana Mama Rosi? Kayaknya lagi sibuk dia Mama Rosinya ya.
3: Siap. Maaf semuanya, mohon maaf.
0: Mohon maaf.
3: Pak Joko mah humor aja.
0: Humor.
3: Ya guyon lah.
0: Betul.
3: Di Fortuna semakin itulah semakin.
0: Semakin genjreng aja ya.
3: Oke.
0: Bangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, rendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
1: dari Wings Food.
4: Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih guys.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh,
8: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Kerushi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia

Ya, 94,7 Fortuna FM Denjering. Iya, yang senang Fortuna sore hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026 ya, dengan lagu-lagu Indonesia sampai tuntas nanti pukul 18 kurang saja.

0: Baik, di hari Sabtu ini tanggal 3 Oktober 2026 jatuh pada pukul 17.47 menit ya. Dari siang terus Manco Fortuna bersama saya Mbak Nino, dan sekarang tiba saatnya di lagu-lagu pop Indonesia. Mudah-mudahan gak bosan dengan suara Eke deh. Tenang naon meureunnya sok atau sakali-kali nah. Halo.
1: Halo.
0: Yo.
1: Anjang sana Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng juga Bang Wen.
1: Semangat, semangat,
0: semangat. Semangat, semangat, cemungutnya. Aduh, ini alay kitunya. Baru lah kali depan cemungutnya. Eta mah kitu ya. Baiklah Bang Len, sore hari ini mau lagu apa nih? Tadi sudah diputar ya lagu Hargai Aku Sebelum Terlambat ya?
1: Iya, lagunya itu aja, Tulang dan Nadi.
0: Tulang dan Nadi ya? Oh iya. Tulang dan Nadi. Oh, Tulang dan
1: Paha Gempa, Paha Gempa.
0: Dari Tiara Andini.
1: Tiara Andini.
0: Okay. Boleh?
1: Buat
0: siapa?
1: Buat semua-semua saja, berhubung waktunya mepet.
0: Iya, betul sekali ya.
1: Kayaknya ya, sampai jet ya.
0: Karena Bang Len juga mau apel ke Bogor. Aduh, ampun dah. Aduh, sudah beri apel ke Cibatu ke Bogor.
1: Dasar.
0: Aduh, ayo wae cenah bareng ke serieun.
1: Mainkan
0: saja cenah Cibatu. Aduh, terima kasih kembali ya untuk Bang Len. Oke, di belakangnya lo.
2: Halo. Panjang sana Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng juga Kang Heru juga mau apel nih malam Minggu nih kayaknya mau apelnya tapi ke rumah saudara Kang Heru di Lido sih kira teh.
2: Oh iya.
0: Aduh.
2: Nanti kalau ke Lido nanti kalau tahun baruan insyaallah.
0: Oh, tahun baruan ke sana ya. Badai naik eta rakit pangintennya di ditunya.
2: Ada rakit di situ.
0: Oh, atunya ajakan. Ajakan atuh Baninu ka ditu sing kana teh resep atuh Kang Heru.
2: Di kaparin.
0: Iya, naik rakit.
2: Iya, betul.
0: Aduh.
2: Udah pernah ke rumahnya dua kali, ke rumah Deden Bantas.
0: Oh, di belakangnya, di belakang Lido pisan, gitu maksudnya?
2: Dekat ini, Lidonya dekat lewat Bohlam.
0: Oh, lewat Bohlam.
2: Bohlam. Lewat, iya, perbatasan. Lewat.
0: Ayah Namina, oh, Bohlam didinya. Bohlam paling mana lampu, kan?
2: Bohlam.
0: Paling mana neon.
2: Patokan sama baso mekar.
0: Oh, iya, pokoknya makadinya irah-irahawi kadinya tadi. Aduh, mudah-mudahan ada waktu, ada rezeki, ada umur, masih diberikan kesehatan, gitu aja.
2: Ya, betul.
0: Kang Heru mau lagu apa?
2: Laguna Kehadiranmu dari Pagetos.
0: Aduh, kehadiran Kang Heru Libra mau pergi ke Lido. Oh, entertainnya. Boleh. Buat siapa?
2: Buat sama fotokopian Bang Len buat semuanya dan Fortuna dimanapun berada.
0: Oke, siap mangga. Ya.
2: Terima kasih buat Baninu. Semoga sampai tuntas.
0: Yuk, amin.
2: Hati-hati.
0: Iya, terima kasih. Mangga. Yuk.
2: Dengan ucapan Anjang Sana Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, atau di belakangnya. Halo.
3: Halo.
0: Ya, Anjang Sana.
3: Anjang Sana.
0: Fortuna. Genjreng. Mau lagu apa, Wak?
3: Hargai aku.
0: Apa?
3: Hargai
0: aku. Oh iya, boleh. Buat siapa?
3: Girin-girinnya. Buat yang mandu.
0: Yo.
3: Buat manini yang gaten. Buat Bang Len. Buat Cepau. Pokoknya buat semua-semua aja.
0: Siap.
3: Dari A sampai.
0: Oke, okay. Yes. Karena waktu samporetnya sebentar ya. Yes. Kita putar lagu-lagu nanya. Genjreng euy. Siap. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Di belakangnya lo.
4: Halo.
0: Yo, anjang sana.
4: Fortuna.
0: Genjreng euy. Mami, kalau enggak apa mami, sok engelan mi.
4: Eta kumaha eta teh mimin enak.
0: Oh iya boleh. Enak-enak deh lagunya ya. Boleh. Buat siapa?
4: Weh anu empuk Bang Len.
0: Yo.
4: Kalau aku mau mau mimi sama Pak Sosna. Dikumkeun.
0: Siap. Oke. Waalaikumsalam. Hatur nuhun ya. Terima kasih Mami. Ya ya. Kita langsung aja pergi nih untuk Bang Len, silakan lagunya bisa disimak. Tolong dan tadi ya. Yang lainnya tunggu aja karena waktunya juga kita berbagi ya. Waktunya cuma sebentar sampai dengan jam 17 lebih 45 gitu kan.

Iya, dari Jalan Magisata nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering Saudara Fortuna. Dan sekarang pukul 17.30 ya, masih bareng Mbak Ninu di acaranya Anjang Sana Fortuna Spesial Lagu-Lagu Indonesia ya. Sabtu akhir pekan hari ini tanggal 3 Oktober 2026. Bagaimana cuaca hari ini Saudara Fortuna? Adakah daerah yang diguyur hujan hari ini? Boleh diupdate saja ya di WhatsAppnya Fortuna 081514 907 907 ya. Selamat saya sore begini enaknya ngapain dengar Fortuna sambil ngopai katanya. Aduh ya udah. Mama Nurul, terima kasih Genjering Pak Dino, semangat terus ya Anjang Sana Fortuna. Oke, terima kasih Mama Nurul bersama Waongnya. Lagunya Hargai Aku sudah saya play di malam di sore hari ini, di petang ya, di petang hari ini. Mbak Min juga, Bang Len juga terima kasih. Teh Ani Cijangkar juga selamat sore. Oke, Anjang Sana Fortuna FM Genjering. Mau dong lagunya Setia Menanti apa? Aku tetap menanti dari Nikita Willy kan. Bukan menanti doang. Ya bukan selalu menanti, aku tetap menanti ya judulnya. Nikita Willy katanya boleh buat Teh Ani dari kawasan mana? Dari kawasan Cijangkar ya, yang terus manco Fortuna. Terima kasih Teh Ani. Terus juga selamat sore, sehat relik untuk yang sudah komen di WhatsAppnya 0857 sekian dan sekian. Oh mau dong, assalamualaikum. Apa ini ujung-ujung langsung? Mau dong lagunya Kenalan Damar Band ya. Kirim salamnya buat orang Purabaya, terus buat Ciodeng katanya, terus orang Ciodeng spesial buat yang lagi tugas aja ucapannya Fortuna FM Genjering. Ya assalamualaikum dari Sanusi di Purabaya. Oke, Sanusi terima kasih ya. Mau lagunya Kenalan dari Damar Band, bukan Damar Bang. Damar Band ya. Ya. Oke. Sepertinya ini lagu lama banget ya. Kenapa nih? Mama Nurul juga terima kasih semuanya ya. Saudara Fortuna terima kasih untuk Anda semuanya dari tadi siang sampai sekarang terus hadir di acaranya Anjang Sana Fortuna. Terus juga tadi di belakangnya acara Gotunda, di belakangnya lagi adalah acara Gentra ya. Selamat petang dan sampai jumpa lagi di acara-acara yang lain insyaallah ya. Besok di jam berapa nih besok saya hadir? Oh jam 3 sore ya. Karena sebentar lagi Fortuna akan menyampaikan azan Maghrib. Dan nanti ada beberapa lagu yang saya list di kesempatan petang hari ini ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

0: dari Jalan Manggis Satu nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggincring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 8 malam atau juga sampai pukul 20 malam ini di hari yang ketiga ya di bulan Oktober 2026 kita ketemu lagi di Fortuna Ajib Ajib. Dan seperti biasa di acara ini, di acara Fortuna Ajib Ajib, bisa request lagu ya melalui telepon atau juga melalui Facebook ya. Ditunggu buat saudara Fortuna yang tentunya malam ini punya lagu favorit dangdut begitu. Kita akan coba terima telepon yang pertama siapa nih? Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ajib Ajib. Genjreng.
0: Genjreng juga. Ini sama Bang Len. Halo.
1: Kurang bagus ya sinyalnya.
0: Oh, sinyalnya kurang bagus ya.
1: Bus hujan biasalah.
0: Oke, lagu apa nih kira-kira di dangdut nih?
1: Lagunya itu aja Bang, apa teh Perguna-guna.
0: Aduh, kenapa hilang lagi nih? Lagu apa?
1: Biasa dan semua-semua.
0: Lagunya apa judulnya? Halo? Bang Len? Lagunya apa? Aduh, gak jelas ya. Bang Len?
1: Lagunya?
0: Halo? Bang Len?
1: Halo, halo?
0: Lagunya apa ini?
1: Ya, terguna.
0: Tiada guna.
1: Terguna-guna.
0: Oh, terguna-guna. Oke, kalau begitu. Aduh, ini kenapa nih timbul tenggelam suaranya?
1: Bang Hari. Biar semua-semua saja.
0: Boleh, boleh.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Len. Bang Len terputus-putus suaranya Bang Len. Aduh, jadi enggak enakan ya. Tapi udah kedengar lagunya terguna-guna katanya dari Caca Handika. Oke, kalau begitu tong kemana-mana, tetap di Fortuna Ajib Ajib Genjreng.

0: Oke, dari acara Fortuna Ajib Ajib, sementara waktu sudah jam 18 lebih 20 menit. Dan terima kasih untuk Bang Glenn, lagunya dari Caca Andika ya. Terguna-guna katanya. Terguna-guna sama siapa ini? Aduh, Bang Glenn, terabih ya. Masuk angin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Fortuna Ajib Ajib. Gendreng.
0: Mani nih.
1: Ya.
0: Lagu apa nih dangdut nih?
1: Lagu Kata Pujangga.
0: Oke, Kata Pujangga. Ada spesial buat siapa?
1: Spesialnya buat saudara Fortuna semuanya di kumkeun kuman ini. Fortuna ajeb-ajeb. Gendreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Manini, dan langsung saja lagunya kita nikmati bersama-sama, oke?

0: Oke, Manini, terima kasih Manini. Lagunya dipilihkan dari Kitty Andri ya. Kitty Andri, kata Pujangga. Dan sementara juga terima kasih untuk yang sudah memberikan komen di Facebook, terutama di sini dari Abah Wesel, Samplangan Gianyar Bali ya. Bentar ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Fortuna ajep-ajep kan jering euy.
0: Oke. Solif.
1: Iya, Bang.
0: Lagu apa lagunya?
1: Lagunya apa tuh? Rindu.
0: Rindu. Rindu. Mengapa hatiku rindu gitu ya?
1: Hatiku rindu padamu ada.
0: Rindu ya.
1: Iya, rindu.
0: Bukan rindu lukisan ya.
1: Bukan. Apa buat apa rindu lukisan?
0: Rindu Rita Sugiarto berarti ya?
1: Iya, Bang.
0: Boleh ya, kirim salamnya buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Marin ya, buat Meliandini ya, buat Ibu Ipung, buat Teliris, buat DM, Kang Budi, Kang Santana, Kang Basar, buat Pak Ben, semoga lekas sembuh ya. Buat Manini ya, Mami Papi, itu buat Adege ya, buat semua-semua aja weh.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Ujang guys, ada tiknya yang nama. Paling mantapnya buat Bang Aji ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ucapannya, kira kata yang paling indah selain assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Olive. Abah Wesel, sebentar ya Abah Wesel ya. Nanti kita baca. Abah Wesel, coba menyapa saja Abah Wesel. Kita dengar dari Rita Sugiarto, judulnya Rindu. Khusus ya untuk Teh Olive, disimak aja baik-baik.

0: sekarang sudah jam 18:30 dan sekali lagi Abah Wesel Samplangan terima kasih. Cuma menyapa saja, assalamualaikum Bang Hari, waalaikumsalam, selamat bertugas katanya. Oke, terima kasih Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali, katanya dilancarkan rezekinya dan sehat selalu dalam beraktivitas. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam kembali. Fortuna aja aja. Pinjeng.
0: Oke, Marin lagunya apa?
1: Lagunya Selamat Malam Dua aja ya.
0: Buat siapa?
1: Buat semua aja ya, yang udah pada naik, pada ada teh olive ya. Pokoknya buat semua aja.
0: Boleh, buat boleh.
1: Buat pengharin yang selalu.
0: Amin.
1: Berkah selalu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Marin, kepengen lagu dari Evi Tamala. Judul lagunya adalah Selamat Malam Dua ya. Oke, kalau begitu kita simak aja. Dan sementara waktu sudah jam 18:31. Jadi tong kemana-mana, tetap di acara Fortuna Ajib-Ajib. Nanti kita akan baca nih yang sudah komen di Facebook ya.

0: Oke, buat Marin, terima kasih Marin. Selamat malamnya dari Everton Malang. Kemudian Fitri Haryati alias Fitri Mucikara pengen request lagunya Kumbang-Kumbang. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, A. Erwin Ijem. Mantepnya di sini buat Bahar yang ganteng. Oke. Katanya. Bukannya. Kemudian juga Nova. Terima kasih Nova. Ini dari Kota Bumi Lampung. Reni Rentina juga assalamualaikum Bang Hari, waalaikumsalam dari Medan, lagi ngajinjreng. Tumium Virgo dari Wonogiri di Medan juga. Terus juga Serigala Pajajaran dari Takokak Pasawahan. Terus juga dari Ujeng Jay. Ujeng Jay lagi ngajinjreng. Aminah dari Carigin hadir, tapi di sini pengen request lagunya Gelas Retak buat Abang, makasih, siap ya. Terus juga Sukabul dari Lampung Utara, terima kasih. Bobo juga, terima kasih Bobo. Terus juga ini Nurkania M malam Bang Hari, sehat selalu ya, dari kawasan Caringin lagi nyimak. Oke, dan terakhir Bobo. Oh Bobo, ini ada assalamualaikumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Hari. Oke, malam kembali Bobo, terima kasih Bobo. Di belakangnya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam Fortuna Ajib-Ajib Cimbreng.
0: Mama Indah.
1: Iya.
0: Oke, Mama Indah, mamingan pengen lagu dangdut apa?
1: Pengen Getar-Getar Cinta dan Seti Umbara.
0: Buat siapa?
1: Lagunya buat suamiku tercinta.
0: Ada ya?
1: Ada. Baru beres makan.
0: Duh, rawas sepertinya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Buat Pok Nura, Mamah Sam, Teh Olip, Teh Marin, Teh Meliandri, terus juga buat Mamah Bungsu, Pembasar Kang Cantana. Terus juga buat Mamah Yati, dikumin aja buat semuanya.
0: Boleh.
1: Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Spesialnya buat Bang Hari yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilimpahkan rezekinya yang halal dan berkah, semoga selalu dalam lindungan Allah.
0: Nah, ini
1: paling spesial buat keluarga, semoga semuanya pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lagunya silakan disimakkan baik-baik.

Okay. Sementara waktu tinggal 11 menit lagi menjelang jam 7 di Fortuna Cipacip. Dan sebelum saya terima telepon, ini ada yang sudah komen di Facebook, terutama untuk Meliandri ya. Meliandri, terima kasih. Assalamualaikum Fortuna Cipacip Gendring. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu. Ini dari Puncak Peuyeum hadir dan pengen lagunya Kali Merah. Oke, terima kasih ya untuk Meliandri, kemudian juga untuk Neni Mariani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Bang Har, semoga sehat selalu. Dari Bayangkara atas nyemput Salit, hadir dan nyimak aja sambil rebahan, sambil istirahat. Nah buat Bang Har, makasih selamat bertugas sampai tuntas katanya. Genjreng, oke. Kemudian juga Iis Aisyah, selamat malam Bang Hari. Ini dari kawasan Pelabuhan Ratu, Fortuna Ajib. Soca dari Banjarnegara, Jawa Tengah juga. Selamat malam Kang Hari Sanosa. Oke, terima kasih ya. Kita akan coba satu lagi nih, dibaca nih dari Nin. Mas

0: Rohah. Terima kasih Nin, Fortuna Ajib, Ajib Genjering. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai selesai. Cikundul hadir katanya. Oke, terima kasih orang Cikundul ya. Udah habis, kita akan terima telepon. Halo, selamat malam.
1: Fortuna Ajib, Ajib Genjering. Ey.
0: Waduh, siapa ini?
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Itu siapa itu?
1: Ah, dari Garbi.
0: Oh, Ujang Sirem.
1: Iya.
0: Bejana yang bejana cenah kamar itu benar itu salah itu aja. Bejana. Onte.
1: Seksa itu teh.
0: Ayah we. Anu bahas.
1: Pasti si DM.
0: Bukannya.
1: Aduh, udah lama nih bahasa tuh.
0: Nyawanya kemana si DM, si DM. Dukanya. Aduh, ini pengen lagu apa nih?
1: Lagunya Aca-Aca Nenek ini aja lah.
0: Oh, Aca-Aca nya.
1: Iya.
0: Boleh Aca-Aca.
1: Salamnya buat semua aja ya.
0: Siap, siap.
1: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk Ujang Sirem. Ujang Sirem, kita nantikan saat kami akan menyampaikan azan Isya ya.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Weekly Enjoy bersama R. Mutakin dan Abu Jar.
1: Oke, sekarang sudah jam 7 lebih 11 menit. Kita kembali lagi di Fortuna Ajib Ajib. Supri Lover, terima kasih Supri Lover. Fortuna Ajib Ajib Genjring, ini cuma ngabzen aja deh dari kawasan Parkud. Lagunya Cinta Merah Jambu, ya. Salamnya di sini buat yang lagi genjring, buat pejuang-pejuang receh, semoga laris manis jualannya. Juga buat kawan-kawan, kiwin-kiwin, terus si Eta, si Itu, si Taen. Spesial buat Sobat Ambiar. Pokoknya buat Bang Hari, mat malam, mat siaran. Oke, terima kasih Supri Lover, ya. Dan kita akan coba terima telepon siapa nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali. Fortuna Ajib Ajib Genjreng.
1: Genjreng juga.
2: Genjreng Bang Hari, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Tiris.
2: Baru pulang Bang.
1: Oh, dari mana?
2: Biasa main.
1: Oh, main. Kirain baru pulang habis aktivitas.
2: Enggak, tadi ada pertemuan Bang.
1: Oh, iya.
2: Tapi nyimak selalu.
1: Nyimak selalu ya. Oke lah kalau begitu, lagu ne opo?
2: Lagunya Siapa Yang Punya dari Roma Irama.
1: Yang punya?
2: Yang bertanya.
1: Ada. Aduh. Boleh buat siapa nih?
2: Buat Teh Olive ya. Buat Teh Meliandri. Buat Mama Rita juga ya. Teh Lilis.
1: Teh Lilis.
2: Buat Mami Papi Manini juga ya. Ah, buat semua-semuanya aja lah.
1: Boleh.
2: Selamat malam mingguan. Buat Bang Hari, semoga sehat selalu. Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ujang J ya. Lagunya siap kita akan dengar bersama-sama dari Roma Irama dan juga Rita Sugiarto. Oke, yang lain masih ada kesempatan di telepon 08 15 14 907 907. Genjreng, aduh, genjreng.

0: Oke, sementara waktu sudah jam 7 lebih 24 menit ya. Jam 7 malam lebih 24. Dan ini terima kasih untuk semuanya yang sudah komen di Facebook dan sudah dibaca semuanya sama Bang Hari. Lagunya juga sudah dikabulkan sama Bang Hari ya. Tinggal nunggu telepon. Yang mau komen ke Facebook boleh, masih ada waktu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Fortuna ajep-ajep genjreng
0: Dengan siapa genjreng?
1: Dengan Saha atunya.
0: Pengen lagu apa sih?
1: Itu yang kayak mau lagunya itu. Pertengkaran.
0: Pertengkaran.
1: Iya.
0: Boleh buat siapa pertengkaran?
1: Pertengkarannya buat Ayah Hari dulu. Buat Teh Asti, buat Kang Ujang Jay. Manini udah masuk belum yang gacor? Terus buat Teh Mel, Marin. Indah, Teh Susanti, Kang Pajri Teh Citra. Terus buat Teh Jule, buat semuanya Gajah We. Spesialkan untuk semuanya.
0: Oke.
1: Buat saudara Fortuna dimanapun berada. Oh, lupa tukang basar ya, isi ngamuk sih, atau tadi saya sok ngamuk. Spesialnya buat Bang Hari aja yang lagi tugas.
0: Hatur nuhun.
1: Terima kasih, ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini tercantum namanya Mama Davi. Makasih Mama Davi.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka.

0: Oke, sementara waktu tinggal 18 menit lagi menjelang jam 8 malam atau juga pukul 20 ya di Fortuna Ajib Ajib untuk malam hari ini. Dan kita lihat satu dulu nih dari Rahman Diski ya dari Kampung Banten. Oke, terima kasih Rahman Diski yang sudah komen hadir katanya. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat Waalaikumsalam.
1: Fortuna Ajib Ajib, jreng ei.
0: Abi?
1: Bahari.
0: Abi?
1: Ya bang.
0: Oke, lagu apa Abi?
1: Lagunya pengennya ngebeat ke beat atau bang? Lagunya Bunga.
0: Bunga.
1: Ya. Kirim salam bang ya.
0: Boleh.
1: Buat Mama Jessie. Buat Teh Anibar. Buat Waong yang ganteng. Teh Olive. Buat Nien Mas Rohah di Cikundo Bobojong ya, selamat malam. Tetanggaan itu bang.
0: Oh, tetangganya?
1: Tetanggaan, ya.
0: Mas Rohah?
1: Ya. Spesialnya buat Bang Hari aja ya.
0: Oke.
1: Selamat mamingan alias malam mingguan ya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Cikundo. Dan untuk korban fitnah Das juga terima kasih. Bertugas sampai tuntas katanya. Dari Bunga Melur hadir. Oke, terima kasih korban fitnah Das.

0: Oke, buat Abi Cukundul, terima kasih ya Abi Cukundul, lagu Bunganya sudah kita dengar bersama-sama ya. Dan sementara ini untuk Ami Ipa, selamat malam untuk Ami Ipa, kemudian juga untuk Kang Santana, terus juga untuk Teh Mano, Teh Olive dan Meliandri, kemudian juga Manini ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga Fortuna Teng Ei.
0: Oke, Mami.
1: Nuhun, kumaha ada, Mam?
0: Oke, Mami sehat. Pengen lagu apa, Mami teh?
1: Hoyok dan.
0: Hah?
1: Kematian.
0: Kematian.
1: Nuhun.
0: Buat siapa kematian?
1: Kange sapi yang tersinta.
0: Terus siapa lagi?
1: Sarang Kang Heru, sarang Deden Banta, sarang Bang Hari, Teh Olip, Mel Mutoswe, Kasadayana, Dikumken, Fortuna Ajeb-Ajeb, Genyreng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Mami. Dan sebelum pamitan, ini dari Restafhana Orok Pamoyanan. Ya, terima kasih Fortuna Ajib-Ajib Gendreng. Selamat malam Bang Hari. Salam buat Bang Harpai Pantura katanya. Buat Bang Harpai Pantura yang lagi manteng mendengarkan Radio Fortuna. Dan buat kru driver Male ya. Driver Male Karya Sejahtera. Selamat malam buat semuanya. Lagunya kalau bisa Keranda Cinta katanya. Ya. Keranda ya, Keranda Cinta. Siap lah. Nanti kita akan dengar bersama-sama ya. Terima kasih untuk Restafhana Orok Pamoyanan. Kemudian juga Neng Reni, terima kasih dari Pelabuhan Ratu. Terus juga ke bawahnya lagi. Udah habis ya. Oh, Ute. Aduh.

Wow, keren sekali katanya. Oke, terima kasih Ute ya. Ute yang lagi nguping juga nih. Dia hanya memberikan stiker keren sekali. Oke, terima kasih Ute. Makasih untuk semuanya ya. Mohon maaf nih dari Bang Hari apabila ada kata-kata kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan sementara juga untuk Cucu ya, selamat malam Cu, yang malam ini di rumah aja sambil dengerin Fortuna Acip-Acip. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan sekaligus hari sana saya mohon diri juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

0: Oke, dari Jalan Mangisatu nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggintringa di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 kita ketemu lagi di Kencan Mitra Fortuna ya. Kencan Mitra Fortuna. Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Kencan
0: Mitra Fortuna.
1: Kenjeng euy.
0: Aduh, eta. ACT? Hah? ACT bukan?
1: Bukan.
0: Saha eta?
1: Belum riset ya nomor baru nih.
0: Oh, jangan somantri. Oh, iya belum. Ya nanti disep lah.
1: Iya.
0: Jang sireum, aduh kabar baik ya malam ini.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi malam ini enggak ke mama, di rumah aja gitu.
1: Enggak.
0: Iya.
1: Jadi mamingan sama Bang Hari.
0: Boleh. Ini sambil di sep nih sama Bang Hari.
1: Iya.
0: Di kumaha ngesep nanti. Wah, deui. Ah,
1: dibengket juga nanti.
0: Lain poho udah ngesep teh kumahnya.
1: Kumahnya.
0: Kemarin mah udah di save on si Sahak. Oh, di dia mentah.
1: Kupongki.
0: Tah, udah. Belum ah, enggak ada. Nah, ini bisa nih. 3173 kan?
1: Iya,
0: iya. Nah, masukin. Nah, ini baru bisa nih. Iya. Ush.
1: Besaran. Aduh.
0: Kebesaran radionya.
1: Iya. Biar ngegenjreng.
0: Oh, jelas atuh, pasti ngegenjreng.
1: Nama bagus Bang.
0: Oh, siapa dulu atuh?
1: Sedunia atuh.
0: Sedunia Fortuna teh ya.
1: Kayang sireumna pan kadenge.
0: Kadenge. Bahasa orai kadenge.
1: Somo ka eta mah cikukulu lah.
0: Heh, cikukulu. Aduh.
1: Manjal sayang naik tuh bisa aja.
0: Piraku.
1: Piraku ya tuh bisa.
0: Iya, harus juga nih sama.
1: Tuh, indah. Padahal dia nyawa deket.
0: Oh. Deket daripada anu ka Gerbi. Coba ya Ujang Sirem.
1: Si Gerbi ge babari.
0: Ujang Sirem. Si Ujang Sorem, salah ya. Nah,
1: ada salah.
0: Ujang Sirem 23173.
1: Iya.
0: Nah, udah muncul. Tuh, Ujang Sirem. Aman ya, aman ya.
1: Ya, aman dari sekarang pasti aktif lagi nih.
0: Iya.
1: Soalnya ada di rumah terus juga.
0: Di rumah terus ya.
1: Ngopi enggak?
0: Lagi tapi udah dingin. Aduh. Enggak tahu nih mau dilanjut diminum atau dibuang nih.
1: Sayang dibuang.
0: Udah dingin gua bingung tuh.
1: Mending nambah lagi.
0: Nah, sebel terus-terusan nih kopi terus.
1: Iya, iya.
0: Aduh.
1: Kangen lu udah lama nih, aduh.
0: Bukannya. Ya bahasa kangen-kangen tapi karak muncul nih kemana wae itu kemari itu.
1: Biasa sibuk.
0: Sibuk ya.
1: Sibuk cari cuan.
0: Cuan. Tapi sekarang mah udah ngumpul cuan.
1: Udah ngumpul.
0: Tinggal storekin lah gitu.
1: Tinggal storekin. Montes setor di tako aku gayung.
0: Aduh, lagu apa nih lagu nih kira-kira?
1: Mau lagunya Pagetos ya.
0: Pagetos yang judulnya.
1: Judulnya
0: Hah? Apa judulnya?
1: Penyesalan.
0: Penyesalan.
1: Iya.
0: Oh, boleh
1: request
0: boleh.
1: Dari seseorang dari kamar.
0: Boleh, boleh. Oh, masih nguping ya?
1: Nguping.
0: Siap lah.
1: Kirim-kirimnya ya. Buat Bella ya. Buat Teh Olip juga ya. Buat Marin. Buat Kang Sandana ya. Buat Kang Basar.
0: Boleh.
1: Buat Den Pantas juga ya. Buat Ujang J. Buat Waong.
0: Bukan Ujang.
1: Ujeng.
0: Ujeng.
1: Buat Man ini ya, Man yang ini punya suara itu tuh. Kemarin dengerin, wah. Kirim-kirimnya banyak. Buat Waung juga ya. Buat Irfan.
0: Irfan.
1: Buat Kang Santana ya. Buat Ranti juga ya. Buat Nina. Buat semuamu aja ya.
0: Boleh.
1: Spesialnya. Buat Bang Hari aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Ucapannya tiada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujang Sireum. Lagunya dari Fagetos, Penyesalanku. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Password
2: Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Dengan teh siapa nih teh?
2: Sama Teh Nurma.
0: Oh, Teh Nurma.
2: Iya.
0: Oke, kabar baik ya malam ini?
2: Lagi sakit.
0: Sakit naon?
2: Biasa pilek batuk.
0: Oh, pilek.
2: Iya.
0: Iya, iya. Ya, cepat
2: sembuh. Gimana kabar Bang Hari? Sehat?
0: Alhamdulillah, kebetulan sehat nih.
2: Oh, ya, syukur kalau sehatnya.
0: Ini gimana kedengaran ke sana gitu? Bagus enggak?
2: Bagus Bang Hari, bagus banget.
0: Ya, makanya itu sehat namanya.
2: Takutnya lagi sakit gitu Bang Hari.
0: Biasa ya. Weh tuh Tenur. So, lagunya apa Tenur?
2: Pengen Geisha pergi saja.
0: Pergi saja?
2: Iya.
0: Geisha?
2: Iya.
0: Aduh,
2: karun. Mau kirim salamnya buat
0: Mau nama kita pergi saja. Iya.
2: Pesannya buat Bang Hari aja.
0: Pada mantong cenah pergi ampihan.
2: Jangan pergi.
0: Ampihan terus.
2: Ampihan.
0: Kena.
2: Bang Harinya ampihannya ke sini aku main Bang Hari.
0: Emang di mana sih?
2: Purabaya Bang Hari.
0: Oh, di Purabaya.
2: Iya.
0: Oh, nanti mah Bang Hari kan rencana kemarin sama Tendur yang mau ke Purabaya berartinya.
2: Oh, jadinya?
0: Enggak jadi, heeh. Nanti ke Purabaya mau ke punya saudara juga di sana kan?
2: Iya, ke sini main atau Bang Hari?
0: Boleh, boleh nanti lah Bang Hari kesana.
2: Pengen tahu Bang Hari gitu, pengen kenal gitu.
0: Pengen tahu aja.
2: Iya, pengen tahu aja, pengen kenal, pengen silaturahmi gitu.
0: Kalau udah tahu bagaimana nanti?
2: Lagi gitu.
0: Kumaha mun bogoh, Bang Hari kadinya kumaha tah?
2: Ah, mikir tuh Bang Hari.
0: Oh, pan tidak tahu merana dari Bogor teh nama itu
2: tubuh.
0: Anu molotot mau kira-kira.
2: Saya anu molotot.
0: Sip, kalau enggak ada yang molotot-molotot, Bang Hari nanti meluncur ke sana. Sekalian Bang Hari mau ke situ, ke siapa teh? Ke elektronik, Herdi elektronik, apa teh Herdi elektronik?
2: Buah mana?
0: Di tapi daerah eta Nyalindung.
2: Oh, Nyalindung ini kan Purabaya. Purabaya makan jauh.
0: Jauh betul.
2: Iya.
0: Ya biarinlah jauh juga, penting mah ada dirimu nanti di rumah gitu aja.
2: Coba.
0: Benar kan?
2: Spesialnya
0: buat siapa?
2: Buat Bang Hari aja gitu kasih.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Ucapannya jenjreng euy. Makasih.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih ya. Lagunya Pergi Saja katanya. Aduh, guys. Pergi saja padahal mah jangan pergi ya. Jangan kau pergi, jangan kau pergi. Itu nama. Coba di belakang siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Oh, ADG?
3: Iya. Kencan Mitra Fortuna FM.
0: Ini di pos berapa nih?
3: Di pos 1.
0: Oh, pos 1 ya.
3: Iya.
0: Jadi enggak di pos 2 ya?
3: Enggak.
0: Aduh, enggak di pos 1 teh.
3: Kenapa kalau di pos 1?
0: Pos 1 teh lah teh enakeun.
3: Pokok enakeun lalu sana lega bisa arek enggak goler bisa arek sare.
0: Benar.
3: Oh, sok aneh.
0: Insyaallah lah.
3: Di pos 2 kan gini sempit kalau pas tidur mah.
0: Hesenya.
3: Kalau di pos 1 kan istilahnya laluasa.
0: Laluasa. Iya, nanti tidur di situ.
3: Sekali-kali
0: di pos 1 itu.
3: Iya.
0: Oke, lagu apa nih ABG?
3: Lagunya pingin ini ya, GAD ya, aku ingin pulang.
0: Oh, iya iya.
3: GAD aku ingin pulang.
0: Buat siapa itu?
3: Kirim salamnya ya. Buat yang barusan ya. Yang berapa ya? Mudah-mudahan itu kalau ketemu sama Bang Hari jangan kekelepekan gitu ya.
0: Duganya.
3: Jangan kelepek.
0: Aduh. Ini lagu Ebitnya aku ingin pulang ya. Oh, ada.
3: Terus buat itu tuh buat yang barusan yang pertama ya udang sirum.
0: Sugan we gitu kemal lamun ketemu teh dipamasakeun daging ayam.
3: Kusaha teh.
0: Nya anu di Purabaya teh.
3: Oh, eta teh. Amin.
0: Nyata duh bangun.
3: Tapi daripada daging ayam mah atuh ke mending kene ieu daging manila enak mah.
0: Ah, lihat manila mah.
3: Bujusu. Kuantitas teh proteinna leuwih gede eta teh.
0: Teu liatnya.
3: Teu, pokona pedo elom. Secara nu ngomongna tadi.
0: Nah, bakso juga dinya. Liur.
3: Lain mah teh liurna gitu. Dina bahasana gitu. Malamnya terus buat yang ada di grup alumni Fans Radio Fortuna yang sudah kerja juga selamat malamnya. Dari nyimak. Terus buat Meliandri, buat Olive, buat Waong, buat Kucing Jay, buat Kang Joko Tahu, Kak Amar Servis Asli, Pok Nura, terus buat Egi, Mama Davi, Kim Basar, Kang Suntana, buat Wahyu Tahu, Wendy Tahu, buat Herlan juga ya, buat Herlan, terus Irfan di Nyongkong,
0: Asti, Bang Hari, jenah Upami Amu, tong nyandak nanon, kini siapkan di dieu.
4: Aduh, anjir. Enyan.
0: Enyan.
3: Mungkin lah nih nanti jiko adek gitu diwakilin di temenin gitu.
0: Nyata kan hasilin sugan emang nyaan kan kamu kemana ka Manini geringan jagong tuh menang tibatur di sana.
3: Hanya karena Manini mah nyata menang tibatur.
0: Jadi gagal kan itu teh.
3: Gagal kan itu nanti nyebut. Nah,
0: tengah ini nama ya ka Furbay.
3: Mau aja
0: mah pasti
3: nanti
0: gitu. Jika nama mantan kan cina, dia tong nyandak nanawan nyoba hari cina. Siapkan aku.
3: Anjir. Bolehkah ada gak ikut?
0: Ya, ding dia kan orang kayak itu, kita tenang.
3: Ayo, tenang lah.
0: Di calling.
3: Siapkan deh.
0: Siapkan deh. Dukanya. Aduh.
3: Mudah-mudahan buat saya ya. Di 90,4 Kuna FM. Terus buat Yati Bali juga selamat malam.
0: Yati Bali.
3: Buat nama Ejes bersama AFnya juga selamat malam. Pokoknya untuk semua aja lah.
0: Boleh.
3: Kita bagi-bagi waktu sama yang lain.
0: Amin.
3: Terutama buat DM ya, terus buat Budi juga. Mereka selalu spesial buat yang maju tugas aja.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan ada milik Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Sekali lagi buat yang ada grup alumni Fans Radio Fortuna yang sudah karangan. Selamat bergabung, selamat menyimak aja. Injilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ADG dan di belakangnya lagi. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam kembali Kencan Mitra Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Ujeng, yey.
5: Iya, Bang Hari.
0: Alhamdulillah. Aduh.
5: Lagi genjreng lagi, Bang.
0: Masih mancoknya.
5: Masih manco.
0: Wajah legur Fortuna mah.
5: Jelas tuh.
0: Mantep bas-bas lagi dep. Kata buktina anu di Kelapa Nunggal teh geningan si Delta. Delta Son.
5: Iya, pernah Bang ke sana. Sering lah.
0: Cenah bari mantep yo.
5: Mantap pokona.
0: BH siaran yang lain. BH siaran mah kualitasnya mana bedag-bedag gitu. Baldugan. Aduh. Pakai speaker anu 15 in teh 18 in.
5: Mantap betul Bang.
0: Mantap deh eta mah. Bener-bener tidak ada duanya lah gitu.
5: Emang fakta.
0: Fortuna
5: dilawan.
0: Oh, jeng lagu apa nih jeng nih?
5: ST12 Bang.
0: ST12.
5: Biarkan aku jatuh cinta.
0: Oh, biarkan.
5: Ya ge. Salamnya.
0: Iya ge, biarkan aku jatuh cinta. Luganya. Aduh. Buat siapa lagi?
5: Salamnya buat adik ya. Buat Ujang Sirem.
0: Ujang Sirem.
5: Buat Teh Meliandri.
0: Teh Meliandri.
5: Buat Teh Olive.
0: Teh Olive.
5: Mama Rita.
0: Mama Rita.
5: Ibu Ipung juga ya. Mama Rindu.
0: Mama Rindu.
5: Pabennya. Mami Papi Manini.
0: Manini.
5: Buat semuanya aja. Spesial buat Bang Hari.
0: Oke.
5: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
5: Ucapannya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ujeng J. Ini udah ada 4 penelpon ya. Ada Pak Getos, ada Gesha, ada Ebit, dan juga ada ST12. Oke, kalau begitu buat saudara Fortuna yang masih nongkrong di depan radio, tong kemana-mana, tetap di Kencan Mitra Fortuna sampai jam 10 bersama Risa Nusa ya. Oke, genjreng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Pangenjrengga di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: Oke, sementara waktu tinggal 8 menit lagi nih menjelang jam 9 dan langsung aja deh kita angkat telepon. Dari siapa nih?
1: Halo, selamat malam.
2: Malam juga. Kencang nih telepon DM, bincang
0: ini. DM.
2: Ya.
0: Oh iya. Pengen lagu apa DM teh?
2: Lagunya itu aja.
0: Apa?
2: Satu rasa, satu sayang.
0: Jati rasa.
2: Anda tapi salamnya.
0: Enggak ada lagu jati rasa mah.
2: Ada satu rasa satu sayang.
0: Mati rasa gitu maksudnya.
2: Satu rasa satu sayang.
0: Lain mati rasa gitunya.
2: Bukan.
0: Satu rasa satu cinta, satu rasa satu sayang.
2: Ya.
0: Panjang-panjang ting judulnya satu rasa cinta, satu
2: rasa. Satu rasa satu sayang.
0: Satu rasa cinta, satu rasa satu sayang. Panjang enggak ada.
2: Aku pakai cinta itu.
0: Berarti satu rasa satu sayang gitu.
2: Iya.
0: Panjang. Ayo oge di dia panjang-panjang teh.
2: Ada antara tapi.
0: Oh iya, satu rasa satu sayang.
2: Ditanya.
0: ada. Tadi mah satu sayang rasa cinta satu rasa panjang-panjang tuh judul teh.
2: Ayah di ceramahnya.
0: Satu rasa cinta satu rasa satu sayang. Mau kirim buat siapa tuh?
2: Buat Karin, buat Elita yang lain.
0: Siapa
2: buat ujung dia tadi ya.
0: Ujang.
2: Buat yang Mary, buat ibu yang sepuluh, buat Kang Basar,
0: Jajan Basar. Boleh, Kang Basar juga ada.
2: Buat Kang Egi.
0: Belum naik Kang Basar mah.
2: Buat semua aku
0: yang dikumpulkan. Udah naik tadi Ujang Sirum.
2: Usia Cok Mahari, mantepnya.
0: Mantep.
2: Buat sekarang, ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih DM. Di belakang DM. Assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke.
3: Kencan Mitra Fortuna FM jeng euy.
0: Abi,
3: selamat malam Bang Hari.
0: Malam Abi, lagu apa nih malam Minggu?
3: Pengen Irwansyah Kamelia.
0: Oh, Kamelia berapa nih?
3: Ya.
0: Kamelia aja ya.
3: Ya.
0: Boleh.
3: Kirim salamnya ya. Buat yang barusan DM.
0: DM.
3: Selamat malam. Buat Pak Ben.
0: Pak Ben.
3: Surabaya. Selamat malam. Buat Teh Olive.
0: Teh Olive.
3: Teh Mel.
0: Mel.
3: Teh Anibar. Teh.
0: Teh Sadi.
3: Teh Jujule.
0: Teh Jujule.
3: Teh Jujule. Terus spesialnya buat Bang Hari aja ya.
0: Oke.
3: Itu Waong lupa ya.
0: Waong.
3: Yang ganteng. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh. Abi Cikundul ya, terima kasih Abi Cikundul. Dan ini yang sudah komen nanti kita akan baca ya. Udah banyak nih yang komen ya. Tapi di telepon nih kasihan nih, udah kangkrang kring-kring ya. Yang telepon kangkrang kring-kring. Kita akan angkat dulu nih. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng juga gitu tuh. Teh Olive.
4: Iya, Bang Haji.
0: Oh, lagi di rumah ya?
4: Iya, lagi di rumah.
0: Kirain teh lagi di luar nungguin anak belum pulang.
4: Enggak sekarang, Mas. Kan tadi teh udah ke benteng dulu.
0: Oh, ke benteng.
4: Terus sekarang saya baru pulang lagi ke sekolah deret.
0: Ini baru pulang dari benteng berarti ya?
4: Iya, baru pulang dari benteng.
0: Oke. Jadi ngomong-ngomong lagunya apa nih?
4: Tawelah lagu nama. Nanti yang pertama kali lah atau kencana menang merenya.
0: Buat siapa?
4: Buat yang barusan DM ya. Ih, asal minting, kalau ada ujang kirim lagi nya.
0: Enak mah aman cina.
4: Aman cinanya. Syukurlah kalau aman mah. Mau ayah gayung nakal ringnya.
0: Mau ayah gayung kena punuk.
4: Mual, enak mah.
0: Mual.
4: Buat Marin ya, buat Meliandri ya, buat Kang Budi, buat Ibu Ipung, buat Teh Lilis, buat Kang Santana, udah naik belum? Kang Basar, Teh Sita bareng Kang Paji, Mani, Mi, Mami Papi, Waung bareng Mama Nurulnya.
0: Iya.
4: Maja teh samingguan cuma.
0: Samingguan.
4: Waung mah.
0: Waung.
4: Waung samingguan.
0: Samingguan Waung
4: aduh. Aduh. Kang Ujeng Jay, Bayu Nita, Nibar, Kang Mus ya, ADG ya, Kang AM, Pak Ben ya,
0: Pak Ben,
4: Kang Maman Apero ya, itu sepatu Kang Deden Bantas ya,
0: Deden Bantas,
4: Solehudin ya, Kang Asur itu sepatu Kang Joko, Wew,
0: Joko,
4: Kang Marco ya, yang udah naik teh itu teh siapa teh ACT ya, Kang Surya yang suka nggak ketinggalan itu masukkan juga terus. Kang Herwan, Kang Irfan, Kang Alan ya. Mas Teh Iis ya. Tadi teh ada orang Purabaya ya, Bang?
0: Ada.
4: Itu buat itu sama aja buat Mama Nura ya.
0: Mama Nura.
4: Ada Mama ada Teh Asti juga ya. Pokoknya buat Mama Yati sama siapa itu ya itu teh? Mama Jess ya.
0: Mama Jess.
4: Pokoknya buat cuma-cuma aja deh.
0: Boleh.
4: Yang gak tetap makan pura badak gak bisa lo batin mah disarekan. Ayo lo bawa batin caram kiri teh. Urutan panjang.
0: Iya mah. Sikat tuh kudu ngemut atau.
4: Nyata kudu ngemut. Tau lah panjang-panjang teh gak batur oge merencangkelnya nguping kena oge gitunya. Biarin kena penyiar weh anu banyak nama nyenggolan namanya.
0: Kenai.
4: Paling mantepnya buat Bang Adi ya. Semoga sehat selalu ya Bang. Ucapannya ya, kata yang paling indah selain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Olive. Satu lagi nih. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kencang kita Fortuna FM Jering euy.
0: Oke, dengan Kang Joko.
5: Iya.
0: Aduh, sehat ya. Alhamdulillah. Sebaliknya sehat juga ya. Jadi malam ini mah di rumah aja, nggak kemana-mana.
5: Sendirian?
0: Reka mana tuhnya malam minggunya?
5: Malam minggu wakuncar lah sehari.
0: Wakuncar, waktu kunjung pemancar.
5: Gitu. Waktu kunjung pemancar ada ya, gini kan bikin sendiri, ini toko nggak tuh?
0: Duganya. Lagu. Promosi.
5: Promosi. Ah udah pada tahu. Udah pada tahu.
0: Lagu apa nih?
5: Lagu naik ya Bang harinya. Terminal hati lah.
0: Terminal
5: hati.
0: Terminal cinta, terminal hati. Aduh enggak ada.
5: Oh enggak ada. Iya artinya lawas anu iya anu
0: bebas.
5: Oh bebas. Iya artinya nanti. Itu ya tuh
0: apa?
5: Apa tuh? Cinta Tasikmalaya ya
0: tuh. Oh, Cinta Tasikmalaya.
5: Tapi itu.
0: Boleh, itu ada dari Asahan.
5: Oh, dari ceweknya enggak ada.
0: Tidak ada, ada juga Asahan, maaf. Original, ini original.
5: Oh, originalnya. Iya. Ya enggak apa-apa lah daripada
0: Tasik daripada Cinta Tasikmalaya.
5: Iya Cinta Tasikmalaya soalnya kan almarhum Bang.
0: Oke, buat coba kirim salamnya.
5: Kirim salamnya barusan tuh Teh Olive.
0: Teh Olive betul.
5: Teh Olive terus Marin.
0: Marin.
5: Temel. Terus Manini naik
0: ya? Manini itu kamar aja.
5: Kamar. Oh di pos Manini mah.
0: Di pos. Pos Ronda.
5: Wongi oke nih cer abongkin yang di pos Ronda aja Manini.
0: Di pos Ronda. Nggak ada masak.
5: Nah itu cina. Eta belum tampil.
0: Belum. Aduh, gue rawas.
5: Belum tampil. Cina Manini mah. Itu belum jagung. Ini mau diganti. Bukan nama minggu.
0: Cina nama. Ningkatnya tidak sampung aja jagung.
5: Aduh gitu. Istanbul aja dengan ngarabut. Jagongnya mau dioperasi kemana ini.
0: Aduh. Bisa ya.
5: Terus tadi
0: Ujeng J.
5: Kang Den Bantas.
0: Den Bantas.
5: Den
0: Gembol.
5: Bang Len, Pak Ben. Terus Api Udin.
0: Api Udin.
5: Kang Santana, Kang Bakar. Waung, naik waung. Kang Amar Servis.
0: Amar Servis.
5: Terus siapa lagi? Telisna, Mama Yunda.
0: Oke.
5: Bung Satulo. Terus ada Teh Jule, naik Teh Jule.
0: Teh Jule.
5: Ponuro, Mami Papi, Mama Yaki Bali, Mama Bungsu, Mama Aca, Mama Jess. Ya, ya buat semua semua aja lah.
0: Boleh.
5: Spesial le buat Bang Hari. Semoga sehat.
0: Okay, amin.
5: Selamat kurangnya. Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini udah 4 ya. Sudah 4 penelpon. Kita akan putar lagunya. Tapi sebentar nih, kita mau baca dulu sebagian dari Facebook ya. Dari Fitri Haryati alias Fitri Mucikaret, pengen request lagunya Triswaka Merayu Tuhan. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem. Mantepnya buat Bang Hari yang ganteng. Oke, katanya. Aduh, Merayu Tuhan ya, Triswaka. Siap, siap, siap. Lagu kita akan putar nanti ya. Pokoknya tong ke mana-mana ya, kade. Kemudian juga Ujang Sirem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kencan Mitra Fortuna Genjreng di Gerbe selalu ngegenjreng. Sang Tuketut Gianyar Bali juga terima kasih. Kak Hari katanya. Kemudian juga Rustam Bustomi hadir. Tumium Virgo juga dari Wonogiri, Medan. Kemudian juga Marco lagi ngegenjreng. Dan Soca dari Banjarnegara, Jawa Tengah juga lagi ngegenjreng. Nova, Assalamualaikum Mama Nova dari Bumi Lampung hadir ya, Kota Bumi Lampung. Terus juga Reni Rentina, Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Digenjreng dari Medan. Ngaji Diri, terima kasih Ngaji Diri yang lagi ngegenjreng. Ateng ngegenjreng juga. Ujeng Jay sama lagi ngegenjreng. Mas Irul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Madura, Jawa ya, hadir dari Bangkalan. Dan terakhir Nurkania M. Bang Hari, met malam, met tugas ya. Salam buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, segitu yang sudah bergabung, yang sudah komen di Facebook. Yang lainnya bolehlah ke Facebook, boleh telepon juga ya. Waktu masih ada kurang lebih 1 jam lagi karena sekarang sudah jam 9 malam lebih 5 menit. Jadi tinggal kurang lebih 55 menit lagi Kencan Mitra Fortuna ya. Silakan untuk yang request lagu Satu Rasa Satu Sayang, kemudian juga ada Kamelia, ada yang pertama kali, dan juga ada Cinta Tasikmalaya. Kemudian juga ada Merayu Tuhan.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: saya Yuni Tanjung Sari. Kalau mau dengerin lagu dangdut yang oke punya, dengerin Radio Fortuna Panggenjerina di Sukabumi. Genjereng, genjereng, oi.
1: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Ya, sekarang sudah jam 9 lebih 36. Ya. Or, ada suara apa ini?
1: Hei.
2: Adalah penyesalan. Wait, eh.
0: Halo, selamat malam.
3: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng.
0: Tenina.
3: Bang Haji Menihara Resi.
0: Esenawan.
3: Saya masuk nih.
0: Oh, kan banyak mungkin.
3: Ya, kenapa tuh? Jadi susah.
0: Ya, mungkin jelek dari.
3: Ya, sinyalnya emang di sini mah.
0: Sinyalnya jelek.
3: Kalau keadaan.
0: Kadang-kadang juga.
3: Ya.
0: Banyak yang lain keduluan terus.
3: Ya. Jadi. Ketendang baik. Ya.
0: Nin.
3: Oh, lagunya ah kotak.
0: Apa?
3: Kotak. Kotak. Yang sendiri.
0: Oh, yang sendiri.
3: Ya.
0: Ada kotaknya?
3: Ada.
0: Bisa yang penyol gitu tuh.
3: Bukan botak. Kotak.
0: Ini bisa yang pertama kotak nu penyol tuh nu penyol.
3: Oh, gitu. Salamnya.
0: Buat siapa? Penyol.
3: Buat Teis Cibadak.
0: Aduh.
3: Buat Manini.
0: Ini
3: buat bang. Kang Deden Sadewa. Buat Kang DJ menitu nyenggol.
0: Ku naon carakan atuh.
3: Banyak menikitu.
0: Oh, menikitu. Ku naon si Den, geus nyemtun nyenggol saha ka si teh.
3: Ku naon si Kang Deden teh nyenggolnya tadi?
0: Tersepelin ke saya.
3: Ya, tersepelin ke saya.
0: Geus, tersep mah gitu kena terus nyenggol lah.
3: Udah. Buat Kang Surya.
0: Kang Surya.
3: Buat Alan, sehat selalu Lan.
0: Spesial atuh.
3: Buat Herlan.
0: Oh, Herlan ya.
3: Buat Kang Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi.
3: Yang di Sekarwangi. Buat Herlan.
0: Kang Bakar. Ah, ini di Sekarwangi apal wae.
3: Buat Tessa Fitri Golpara.
0: Bangun-bangun.
3: Buat Mama Dapi.
0: Bangun-bangun di Sekarwangi itu.
3: Bukannya. Buat Teh Meliandri. Aduh. Buat Bang Marco juga menitu nyenggol.
0: Aduh, eta.
3: Buat Kang AM. Buat Teh Asti.
0: Ya, Asti.
3: Sehat selalu Teh Asti.
0: Amin, amin.
3: Buat Tua Aong, selamat malam. Buat Kang Ujang Sirem yang udah lupa. Buat Kang Ujang Sumantri.
0: Paroho deui meureunan pangkarak masuk lagi.
3: Ya, kemana waya tuh ya?
0: Kan sibuk cenah.
3: Oh gitu.
0: Ayo naman teh sibuk kan sama nyantai.
3: Ya. Buat Bang Haji saya selalu ya.
0: Amin, amin.
3: Sukses. Banyak rezeki yang barokah.
0: Waalaikumsalam. Aduh. Kunaon ujung nama dengan gak kedengaran eh. Assalamualaikum. Duh, jadi siapa ini? Duh, gak masuk suaranya. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo.
0: Nah, ku naon eta anu bita juga ada suara perempuan hese asubna.
4: Asubna.
0: Ya. Ini mah seperti genjreng juga. Di mana ieu malam mingguan dia?
4: Ah, tiduran bae capek deh.
0: Enggak ulin gitu.
4: Sudah.
0: Hah?
4: Tiga
0: naon itu maksudnya tiga naon?
4: Tidak main gitu.
0: Oh, tidak main. Jadi di rumah aja. Pak Yete nges main gitu malam mingguan. Kunaon? Pan bulan ngora ya nambah tah. Bulan ngora ya.
5: Halo, warga Sukabumi dan sekitarnya. Saya dari Salahuddin, alamat di KTM. Kalau Anda ada yang terhibur, terus dengan Radio Fortuna FM, Radio Pamitrina Sukabumi. Pokoknya, setiap silam bagi data Fortuna dilawat. Silakan kontak 22-2370. Siapa yang ingin kontak? Bagus kalau begitu. Genjreng lo!
0: Bagus. Setir ada saya.
4: Lagu
0: apa itu kasih?
4: Pingin cari Eye ya.
0: Satu nama.
4: Iya, satu nama tetap ya.
0: Buat siapa itu?
4: Yang baru saja Bang Alif yang banter ya.
0: Nah, kita maksudnya teh naksir lain.
4: Bukan ah Bang Alif.
0: Nah, tanya segala tuh, tanya segala.
4: Atau macam lelaki Solohidin kini
0: sampai. Tanya segala, mau tanya itu berarti naksir murnan.
4: Alah
0: kita yang mah. Kita cuci badak gitu.
4: Oh, welcome sunset. Selamat malam. Terus buat Tena juga, buat Manini. Terus buat yang kakak sama kabogornya. Siapa yang mau dapin kabogornya tuh?
0: Oh,
4: terus malamnya. Boleh buat semua Bang Hari.
0: Boleh.
4: Kerja buat Bang Hari
0: siap lah. Siap lah.
4: Ada yang lain. Bak itu kedengarannya pertunya kertasnya emu mantap.
0: Mantap pisannya.
4: Pecahkan tak hujan.
0: Geledag.
4: Semua penyanyi di sawah seperti nuna lepon aja.
0: Iya. Bagaimana? Boleh gel. Ini.
4: Lah. Gay ya malam.
0: Naon gay naon teh?
4: Batang tuh.
0: Gay. Sah gay itu maksudku mah gay kumaha teh?
4: Ujeng-jeng.
0: Tidak ada nama gay.
4: Ujeng-jeng.
0: Oh, ujeng-jeng Pak Ade. Gay. Ya
5: mas. Halo, warga Sukabumi dan sekitarnya. Saya dari Solehudin, alamat di KTM. Kalau Anda ada yang terhibur, terus dengan Radio Fortuna FM, Radio Pamit Dina Sukabumi. Pokoknya, setiap silam bagi datang Fortuna dilawan. Silakan kontak 22-2370.
0: Setiap silam.
4: Cek budak teh. Pak Eta sama Bapak
0: tiang
4: ngurak
0: kene bapak sorada atuh salah. Atuh salah. Artis
4: lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh. Solehudin. Terima kasih Solehudin. Coba di belakang Solehudin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng euy.
0: Teh Mano.
1: Iya, Teh Jule.
0: Lagi bikin apa nih juragan lele teh?
1: Lagi bikin apa?
0: Lagi bikin
1: apa lagi telepon anu puguh mah sama Bang Hari.
0: Lain bikin ucing gitu nya.
1: Oh, eta mah incu maung.
0: Pengen lagu apa tuh incu maung?
1: Incu maung ya, nanti nya sabar deui nya ini jadi incu maung.
0: Pengen lagu apa incu maung?
1: Pengen lagu inilah Hati Siapa Yang Tak Luka.
0: Oh, Hati Siapa Yang Tak Luka.
1: Ya.
0: Boleh. Ada dari Poppy Mercury.
1: Ya, dari Poppy Mercury.
0: Boleh. Terus, kirim salamnya buat.
1: Aduh, iya King Basar Noelan.
0: Naon cenah deui kae mah.
1: Kangen King Basar teh jadi Noelan hayang disenggol.
0: Oh, lain hayang diakeup.
1: Entong, ieu mah disenggol di kael
0: deui. Noel kitu.
1: Temenang tungkap sangkep ari lain muhrim mah.
0: Lain muhrim nah, engke geus jadi muhrim karaknya gaenya.
1: Bebas.
0: Oke. Belah duren. Terus baca apa lagi?
1: Beres akad mah bebas.
0: Beres akad lah cenata. Basar.
1: Entah kata kecing basar mah ulah.
0: Nah.
1: Bogaheun pamajikan.
0: Bogaheun.
1: Ya ulah anu boga pamajikan mah pantangan.
0: Moal bisa atuh ari kitu mah.
1: Moal jar anu kosong we.
0: Anu kosong we nya.
1: Tapi itu terus kirim buat Kang Solehudin,
0: Solehudin.
1: Buat Kim Basar, Deden Gembol, Deden Bantas, Manini, Mami, Papi, Nina, mal protes tadi senggol oge, mal karoohan tenang we.
0: Aduh tunduh ya.
1: Bari ngopi atuh.
0: Ah geus tiis kopi oge teh
1: diminum. Atuh tadi keur panas hayang si hayang haneut geus tiis dianggurkeun nasib jadi kopi.
0: Nyata tadi teh pan cuap-cuap dulu pas kesana tiis ngajen gagal ya diinum teh gitu.
1: Aduh pakai tumbler atuh rada haneut tutupan
0: jadi haneut nanti ah mau bawa di rumah asa punya dah teh
1: tah gitu atuh jadi selamanya hangat
0: insyaallah
1: Iya, tanpa pasangan juga punya tumbler mah jadi hangat

0: lele katanya. Tapi nggak tahu nih julukan lele itu apa bener atau bohong gitunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kencan Mitra Fortuna FM gini.
0: Bang Basar.
1: Kopi dingin jangan diminum. Cijule manis alim dicandung.
0: Cijule manis alim dicandung ya. Sebenarnya dengan alim ah cina.
1: Ya aduh, ampun, bener-bener itu mah.
0: Tapi lamun-lamun didinya diserahkan dah lama, terjulai naikkan muat tak?
1: Tukar tak?
0: Arek diserahkan dah.
1: Amuah.
0: Wahnya. Imari bade we di Candung.
1: Karena ah gitu.
0: Nyari bade we di hari bade we di Candung ada muat makan naik.
1: Lagunya mah gabung aja, Bang Aji.
0: Gabung aja boleh.
1: Ya, suara waktunya tinggal 10 menitan.
0: Ini terakhir nih.
1: Pokoknya mah dari A sampai Z itu yang udah pada naik ada Kang Solehudin, ada Nina, ada Taiin juga si Badak kan. Buat yang barusan juga Cejule, Wios, oke, beri di akalannya pokoknya.
0: Bener akalannya.
1: Sepanjang jalan soreang, mal burung gas balan. Sepanjang jengka seorang mah, mal lele di akalan.
0: Naonana ka sorang teh naonana?
1: Atau silaturahmi yang kenal
0: duganya.
1: Ya, makasih ya Bang Haji atas waktunya, ucapannya. Assalamualaikum.
0: Encan ke sorang mah gitu tah sawasa kotak mah ada akalannya terus.
1: Ada gitu.
0: Duganya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh. Rek di akalan cenah sawasa kotak cenah. Di ya, terima kasih. Sekaligus dari sana saya mohon diri, mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Terima kasih juga untuk yang sudah komen di Facebook ya. Yang sudah komen di Facebook ada Marco Soca, dibaca semua tadi sama Bang Hari ya. Reni Rentina, anak ini belum. Made Markus, terima kasih ya. Ya abis ya. Ini ada 277. Anjir. Oke, terima kasih dan sekaligus Arisanosa mohon diri, mohon maaf. Insyaallah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aku telah mencari kenyamanan untuk diriku. Maka aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih menyamankan daripada meninggalkan apa yang bukan urusanku. Kerendahan seseorang diketahui dengan banyaknya pembicaraannya dalam hal yang bukan menjadi urusannya, dan pemberitaannya akan hal-hal yang tidak ditanyakan kepadanya. Tinggalkanlah perkataan yang tidak engkau ketahui dan pidato yang tidak dibebankan kepadamu. Barang siapa yang menahan diri dari mencampuri urusan orang lain, niscaya pendapatnya akan diterima oleh banyak orang. Barang siapa yang membebani diri padahal yang bukan urusannya atau kepentingannya, niscaya akan terlewat darinya apa yang menjadi urusannya. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib.

0: This is a story about wishes and how we do it better every
1: Here is Yamal. He saw a little gap. Lamine Yamal will keep that alive for Spain and put a lovely ball back in. Lamine Yamal. Nice curl. Oh, I say, what an unbelievable goal. The 16-year-old Lamine Yamal. That is absolutely astonishing. Here he is, the talk of the town to Dani Olmo. Jesus Navas. Great ball in, well defended, Dani Olmo, brilliant feet, it's 2-1, it's gone in off Koundé.
2: Like, everything becomes so easy for him, he's free in the mind. The other day he said it himself, they changed him and he's already thinking that he didn't play the best game. I think the excitement that Lamine brings to the table nowadays, it's very important it's like Leo, you know, in difficult moments after Ronaldinho left, Deco left, etc., he stood up, you know, he stepped up for the team when Pep arrived and he became a different player. And I think with Lamine, the potential is there to do very, very well for many years at Barcelona.
3: For me, Leo is the best player in the world. At the moment, Lamine Yamal is just starting his career. I think the talent he is showing us and what we have seen this year from him is spectacular. For a 16-year-old, it's not normal, because until now, we'd not seen anything like it. I hope he can continue in the same vein.
4: I mean,
5: he's 17 years of age, he's played 100 games already.
6: Ia menjadikan sepak bola sebagai pelampiasan dari masa lalunya. Perkenalan Yamal dengan dunia kulit bundar dimulai saat ia dimasukkan oleh ibu ke klub lokal di Granollers, yakni CF La Torreta, saat usianya baru 4 tahun. Disinilah Yamal pertama kali menempa dirinya sebagai calon bintang masa depan. Lalu tibalah saat perwakilan La Masia mencium bakat Yamal yang brilian dan memutuskan melihat langsung skill Yamal. Tak butuh waktu lama bagi Barcelona untuk terkesima, lantas menyodorkan kontrak pada 2014 saat Yamal beranjak 6 tahun. Melansir dari ESPN, terkuak alasan yang membuat tim pemandu bakat La Masia sampai kelepek-lepek dengan talenta Yamal. Mantan Direktur La Masia, Jordi Roura, menerangkan bahwa Yamal memiliki teknik kontrol bola yang baik, kecepatan berlari yang tinggi dan eksekusinya sangat bagus. Tak salah kalau Roura langsung gercep menawari Yamal kesempatan emas belajar sepak bola bersama Akademi Barcelona. Setelah tanda tangan tergores di atas kertas, maka dimulailah perjalanan Yamal menjadi penyerang top chair. Emang dasarnya udah jago dari lahir? Yamal ibarat anak sekolah yang pinternya kebangetan, sampai berkali-kali akselerasi kelas melampaui bocah sepantarannya. Ex-pelatih Yamal di Barca U19 dan U13, Albert Puig, berkata kalau Yamal tampil sangat menonjol dibanding teman seangkatannya, sehingga ia tak ragu untuk mempromosikannya lebih cepat ke tingkat yang lebih tinggi. Singkat cerita, nama Yamal yang makin harum di lapangan La Masia memikat hati Xavi Hernandez pada 2022 yang saat itu masih memikul jabatan sebagai pelatih utama Barcelona. Yamal yang ketika itu tercatat sebagai anggota tim juvenil A dan berusia 15 tahun dipilih sebagai salah satu pemain akademi yang diajak Xavi untuk berlatih bersama tim senior. Panggilan tugas itu rupanya tak disia-siakan oleh Yamal. Ia mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya sepanjang sesi latihan. Xavi yang dulunya jebolan La Masia sampai tak kuasa menyembunyikan kekagumannya terhadap individu Yamal. Pria berusia 45 tahun itu mencap Yamal sebagai pemain kidal yang paham betul kapan dirinya harus mempercepat atau mendelay permainan. Merasa paket Yamal tak boleh disia-siakan begitu saja, Xavi dengan mantap memberikan debut pertama Yamal bersama tim senior Barca. Pada laga melawan Real Betis 29 April 2023, publik Camp Nou menyambut hangat Yamal dengan tepukan meriah saat dimasukkan di menit 83 menggantikan Gavi. Meski tak begitu lama berada di atas lapangan, hari itu Yamal mengukir sejarah rekor baru dalam sejarah klub. Ia tercatat sebagai pemain paling muda yang pernah menjalani debut untuk Barcelona di La Liga saat berusia 15 tahun dan 290 hari. Sebelumnya rekor ini dipegang oleh Armando Sagi pada 1922. Yamal boleh berbangga karena dirinya bisa tampil bersama tim utama lebih muda dari Ansu Fati, Pedri, Gavi hingga Lionel Messi sekalipun. Pencapaian itu semakin terasa tambah spesial setelah Barca keluar sebagai Champions La Liga musim 2022-2023 dengan keunggulan 10 poin atas Real Madrid. Sungguh musim debut yang begitu sempurna bagi Yamal dan langsung digadang sebagai berlian baru Catalan. Mungkin saja bila Xavi tak memberinya kesempatan pertama bermain di tim utama, Yamal tak mungkin bisa mengemas rekor demi rekor baru. Terhitung sejak memulai debut pada 2023, Yamal sudah menyabet sejumlah rekor kinclong, baik bersama Barca dan timnas Spanyol. Ambil contoh pencetak gol termuda kedua di Liga Champions di usia 17 tahun 60 hari pada Agustus 2024. Pencetak gol termuda di El Clasico di usia 17 tahun 105 hari pada 26 Oktober 2024. Dan pencetak gol termuda sepanjang sejarah Euro di usia 16 tahun 361 hari pada Euro 2024. Paling baru, pemilik 19 caps bersama La Furia Roja ini mengukir sejarah baru sebagai pemain termuda yang mencetak gol di semifinal Liga Champions di usia 17 tahun 291 hari. Yamal melakukannya saat mengoyak gawang Inter Milan, sebuah prestasi yang dianggap oleh Simone Inzaghi sebagai fenomena yang terjadi setiap 50 tahun sekali.
4: Video Sports Chamber, September full of sports. Kompetisi sports terbaik ada di video. Mulai dari FIFA ASEAN Cup 2026, ASEAN Games Aichi Nagoya 2020.
6: Setelah tadi membahas biografi dan karir Yamal, sekarang Mimin ingin menunjukkan beberapa trivia yang berkaitan dengan dirinya. Sejak namanya menyeruak ke permukaan, Yamal langsung disebut-sebut anak ideologis Lionel Messi. Awalnya orang-orang mengira kalau sebutan itu diberikan karena faktor Yamal yang sama-sama jebolan La Masia seperti Messi. Sampai akhirnya muncul sebuah foto Yamal saat bayi yang tengah dimandikan oleh La Pulga di media sosial. Sontak jagat sepak bola dunia geger. Usut punya usut, foto itu diambil tahun 2007 dalam acara kampanye yang diadakan Diario Sport dan UNICEF di Stadion Camp Nou. Ketika itu Yamal masih berumur 6 bulan, sedangkan Messi sudah berusia 20 tahun. Ternyata foto itu sudah lama disimpan oleh keluarga Yamal dan baru saja tersebar karena mereka tak ingin anaknya disamakan dengan Messi yang sudah melegenda. Trivia kedua, keterkaitan Yamal yang mengidolakan Messi membuatnya setia menggunakan sepatu Adidas seri F50 yang pernah digunakan Messi. Uniknya, Yamal meminta Adidas untuk menempelkan bendera Maroko dan Guinea Ekuatorial di sisi sepatunya. Hal itu dilakukan Yamal untuk menghormati asal dari kedua orang tuanya. Terakhir, ada makna di balik selebrasi dirinya setiap kali mencetak gol. Yamal akan menunjukkan gestur tangan yang seakan menunjukkan angka 304. Bila ditelisik, angka 304 adalah digit terakhir dari kode pos lokal di daerah Rocafonda. Rocafonda sangat melekat di hati Yamal karena di sanalah ayahnya tinggal setelah bercerai. Yamal punya memori yang membekas kuat dengan Rocafonda sehingga mengabadikannya dalam selebrasinya.

0: lugar para que entre Ronnie Bargi.
1: Ha marcado un gol de portada y así le despide el Camp Nou. Sonido Dazón.
2: Camp Nou kembali bergemuruh. Jika dulu tiap minggunya aksi Messi selalu membuat penonton memberikan standing ovation lewat magis-magisnya, maka kali ini peran itu diambil oleh seorang remaja 18 tahun bernama Lamine Yamal. Malam tadi saat dia keluar lapangan, seluruh stadion berdiri memberikan standing ovation. Sorak-sorai memenuhi udara Camp Nou dengan ikon baru benar-benar telah dilahirkan. Seperti kata Rafinya, kita dibuat gila olehnya. Kenapa? Inilah The Camp Nou Hero, Lamine Yamal.

0: Coba ini fix inhaler. Mentolnya nampol hidung lebih
1: long. Camp Nou tidak sekedar bergemuruh. Stadion legendaris ini sedang mengalami deja vu yang magis, di mana sihir bernomor 10 dari masa lalu kembali lewat seorang pemuda yang baru saja genap berusia 18 tahun, Lamine Yamal. Terbaru, dalam laga Barcelona kontra Real Oviedo, Yamal kembali menunjukkan magis yang membuat siapapun terpana. Seperti kita tahu, meski sempat kesulitan di babak pertama, di babak kedua, Yamal menunjukkan apa yang membuat ia spesial. Ia membongkar pertahanan Oviedo dengan visi bermainnya, menciptakan banyak peluang, dan bekerja keras untuk melakukan pressing. Di mana di babak kedua, pressingnya bantu gol pertama Barcelona lewat Olmo. Sebelum di menit ke-75, memanfaatkan umpan Trivela Olmo, Yamal berhasil menyambut bola di udara dengan tendangan akrobatik yang menentang gravitasi. Gol spektakuler tercipta, dan hal itu membuat seluruh orang yang menyaksikannya terpana.
2: Olmo, extérieur du pied. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Bon, basso. Voilà Lamine Yamal. Yamalasso avec ce geste spectaculaire et splendide. Lamine Yamal va savourer et va célébrer 3-0 pour le Barça. Et quel grand geste.
1: Malam itu, Yamal sekali lagi mengirimkan pesan bahwa ia adalah sesuatu yang benar-benar spesial. Dan Camp Nou paham betul dengan apa yang mereka lihat. Di mana saat Yamal ditarik keluar, standing ovation diberikan untuk memberikan respect atas keindahan dan keajaiban yang terus Yamal berikan.
3: Lugar para que entre Ronnie Bardi. Ha marcado un gol de portada y así le despide el Camp Nou. Sonido bazón.
1: Akan terus membuat dunia sepak bola jatuh cinta.
4: Lamine Yamal may be one of the biggest young stars in football, but his respectful moments off the pitch show a completely different side of him. Here are some of the moments that earned him everyone's respect. A group of fans were waiting for Lamine with flags and shirts with his name on them. One of the girls was in a wheelchair, and Lamine...
5: What happens when a teenager wins football's biggest trophy before his 20th birthday? How does life change when millions of fans chant your name? Global brands compete for your attention, and one magical left foot becomes worth millions. Is Lamine Yamal already living like football royalty, or is his extraordinary journey only beginning? What luxurious homes, designer outfits.
6: Dia tidak memaksa anak asuhnya bermain penguasaan bola murni jika memang tidak diperlukan. Dia menyusun strategi tergantung dari gaya main lawan. Selain itu, karena pengalaman lamanya di kelompok umur, De La Fuente sangat serius melakukan regenerasi. Dia berani memanggil para daun muda untuk menyegarkan komposisi tim Matador. Persaingan menjadi lebih sehat. Keputusan tak terduga. De La Fuente langsung berhasil membawa La Furia Roja merengkuh trofi UEFA Nations League. Mereka mengalahkan Kroasia di final lewat adu penalti. Ya, mungkin ini bukan turnamen sebesar Piala Dunia. Gengsinya tergolong kecil. Tapi trofi ini berhasil memutus kutukan puasa gelar Spanyol selama 11 tahun. Gelar ini menjadi suntikan moral yang masif. Target utamanya sekarang adalah Euro 2024. De La Fuente menatap turnamen itu dengan keyakinan penuh, dan kehebatannya bahkan diakui oleh Pep Guardiola yang menjagokan Spanyol sebagai unggulan. Di Euro 2024, sang pelatih membuat gebrakan gila. Dia memadukan pemain super muda seperti Lamine Yamal, Nico Williams, dan Fermin Lopez dengan barisan pemain yang dulu pernah dia latih di level U19 dan U21 seperti Rodri, Cucurella, Oyarzabal, Zubimendi, dan Pedri. Hasil racikan generasi lintas umur ini sangat mematikan. Spanyol sukses merengkuh gelar juara dengan menumbangkan Inggris, sang unggulan terkuat, di partai final. Trofi mayor pertama dalam 12 tahun paceklik. Bagi saya, Spanyol adalah tim terbaik di dunia, dan kami bisa terus berkembang di masa depan, sanjung sang pelatih bangga. Namun, siapa yang sangka, gelar Euro 2024 itu ternyata barulah sebuah spoiler tipis untuk panggung kejayaan yang sesungguhnya. Dan benar saja, satu bulan kemudian, dunia terbungkam. Spanyol menyapu bersih rintangan demi rintangan hingga akhirnya tiba di partai puncak, menantang sang juara bertahan, Argentina. Laga final Piala Dunia 2026 ini diprediksi akan menjadi pertarungan berdarah yang sangat seimbang. Tapi apa yang terjadi di lapangan hijau sungguh di luar nalar. Spanyol benar-benar memberikan sesi kuliah sepak bola gratis kepada Lionel Scaloni. Mereka mendominasi total. Permainan Spanyol bukan lagi possession kosong yang berputar-putar tanpa arah seperti era Enrique. Umpan pendek mereka kini punya tujuan mematikan. Catatan statistiknya bikin merinding. Spanyol sukses melepaskan 235 umpan sukses hanya di area sepertiga akhir pertahanan Argentina. Sebagai perbandingan, tim Tango yang katanya juara bertahan itu cuma sanggup bikin 47 umpan sukses di sepertiga akhir pertahanan Spanyol.

0: We're going to the judges.
1: Was my guess, I'd say 2-1 for Hassan.
2: Tajam dan kontrol ritme yang tenang. Satu hal yang bikin nama Andre Lima langsung melejit dan viral di seluruh dunia adalah momen debut resminya di UFC. Saat itu ia berhadapan dengan Igor Severino. Pertarungan berlangsung sengit sampai ada kejadian aneh. Severino frustasi dan malah menggigit lengan Andre Lima. Kejadian itu yang bikin Severino langsung didiskualifikasi.
3: Instructions kept awfully simple from Keith Peterson. Flyweight title on the line.
4: Este penalti. Ahí va Lucas Paqueta a golpear con la pierna izquierda. Unai Simón en la portería. Lucas Paqueta que amaga el disparo con la izquierda. Gol.
5: Of absolute.
6: Said I spent so much time doing jiu-jitsu.
7: Oh. Shot to the back.